0: perhatian khusus bagi memastikan perkhidmatan jabatan itu selaras dengan kedudukan Labuan sebagai wilayah persekutuan. Ketua Pengarah Kemas Datuk Muhammad Hanafiah Man berkata perkara berkaitan perjawatan, fasiliti serta kemudahan kemas di Labuan akan dibincangkan dalam bengkel perjawatan dan perkhidmatan yang dijadualkan hujung bulan ini.
1: Betul, kalau negeri lain dia ada Menteri Besar, di Kuala Lumpur ada Datuk Bandar, tetapi di sini dia ada Perbandaran Labuan itu sendiri yang mempunyai ketuanya. Maka dengan sebab itu saya kira operasi kita di sini juga seharusnya memenuhi keperluan itu.
0: Seramai 23 anggota baharu Jabatan Penyiaran Negeri Labuan kini dilengkapkan dengan kemahiran asas pengurusan kecemasan menerusi kursus Pasukan Tindak Balas Kecemasan Pertahanan Awam C-DIRT. Kursus selama 2 hari di RTM Labuan dengan bimbingan APM. Latihan merangkumi 6 modul asas penyelamatan termasuk pertahanan awam dan tindakan awal ketika berlaku kecemasan. Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Labuan Howard Martin Kim Song alias Cornelius berkata kemahiran kenaan penting bagi memastikan anggota lebih bersedia menghadapi situasi kecemasan di tempat kerja maupun di luar.
2: Begitu banyak sekali modul kursus yang didedahkan kepada para peserta kita. Nah, saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk dipelajari dan seharusnya petugas-petugas kita mempunyai kepakaran, pengalaman, kemahiran dalam aspek kecemasan dan juga keselamatan di tempat kerja ataupun mungkin di luar tempat kerja.
0: KPDN Labuan menyita gula pasir kasar selepas sebuah kedai mini di kawasan luar bandar dikesan menjual barang kawalan itu pada harga RM2.90 sekilogram, melebihi harga runcit maksimum RM2.85. Kes dikesan menerusi operasi penyamaran dan pembelian uji beli oleh pasukan pegawai penguat kuasa KPDN Labuan susulan aduan awam. Gula yang terlibat bersama bukti transaksi pembelian uji beli disita untuk siasatan dengan nilai keseluruhan sitaan berjumlah RM342. Peniaga tersebut disyaki melakukan kesalahan mengikuti Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sekian Warta Pagi, berita disunting Muhammad Zulhan Nizam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Info sihat di Labuan FM.
2: Baik, 8.15 minit pagi. Seperti biasa, pembuka jam yang ketiga, saya akan buka dengan info sihat di Labuan FM. Okey, ini mengenai dengan keselamatan kita lah. Biar orang nampak kita katanya. Yang mana kita selalu fikir soal keselamatan jalan raya dari sudut saya boleh nampak kereta kan. Tapi ada satu lagi perkara yang paling penting, adakah pemandu lain boleh nampak kita? Nah, ini sangat penting bagi penunggang motosikal lah kan. Mereka yang kata cyclist lah, runner dan juga mereka yang berjalan di tepi jalan. Jadi risiko menjadi lebih tinggi ketika awal pagi, senja malam, hujan ataupun pada keadaan pencahayaan yang kurang baik. Jadi pakaian berwarna gelap boleh menyebabkan seseorang itu lebih sukar untuk dibezakan daripada persekitaran, terutamanya dari jarak jauh. Jadi sebab itulah juga jika anda kerap berada di jalan raya, pertimbangkanlah pakaian yang lebih terang seperti kuning, oranye, hijau terang, merah jambu ataupun warna-warna yang mudah untuk dilihat. Lebih baik lagi jika pakaian, beg ataupun helmet mempunyai bahan reflektif yang memantulkan cahaya lampu kenderaan. Tetapi pakaian terang bukan pengganti langkah keselamatan lain, okey? Yang mana penunggang motosikal masih perlu memastikan lampu berfungsi, memakai helmet dengan betul dan mengelakkan blind spot. Dan juga siklis ni, mereka yang suka orang kata riding kan, basikal ni perlu menggunakan lampu dan juga reflektor. Runner pula dan juga pejalan kaki sebaiknya memilih laluan yang selamat serta berjalan atau berlari menghadap trafik jika keadaan dan undang-undang setempat membenarkan. Okey, jadi kita mungkin tetap boleh mengawal bagaimana orang lain memandu, tapi kita boleh membantu mereka melihat kita dengan lebih awal kan. Be visible, be predictable, be safe, kata orang putih. Jadi kadang-kadang beberapa saat taman untuk seorang pemandu menyedari keadaan kita boleh membuat perbezaan yang besar. Okey, itu dia info sihat untuk edisi hari ini, 11 September 2026. Dan selepas ini seperti biasa 8.30 kita ada tular sana sini. Dan nak bagi tahu juga kan, kepada pendengar-pendengar semua, yang mana saya sudah pun live sekarang ini melalui live TikTok Laban FM. Jom kita tap-tap screen di sana, jomlah juga kita saling kenal mengenali. Dari mata turun ke hati, tak kenal maka tak cinta. Jom dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Syafiq, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Zari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meragut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat.
0: Baik.
1: Tapi soal nyawa.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.
3: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Syafiq. Kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu, Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Happy when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Boy, kami yang tular di sana, yang bertular di sini, di si hari ini, 11 September 2026. Kan, ini cerita di Melaka, yang mana seorang tukang kebun jujur memulangkan gelang emas jagung bernilai RM15,000, yang mana seorang tukang kebun berusia 28 tahun terkejut apabila menemukan seutas gelang tangan emas yang dianggarkan bernilai RM15,000 ketika menjalankan kerja rutin di Museum Samudra Bandar Hilir di Melaka Ahad lepas. Menurut Tengku Andi Asmawi, Tengku Ahmad, gelang tangan emas jenis jagung seberat 25 gram itu ditemui kira-kira pukul 7 pagi ketika dia menyapu di kawasan pelancongan itu sebelum diserahkan kepada pihak pengurusan. Beliau berkata, saya sapu sampah macam biasa. Lepas itu nampak objek macam gelang emas dan terus saya berikan kepada kaki tangan muzium, katanya. Masa tu saya tidak terfikir barang itu mahal, tapi yang penting tanggungjawab kerja, katanya, ketika ditemui di Museum Samudra semalam. Dan menurutnya, dia memulangkan barang berharga itu kerana menyedari ia bukan miliknya dan mahu memastikan gelang berkenaan kembali ke pemilik asal. Tengku Andi yang berasal dari Kemamang, Terengganu, berkata pekerjaan sebagai tukang kebun itu baru diceburinya kira-kira 2 bulan lalu selepas meninggalkan pekerjaan di Wisma Negeri Terengganu. Katanya dia memilih untuk bekerja di Melaka kerana mahu tinggal lebih dekat dengan isteri dan dua orang anaknya masih berusia 3 tahun serta 3 bulan. Dan sementara itu, penolong kurator pengurusan perbadanan Muzium Melaka, Pazim Farah Wahida Abdul Wahab, berkata pihaknya mengetahui mengenai kehilangan gelang emas tersebut selepas dihubungi seorang pengunjung dari Kuala Lumpur. Katanya pengunjung berkenaan meminta bantuan pihak muzium untuk cari gelang miliknya yang disyaki tercicir di kawasan tersebut sebelum maklumat berkenaan disampaikan malah di dalam kumpulan WhatsApp kaki tangan. Menerusi makluman itu, turut maklumkan gelang emas tersebut ditemui oleh seorang tukang kebun sebelum diserahkan kembali kepada pihak muzium. Baik, itu dia orang kata keikhlasan, tanggungjawab dan kerja dan juga kejujuran itu penting dalam menjalankan tugas. Okey, kadang-kadang kita nampak barang tu kalau bukan milik kita, janganlah ambil, kan. Kesian orang tu, kan. Lebih-lebih lagi kalau gelang emas ni bernilai hampir RM15,000. Bukan orang kata mungkin si pemilik beli gelang ni bukan sehari dua dia kumpul duit, tau. Mungkin dia lama bertahun tahun-tahun, makan tahun juga untuk dapatkan gelang tersebut. Tahniah diucapkan kepada pekerja yang jujur ini. Jadi ini kita boleh jadikan contoh kepada diri kita sendiri, yang mana kejujuran itu kadang-kadang lebih penting daripada wang ringgit. Itu dia Tular Sana Sini edisi 11 September 2026. Selamat pagi saya ucapkan kepada mereka yang baru saja mendengarkan kami. Terima kasih masih kekal melekat di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik Muat Turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Assalamualaikum yang berada di live TikTok, ramai masuk, terima kasih. Tap-tap screen, guys. Terus dengarkan Salam Padian, menjadikan pagi anda.

4 Dekad. 4 Dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40 Suara 4 Dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggerik Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan, Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM Suara 4 Dekad. Jumpa anda di sana.

0: hanya 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Komuniti at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Patricia. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Komuniti at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Deka.
1: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda masih lagi bertemankan saya, Carol Ong. Menerusi Salam Padian mencerahkan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Baik, menerusi sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Jabatan Alam Sekitar, saya kongsikan kepada anda bacaan indeks pencemaran udara IPU di wilayah Persekutuan Labuan setakat pukul 8 pagi ini, 11 September 2026 adalah pada bacaan 133, yang mana status kualiti udara berada pada tahap yang tidak sihat. Jadi orang ramai dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar serta aktiviti fizikal yang berpanjangan, serta golongan berisiko khususnya kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai masalah kesihatan berkaitan pernafasan dinasihatkan supaya lebih berhati-hati. Jadi orang ramai disarankan untuk sentiasa mengikuti perkembangan terkini bacaan IPU melalui sumber rasmi Jabatan Alam Sekitar. Dan anda boleh juga dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Kami akan berikan kepada anda kemas kini dari masa ke semasa mengenai dengan pencemaran indeks, bacaan indeks pencemaran udara IPU di wilayah Persekutuan Labuan. Baik, saya masih lagi menantikan respon anda dengan topik pagi kita hari ini. Adik beradik, apa memori bersama-sama abang, kakak dan adik yang kamu tidak boleh lupa? Saya akan bacakan sebentar saja lagi. Sekali lagi, teruskan tap-tap screen. Yang belum follow tau TikTok kami. Jangan lupa juga follow semua platform media sosial Labuan FM. Kami ada di Facebook, di TikTok. Hari-hari kami akan live di sana. Jadi jangan lupa untuk kata ikuti kami juga di Instagram Laman X, YouTube Laman FM, dan pastinya kami akan berikan kepada anda informasi yang sahih dan juga hiburan yang menarik. Baik, sebelah pagi kita terbang sebentar dan singgah ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama sebelah pagi. Jadi saya Khairul Ong akan kembali bersama-sama anda di jam yang terakhir. Ini dia Salam Padian mencirikan pagi anda.

0: saya DJ Shima. Happy birthday Labuan FM yang ke-40 tahun.
1: Halo, nama saya Roni Rosli. Sebagai pematuh himat am, saya telah berkhidmat selama 7 tahun di Labuan FM. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Labuan FM yang ke-40 tahun.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Raf atau Rafi Haji Ibrahim, juga dikenali sebagai Korina dalam segmen EDD Siok Bandar. Merupakan seorang penerbit rancangan di Labuan FM. Selamat ulang tahun ke-40 buat Labuan FM. 4 dekad bersama dengan anda semua.
3: Hai, nama saya Khairul Ong. Saya salah seorang penyampai dan penerbit rancangan di Labuan FM. Kenapa saya suka bekerja di Labuan FM? Sebab pertama sekali dapat mengasah bakat saya dan juga banyak belajar mengenai dengan penerbitan. Dan pastinya orang-orang Labuan memang awesome. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-40 buat Labuan FM. Semoga Labuan FM kekal menjadi radio nombor 1 orang Labuan.
4: Hai, saya Susilawati Sokirman, pembantu tadbir perkeranian dan operasi di Jabatan Penyiaran Wilayah Persekutuan Labuan. Telah berkhidmat selama 6 tahun dan saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Labuan FM ke-40. Onsoy!
5: Hai, saya Farida binti Sapon, aka Kak Eva, sebagai salah satu daripada juruteknikal bahagian MCR. Apa yang membuatkan Labuan FM kekal relevan selama 40 tahun adalah kami telah bangkit daripada analog kepada digital. Dan selama saya berada di sini, saya melihat perkembangan Labuan FM sangat pesat. Dahulu mungkin tiada automasi. Bila adanya automasi, segalanya menjadi mudah. Itulah kebaikan digital yang kita bawakan sekarang.
6: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Infra digital negara terus dipertingkat. Liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
1: Kita nampak macam jubu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya, dia akan lebih terkesan lagi sebab mungkin rutinariannya kena keluar rumah setiap hari, dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Dr. Nur Aisyah Rusli. Menjelang sidang kemuncak BRICS, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di New Delhi, India yang dijangka memberi tumpuan kepada konflik di Asia Barat dan Ukraine serta cabaran ekonomi. Putin dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Presiden China Xi Jinping turut dijangka bertemu Modi di luar sidang kemuncak itu. Lautan Zika, China merupakan yang pertama sejak 2019 ketika hubungan kedua-dua negara semakin pulih selepas ketegangan susulan pertempuran di sempadan Himalaya. Sidang BRICS yang kini mempunyai 11 anggota turut melibatkan Iran, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu yang mempunyai pendirian berbeza terhadap konflik Asia Barat. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah. Manchester United meraihkan kepulangan ke Liga kemenangan besar 4-0 ke atas Sabah di Old Trafford awal pagi tadi. Penyerang United Benjamin Sesko menyifatkan kemenangan itu penting untuk meningkatkan keyakinan pasukan, terutama menjelang Aussie Derby Manchester menentang Manchester City Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Infra digital negara terus diperkukuh, liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baharu saya mengikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: jogeton serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026 berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Labuan FM.

0: kebahagiaan bagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Selamat FM merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Labuan MPPWP atas kerjasama strategik menjayakan pertandingan idola komuniti at Labuan FM di Kompleks Ujian Kewangan Labuan. Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Labuan MPPWP adalah satu badan di bawah penyeliaan Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan yang berfungsi sebagai penghubung antara penduduk dengan kerajaan, khususnya dalam menyuarakan permasalahan dan keperluan masyarakat setempat. Di bawah Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Zon Labuan terdapat 5 subzon dan kesemuanya mempunyai 6 yang berperanan sebagai penggerak kepada komuniti, di samping menjadi penghubung di antara kerajaan dan rakyat yang perlu menyalurkan maklumat, maklum balas, aduan, masalah, permintaan ataupun keperluan rakyat kepada pihak berkuasa tempatan PBT untuk mencari jalan penyelesaian terbaik. Baik, Labuan FM, suara pesisir anda masih lagi bertemankan saya Khairul Ong hingga pukul 10 pagi nanti. Menerusi Salam Padian, menceriakan bagi anda. Saya akan menemani anda di jam yang terakhir ni. Terima kasih yang masih lagi kekal melekat di 103.7 dan 89.4 MHz, dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Muat Turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Baik, saya nak bacakan sedikit antara respon daripada pendengar kita menerusi sembang pagi hari ini 11 September 2026. Mimin kita memilih topik adik-beradik. Kan? Apa memori bersama-sama abang, kakak dan adik yang kamu tidak boleh lupa? Daripada Liz Nuri, katanya masa kecil-kecil dulu pergi laut, mau dekat subuh baru balik. Boleh-boleh masa berjalan balik tu tertidur masa berjalan. Nasib baik abang sama kakak tarik tangan, kalau indah terjatuh ke dalam suak, man. Dan moral of the story, don't sleep and walk, katanya. Ini parah, ini parah. Kan? Florita Serumut Lantayan, apa cerita? Katanya, hai Min, banyak memori indah bersama-sama, terutama bila buat Christmas dan Hari Raya, semua adik-beradik bersatu dan berkumpul walaupun berlainan agama, katanya. Wah, itu memori, antara memori tak boleh dilupakan, berkumpul ramai-ramai. Daripada Syah Hamid, katanya berkumpul juga dengan adik-beradik yang jauh, ada hadiah oleh-oleh, mereka sama rata dapat. Bestnya dapat oleh-oleh dan masak ramai-ramai, makan penuh riuh dengan anak-anak saudara dan cucu. Wah, betul lah kan, antara orang kata berkumpul ramai-ramai ni antara memori yang kita tidak boleh lupakan sepanjang hayat kita. Daripada Sherlyn Malih pula, lain ceritanya, katanya bergaduh, Min. Itu yang tidak dapat dilupa. Betul juga kan, kan? Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula adik-beradik, mesti ada yang bergaduh. Itu antara kata memori tak dapat dilupakan. Apa pula memori anda, kongsikan sekarang. Sekali lagi, semalam paginya, adik-beradik, apa memori bersama-sama abang, kakak dan adik yang kamu tidak boleh lupa? Saya akan bacakan satu persatu, dan pastinya selepas ini juga ada lagu-lagu yang padu macam ini.

0: Ya, kita ada Siti Nordiana, PJ Kota dan Mammy Bolster. Terus dengan Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Lawan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Happy when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Lawan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X.

0: tanya 10 peserta terpilih yang akan berentak di pentas akhir pertandingan Idola Community at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Community at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Deka.
1: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Ya, empat dekat mana-mana anda Labuan FM, suara pesisir anda. Hai, nama saya Carol Ong. Di jam yang terakhir di Salam Padian ini, saya nak ajak anda datang beramai-ramai untuk memeriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40, suara empat dekat, pada esok 12 September 2026, hari Sabtu, bermula 9.30 pagi hingga 2 petang, bertempat di Pentas Anggerik Ujana Kawangan Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik kami sediakan untuk anda, antaranya tentunya kita ada 10 finalis yang akan berentap menerusi pertandingan Idola Community at Labuan FM. Juga kami sediakan seperti kempen derma darah, reruai pameran dan persembahan artis jemputan. Juga pastinya kita ada kuis. Kuis Kahoot yang dikelola oleh Mawib Labuan. Jadi kepada anda, datang beramai-ramai esok. Ada yang tanya, macam mana tu duduk berdiri penat lah. Jangan risau. InsyaAllah kami akan sediakan kerusi. Ada yang tanya, kalau duduk atas lantai boleh tak? Boleh kan? Yang penting bawa alas lah eh. Sambil-sambil kita santai-santai, sambil-sambil tengok orang nyanyi, bertanding kan. Dan pastinya 10 finalis kami bawakan itu semuanya, suaranya mantap, mantap, terbaik. Okay, sekali lagi esok temu janji kita, ulang tahun Labuan FM, program ulang tahun Labuan FM, suara 4 dekad. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori.

0: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
1: Labuan FM.
2: Cakna bahasa, yeah.
3: Hai semua, seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa hari ini adalah seperti janggut pulang ke dagu. Peribahasa seperti janggut pulang ke dagu bermaksud sesuatu perkara yang berlaku itu memang sudah kena pada tempatnya atau benar-benar sesuai dengan keadaan yang sepatutnya. Janggut secara semula jadinya tumbuh dan terletak di dagu. Maka ungkapan pulang ke dagu menggambarkan sesuatu yang kembali atau berada pada kedudukan yang tepat, selayaknya dan tidak janggal. Peribahasa ini menekankan unsur kesesuaian, kepatuhan dan ketepatan dalam sesuatu keadaan sama ada melibatkan individu, jawatan, tugas maupun keputusan yang dibuat. Selain itu, ia juga boleh merujuk kepada sesuatu perkara yang kembali kepada pemilik asalnya atau keadaan yang sewajarnya setelah melalui pelbagai perubahan. Secara keseluruhannya, peribahasa ini membawa mesej bahawa setiap perkara akan tampak lebih baik dan harmoni apabila berada pada tempat yang sesuai dan ditangani oleh orang yang tepat. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa seperti janggut pulang ke dagu. Pelantikan beliau sebagai pengarah sekolah itu seperti janggut pulang ke dagu kerana beliau mempunyai pengalaman yang lebih luas dalam bidang pendidikan. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan. Semuanya dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

0: kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, sekarang sudah pukul 9.50 minit pagi, kurang daripada 10 minit. Dari sekarang kita akan sama-sama dengarkan berita dunia 10 pagi yang disambung siaran melalui Nasional FM. Dan sebenarnya kita sudah pun berada di hujung segmen Salam Padian menceriakan pagi anda. Terima kasih kerana masih lagi kekal di 103.7 dan 89.4 MHz. Dari awal pukul 6 tadi saya mula bersiaran dan pastikan kesetiaan anda hingga pukul 7 malam nanti. Dan sedikit hebohan jugalah kan saya kongsikan kepada anda. Apa yang menarik sepanjang hari ini di Labuan FM, jangan lupa pukul 10.05 minit pagi, sebentar saja lagi dengarkan rancangan Bicara Hidayah Hijrahkan Hati dan Minda, yang mana pada hari ini kita akan bersama-sama dengan tetamu ataupun panel jemputan Fadilah Ustazah Mazni binti Abdul Ghazali, penceramah bebas wilayah Persekutuan Labuan, bersama-sama dengan moderator DJ Reha. Dan DJ Reha akan terus menemani anda hingga pukul 2 petang melalui variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Dan pada tengah hari nanti, insyaAllah sama-sama kita ikuti secara langsung khutbah khutbah dan juga solat Jumaat yang dipancarkan secara langsung dari Masjid Jamek An-Nur wilayah Persekutuan Labuan. Pada petang nanti pula, jangan lupa untuk dengarkan rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu. Yang mana pada petang ini kita akan bersama-sama dengan panel jemputan yang akan bersoal jawab dengan tajuknya perkara yang membatalkan iman, bersama-sama dengan Sohibu Samahah Dr. Aizam bin Mas'ud, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan. Anda akan ditemani dengan DJ Alif pada petang nanti, okey, hingga pukul 7 malam. Pukul 2, segmen Bahasa Tempatan, ada Awang Salat Ididih Siok Banar menangani padian. Baiklah, sampai sini saja saya menemani anda. Salam sayang daripada saya, Khairul Ong. Rindu boleh kembali jangan. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM

0: siapa ini?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu saya punya barang.

0: Padang Sanak, Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kreatif Borneo, fashion kreatif Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Salam Sayyidul Ayyam untuk anda semua yang masih lagi setia bersama-sama siaran Labuan FM, khususnya juga untuk semua pendengar setiap program Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Edisi hari ini 11 September 2026 bersamaan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bersama-sama lagi dalam rancangan ataupun program Bicara Hidayah. Dan hari ini macam biasa semestinya kita ada seorang tetamu yang akan bersama-sama untuk membicarakan satu lagi topik menarik. Istimewanya hari ini saya ditemani sekuntum bunga. Selalu kan hampir setiap minggu sang kumbang yang menemani kita di konti kan. Tapi hari ini saya ada geng wanita. Kita bersama-sama dengan Al-Fadilah Ustazah Mazni binti Abdul Ghazali. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Apa khabar hari ini Ustazah?
1: Alhamdulillah biiznillah. Bolehlah sihat sikit-sikit. Baru juga melepasi ujian. Keadaan sihat tu pun ada beransur baik. Tapi hari ni kalau ada terdengar bersin ke batuk tu,
0: buat
1: pekat-pekat je lah ya.
0: Haram maklum je lah ya. Maksudnya kesihatan Ustazah hari ni tidak begitu baik lah sebenarnya. Ya kan? Tapi kita, Alhamdulillah, orang kata diberi lagi kekuatan untuk kesempatan sampai ke konti hari ni Ustazah ya.
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Dan kita doakan juga Ustazah, semoga pendengar-pendengar kita yang mendengar kita ketika ni pun berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Baik Ustazah, setelah sekian lama juga ya Ustazah kita tak bersua, hari ini alhamdulillah diberi umur yang panjang, diberi kesempatan untuk bergabung sekali lagi dengan Ustazah.
1: Alhamdulillah.
0: Dan untuk minggu ni kita nak bawakan satu lagi topik yang akan kita bincangkan kejap lagi. Topik berkenaan apa tu Ustazah?
1: Ya Allah. Okey, topik yang kita nak bincangkan hari ini tentang taubat. Okey, adakah masih adakah masa untuk kita? Tajuk ni boleh katakan menekan-nekan sikit. Macam saya bagi tahu dekat puan tadi, kena siapkan mental dengan emosi, kena preparekan semua ya.
0: Ustazah dah bagi amaran dah tu. Ayat-ayat Ustazah hari ini mungkin Ustazah menggunakan orang kata dakwah sentak Ustazah ya. kita nantikan sebentar lagi ya Ustazah. Tapi bila saya tengok topik ni Ustazah, bila saya baca topik ni, ini sebenarnya satu topik yang menjentik hati kita lah Ustazah ya, untuk sama-sama bermuhasabah. Sebabnya kalau

0: Kita tengok dalam keadaan sekarang ni, banyak ya kita dengar tentang berita-berita yang memberi peringatan sebenarnya kepada kita bahawasanya masa kita semakin suntuk. Mungkin kita dah hampir ke penghujungnya, tak ada siapa yang tahu ya Ustazah. Betul. Jadi kenalah dengan topik yang Ustazah nak kongsikan hari ni, taubat masih adakah masa? Kita akan bahaskan dengan lebih lanjut selepas ini. Jadi terus setia bersama-sama kami dalam
1: Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.

0: segmen Bicara. Dalam Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi bersama-sama kami. Saya Reha dan ditemani oleh
2: Ustazah Mazni binti Abdul Ghazali.
1: Alhamdulillah, sejuk dengar suara Ustazah ya.
2: Baik, ni bodek ke apa ni? Cik, tak ada lagu ramai.
1: Baik Ustazah, untuk tajuk kita macam Ustazah sebutkan tadi, taubat masih adakah masa untuk kita? Jadi bila kita sebut tentang taubat ni Ustazah, ramai orang sebenarnya kat luar sana yang nak berubah, yang mahu berubah jadi lebih baik kan, nak jadi baik. Tapi sebelum tu kita nak memahami dululah Ustazah, apakah sebenarnya maksud taubat dalam Islam?
2: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terlebih dulu saya ucapkan salam Saidul Ayyam, hari Jumaat penghulu segala hari yang lebih barakah. Kita membincangkan hari ini adalah topik taubat. Topik taubat yang lebih baik kita perkenalkan dulu apa maksud taubat itu sendiri. Okay, taubat maksud ni kembali. Kembali kepada siapa? Okay, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyesalan atas dosa-dosa yang lalu serta berazam tidak mengulanginya. Okay, jadi dalam kita bertaubat ni ada syarat-syaratnya. Okay, dalam syarat-syarat taubat tu kita haruslah yang pertama kita tinggalkan. Okay, kita tinggalkan dosa tersebut. Yang kedua kita menyesal. Kita menyesal kerana telah melakukannya. Okay, yang ini adalah sebahagian daripada perkara-perkara yang kita antara dosa kita bersama Allah. Antara Allah yang kita akan melakukan. Contohnya lah, saya bagi sedikit contoh, kita minum arak, berjudi, berzina, kan? Jadi kalau yang kedua ni kita harus menyesal. Kita buat dengan menyesal supaya tidak melakukannya lagi. Okay, yang ketiganya kita perlu ada azam. Azam ni kita tidak akan mengulangi lagi perbuatan tu. Kena istiqamah, kena kuat. Okay, jadi itu antara dosa bersama Allah. Itu antara kita bersama Allah. Kalau antara sesama manusia pula, okay, dan kalau dosa itu melibatkan hak manusia, kita juga perlu berusaha. Berusaha mengembalikan hak. Contohnya kalau kita tak ambil harta mereka walaupun 10 sen, kita kembalikan lebih dalam keadaan yang lebih mengikhlaskan apa yang kita telah mengambilkan harta-harta orang, kan? Sebagai contohlah. Okay, atau memohon maaf. Okay, memohon maaf dengan cara yang baik. Okay, jadi berbalik dengan soalan tadi, taubat ni masih adakah masa untuk kita bertaubat? Okay, jawapannya ada dua. Ya ataupun taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak fokus kepada yang ya ni, perkataan yang kita taubat yang diterima oleh Allah, iaitu selagi kita masih bernyawa, taubat sentiasa ada. Jangan risau dosa mana pun kita ni, sebesar mana pun dosa kita, sekecil mana pun dosa kita, Allah sentiasa terima. Okay, dan Allah ni sentiasa mengampuni. Sentiasa mengampuni hambanya yang ingin kembali kepadanya. Okay, yang itu bagian yang Allah terima taubat. Tapi sekiranya yang Allah tidak menerima taubat ini, akan apabila manusia itu dalam keadaan sakaratul maut. Nyawa dah sampai ke rongkongan. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila kita nampak akhir zaman, apabila matahari itu telah terbit di sebelah barat. Okay, di sebelah barat. Dan kita boleh tengok juga perbuatan syirik. Okay, dalam perbuatan syirik dan dalam dan mati dalam kafir ataupun dalam keadaan murtad setanpa beriman semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Maknanya Ustazah, macam Ustazah sebutkan tadi, kita ni kena selagi mana kita tengok apa matahari tu kalau tidak terbit dari belah barat tu, maksudnya masih ada peluang untuk kita bertaubat.
2: Betul.
1: Maknanya kena segerakan taubat sebelum matahari timbul sebelah barat. Ya Ustazah, kalau matahari dah timbul sebelah barat, na'udzubillah, masa tu taubat macam mana sekalipun Allah dah tak terima. Saya pernah dengar ya Ustazah kata-kata, kadang-kadang kita ni masih diberi nikmat hidup, Allah masih beri peluang hidup untuk kita sebab Allah nak beri juga peluang untuk kita bertaubat dan kembali padanya. Jadi jangan tangguhkan taubat. Tapi Ustazah, saya nak tanya jugalah, bagaimana pula dengan orang yang rasa dia dah terlalu banyak dosa, sampai rasa dia, kadang-kadang tu sampai dia rasa malu nak menghadap Allah, sampai dia fikir, takkanlah Allah nak ampunkan aku kan, sebab banyak sangat dosa yang aku buat ni. Macam mana Ustazah,
2: Allah,
1: kalau untuk situasi-situasi macam tu?
2: Ya Allah, Alhamdulillah, dia ada rasa muhasabah diri ya. Aduh, Alhamdulillah. Jadi inilah ya Puan, inilah yang kita perlu berhati-hati ya. Kadang-kadang selepas seseorang tu melakukan dosa, syaitan ni akan datang bukan sekadar menyuruh. Dia akan untuk menyuruhkan lagi berbuat dosa. Lepas tu bila dah melakukan dosa, syaitan akan berbisik, akan menambahkan berbisik lagi. Katanya macam inilah. Cakap bahasa Brunei pula.
1: Boleh Ustazah, tak ada masalah. Kita faham banyak bahasa kat sini Ustazah. Silakan Ustazah.
2: Yang syaitan yang kau ni banyak sudah dosa. Nak guna kau bertaubat. Bisikan syaitan kan. Katanya cuma itulah. Itu yang paling bahaya. Bahaya untuk kita sebagai hamba Allah. Sebab syaitan ni bukan saja mahu kita jatuh dalam dosa, tapi syaitan ni mahu kita putus dan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam firman dalam surah Az-Zumar ayat 33 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa, sesungguhnya Dialah juga Maha Pengampun lagi Mengasihani. Maka jadi jangan kita ukur rahmat Allah ni berdasarkan banyaknya dosa kita. Selautan tu berbuih pun, dekat lautan tu dosa mana pun dosa kita, Allah akan tetap ampun. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jadi dosa kita ni mungkin besar, mungkin besar, tetapi rahmat Allah tu jauh lebih
1: besar,
2: jauh luas Allah dan besar.
1: Betul, selagi kita ni masih bernafas Ustazah, selagi itulah peluang untuk kembali kepada Allah tu masih ada, pintu taubat tu masih ada ya Ustazah.
2: Betul.
1: Dan hari ini mungkin kita jatuh Ustazah, esoknya kita bangun. Kita ni manusia biasa ya Ustazah, kadang-kadang kita buat dosa hari ini, kita bertaubat hari ini, esok kita ulang lagi. Tapi pintu taubat tu sentiasa terbuka. Jangan berhenti doa untuk kekal istiqomah dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kata apa Ustazah, kalau kita tergerak untuk nak berubah tu, perasaan tu jangan kita abaikan Ustazah ya.
2: Betul.
1: Mungkin itu orang kata satu peluang.
2: Betul.
1: Ataupun satu kesempatan.
2: Tersyasyuh
1: lah kita ni Ustazah. Ni punca dia tak makan nasi lagi Ustazah.
2: Saya ingat saya seorang saja.
1: Ini satu orang kata kesempatan lah yang Allah bagi untuk kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Ustazah. Jadi pentingnya kita ni nak saling ingat mengingati ya Ustazah.
2: Betul.
1: Okey Ustazah. Jadi dalam program Bicara Hidayah ni, kita bawa kan topik-topik yang menarik, yang bukan saja perkongsian biasa, perkongsian biasa ya Ustazah, tapi soal bicara yang memberi peringatan kepada kita juga. Kenapa tersyasyul ni hari ni Ustazah?
2: Tak tahu, mungkin kita nak ada program lain ke apa ke kan, terkejut-kejut.
1: Itulah Ustazah kan. Jadi Ustazah, lepas ni katanya Ustazah nak kongsikan satu kisah menerusi segmen Iktibar. Apa tajuk yang akan dibawakan oleh Ustazah hari ini Ustazah?
2: Okey, untuk segmen Iktibar pada hari ini adalah tajuk kisah pembunuh 100 orang.
1: Jadi sama-sama kita dengarkan dalam segmen Iktibar selepas ini bersama-sama dengan Ustazah Mazni dalam
2: Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.

0: terbaik untuk muslimin dan muslimat. Segmen Iktibar.
1: Kisah pembunuh 100 orang. Dalam ruangan iktibar hari ini, saya nak ajak para pendengar membayangkan seorang manusia yang mungkin pada pandangan kita mungkin sudah tiada harapan. Seorang lelaki telah membunuh 99 orang, namun dalam hatinya masih ada satu persoalan. Adakah masih taubat untuk aku? Dia bertemu seorang ahli ibadah lalu bertanya, namun jawapannya, tidak ada taubat untuk kamu. Lelaki itu marah lalu membunuhnya. Maka genaplah 100 orang yang telah dibunuh. Tetapi lihatlah, walaupun dosanya begitu besar, hatinya masih mencari Allah. Dia kemudian bertemu seorang alim dan seorang yang alim dan soleh. Dia bertanya lagi, adakah masih ada taubat untuk aku? Orang alim itu menjawab, ya, siapa yang boleh menghalang kamu daripada bertaubat? Kemudian disuruhnya meninggalkan tempat kampung yang penuh dengan dosa dan pergi ke sebuah negeri yang dihuni oleh orang-orang yang rajin ibadat dan soleh. Dia pun berjalan, dia belum sempat sampai ke tempat negeri itu, dia meninggal dunia di tengah-tengah perjalanan. Maka datanglah malaikat maut mencabut nyawanya. Apabila dicabut nyawanya, datanglah sekumpulan malaikat rahmat dan sekumpulan malaikat azab untuk mengambil rohnya. Persoalannya di sini, roh ini mana yang sepatutnya diambil? Daripada siapakah dipatut diberinya kepada siapa? Adakah diberi kepada malaikat azab ataupun malaikat maut? Dipendekkan cerita, malaikat azab mengatakan bahawa dia belum sempat melakukan amal soleh. Malaikat rahmat, minta maaf tadi yang saya sebut tadi, ada malaikat azab dan malaikat ataupun malaikat maut. Dipendekkan cerita, malaikat azab mengatakan bahawa dia belum sempat melakukan amal soleh. Malaikat rahmat pula mengatakan bahawa dia telah keluar dari tempat negerinya kerana mahu bertaubat. Untuk mendapatkan keputusan, Allah memerintahkan para malaikat rahmat dan azab mengukur jarak antara kedua-dua negeri. Lelaki yang mati itu didapati lebih dekat sejengkal ke arah negeri yang baik, yakni negeri yang ditujui, lalu rohnya diambil oleh malaikat rahmat. Okay. Jadi pengajaran yang kita dapat ambil di sini, sidang pendengar yang dikasihi Allah sekalian, kisah ini bukan maksud kita boleh mengambil mudah tentang dosa, tetapi kisah ini mengajar kita satu perkara, pintu taubat Allah sentiasa terbuka. Tidak kira sebesar mana pun dosa seseorang, maka untuk membantu proses pemulihan amal ibadah, pentingnya merujuk kepada orang yang berilmu, yang alim, yang betul, bukannya ahli ibadat yang sempit pandangannya. Selain itu, persekitaran yang baik juga sangat penting untuk membantu proses taubat. Kalau hati kita masih mahu berubah, mulakanlah langkah ini. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu tua, jangan tunggu sakit, jangan tunggu pada bulan Ramadan. Bersegeralah taubat pada hari ini. Kerana kita tidak tahu, mungkin langkah kita kecil yang langkah kecil kita menuju Allah hari ini menjadi asbab Allah menyelamat kita di akhirat kelak. Wallahu alam bisawab.
0: Segmen Iktibar.

0: Bersiaran setiap Jumaat pukul 10.05 pagi, temui kami dalam program Bicara Hidayah bersama panel jemputan setiap minggu membincangkan topik-topik yang dekat dengan kehidupan seharian, disampaikan secara santai, mudah difahami tapi mesejnya sampai ke hati. Program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Baik, alhamdulillah masih lagi bersama-sama kami, saya Reha dan ditemani Ustazah Mazni dalam program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda. Ustazah, mintalah kita punya pendengar-pendengar, follower-follower kita ni share lagi live kita ni, Ustazah.
2: Okay, jangan lupa kongsikan siaran kami ni melalui live Facebook dan Tiftu Labuan FM. Boleh juga tinggalkan ruang komen. Di ruang komen tu mungkin ada pendapat atau nak curhat-curhat ke, pengalaman ke yang ingin dikongsikan bersama. Boleh. Kita akan kongsikan bersama. Tafadhol.
1: Silakan Ustazah kata. Tapi jangan curhat masalah lain ya. Bahaya Ustazah. Kejap lagi kita overrun Ustazah. Okey Ustazah. Masih lagi di bawah topik yang sama. Taubat masih adakah masa untuk kita? Betul. Tadi Ustazah ada sebut. Jangan tunggu hati kita ni nak jadi baik baru nak kembali kepada Allah. Ustazah ya. Kembalilah kepada Allah walaupun hati kita ni masih berperang dengan kelemahan. Betul. Tapi Ustazah, bagaimana kita ni nak tahu Allah masih beri kita peluang untuk bertaubat, Ustazah?
2: Okey. Bismillah. Antara tanda peluang daripada Allah ialah apabila hati kita ada rasa bersalah melakukan larangan Allah. Okey. Dalam ilmu tasawuf, okey, dalam ilmu tasawuf ada dua akhlak yang ada dalam yang diajarkan dalam Islam, iaitu pertama khauf dan raja'. Jadi saya nak bagi sedikit penerangan maksudnya khauf ini. Khauf yang merujuk kepada sifat takut. Takut dengan kemukaannya, dan raja' pula rujuk kepada harapan yang mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kalau kita lah melakukan dosa yang seperti yang saya sebut tadi kan, yang kita melakukan dosa judi, dosa zina, dosa apa lagi yang kita minum arak tu kan. Kemudian hati kita rasa macam tak sedap. Kita ni di fasa kejahilan lagi ni. Tiba-tiba terjentik hati rasa macam tak sedap. Kenapa hati saya ni? Jadi dan tiba-tiba rasa takut. Terjentik hati tu rasa macam kita, ya Allah, perbuatan ni salah ke tidak? Itu first jentikan hati yang kita jangan sekali-kali abaikan. Sebab pentanda itulah yang signal lah orang kata kan. Signal yang untuk menyeru kita berhenti. Berarti stop kata. Kita dah cuba nak lawan tepisan syaitan ni. Dalam bisikan-bisikan yang tak baik ni. Jadi dia kata ya, dan berkata dengan penuh harapan lagi dalam hati, ya Allah, ya Allah, aku ingin kembali. Jemput, minta apa saja kita punya niat. Niat kita tu minta benda-benda yang baik, mudah-mudahan Allah terima. Itu pun satu jentikan hati yang untuk kita fasa dalam keadaan bertaubat. Jadi setiap langkah perubahan itu dimulakan daripada niat. Yang selalu kita dengarlah sebutan innamal a'malu binniyat kan. Betul tak? Okey, jadi sesungguhnya yang segala perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Okey. Apabila kita memiliki niat yang baik ni dan dilakukan untuk mencari redha Allah, maka insya-Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik atas izinnya. Jadi yang kedua, okay, saya nak kongsi yang kedua, yang ini ambil penekanan sedikit. Okay, segerakan melakukan taubat nasuhat dua rakaat. Okay, yang ini kita kalau tak pandai boleh hadir majlis-majlis ilmu. Okay, yang kelas-kelas fardu ain kan. Okay, yang bila kita melakukan taubat nasuhat ni dengan penuh seikhlas-ikhlasnya. Bersungguh-sungguh untuk meninggalkan yang syarat taubat yang kita sebut tadi. Okay. Nak tahu taubat ni diterima ataupun tidak, kita semakin ringan melakukan ibadah dan semakin jauh melakukan kederhakaan. Betul kan saya sebut
1: kederhakaan
2: tu? Kepada Allah. Kenapalah saya hari ni. Tapi kalau amalnya kuat, kuatnya juga semakin melakukan maksiat. Itu hati-hati. Hati-hati sebab ini ada tanda teguran amalan kita ada problem lah, mm-hmm. bermasalah.
1: Mm-hmm.
2: Betul tak? Setuju tak?
1: Betul. Setuju,
2: setuju ya. Sebab apa? Orang yang bertaubat ni, bila taubat ni diterima, maka segala amal ibadahnya yang dilakukan menjadi lebih ringan.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Saya nak kongsikan sedikit lah yang kata Imam Ghazali ni. Sesungguhnya belitan tali dosa yang membelit tubuh kamu menjadikan tidak ringan melakukan amal ibadah.
1: Mm-hmm.
2: Bila kamu sudah bertaubat, tali yang membelit kamu sudah terbuka, nescaya jadi ringanlah tubuh kamu melakukan amal-amal ibadah.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Nampak tak?
1: Mm-hmm.
2: Sekecil-kecil perubahan tu.
1: Mm-hmm.
2: Tidak mustahil lama-lama kita belajar berdisiplin untuk menjaga segala amalan yang baik.
1: Mm-hmm.
2: Dari kecil-kecil itu pun tak apalah kita, walaupun kita baru nak, baru permulaan, baru nak melangkah, baru nak berhijrah, tak apa, kita belajar dulu.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Sebagai contoh, hari ini mungkin kita baru mampu buat satu waktu solat.
1: Mm-hmm.
2: Kan?
1: Mm-hmm.
2: Bagi saya tarik nafas dulu. Mm-hmm. Macam nak semput dah ni.
1: Oh, tarik nafas dulu Ustazah. Ustazah pula tak sihat hari ni.
2: Okay.
1: Tak apa, slow-slow Ustazah.
2: Okay.
1: Silakan.
2: Esok pula kita cuba jaga dua waktu.
1: Mm-hmm.
2: Esok pula kita cuba waktu solat dan begitulah seterusnya. Okay. Dalam solat tu bolehlah kita tambah solat. Dalam solat tu kita tambahlah contohnya kita minta doa yang selalu yang kita dengar, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik, yang bermaksud, ya Allah, bantulah aku untuk aku mengingatimu, mensyukurimu dan memperelokkan ibadahku kepadamu.
1: Mm-hmm.
2: Tak apalah kalau kita cakap Brunei ke, cakap bahasa yang sesuai dengan kita, kita ni sesuai dengan kita punya harapan, mau cakap ya Allah, aku mau istiqamah,
1: bagi aku istiqamah,
2: aku mau mati dan husnul khatimah. Aminta sajalah.
1: Bahasa-bahasa yang mudah, Ustazah.
2: Bahasa-bahasa yang mudah. Mm-hmm. Allah faham niat kita.
1: Allah faham.
2: Dan lagi satu yang saya nak peringatkan, kita kena amalkan, tapi sebaik-baik kita amalkan doa ni.
1: Mm-hmm.
2: Sebab kita di fasa akhir zaman. Doa ni selalunya kita akan lakukan ketika ketika tahiyat akhir sebelum salam.
1: Mm-hmm.
2: Yang doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal.
1: Okey.
2: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari siksa fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah masih dajjal.
1: Mm-hmm.
2: Okey.
1: Jadi
2: okay, jadi dengan itu perkongsian ini kita harap apabila kita dah berusaha bertawakal, jadi kita mulalah mencari lingkungan yang baik.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Mana yang mula yang suka terdetik hati nak mendengar bicara-bicara hidayah ke, mm-hmm. untuk majlis ilmu ke, itu adalah mulanya hatinya terjentik. Itu mulanya ada hatinya terjentik.
1: Mm-hmm.
2: Apabila nak jentik tu, nak pergi ke solat di masjid, ada masanya, ada pula yang hatinya ringan nak pergi melakukan ibadah haji dan umrah, kan, dekat situlah ada tempat-tempat kita, tempat mustajab doa.
1: Mm-hmm.
2: Okay, macam kita pergi ke Madinah, kita akan masuk ke Raudhah, ke Raudhah Rasulullah.
1: Mm-hmm.
2: Kita akan minta doa, kan, kita bagi salam, kan, dekat dekat Madinah tu, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah.
1: Mm-hmm.
2: Ada pula ayatnya, assalamualaikum ya Habibullah, kami datang dengan penuh bawa dosa, ya Allah. Okay?
1: Mm-hmm.
2: Jadi daripada itulah kita ni sentiasalah musahabah diri, dan insyaAllah semua tu akan menjadi asbab kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Jadi Ustazah, bila Allah bagi peluang untuk kita taubat dan kembali kepada Dia semula, kita kena, orang kata apa, cepat-cepatlah ambil peluang tu Ustazah, ya.
2: Ya, betul.
1: Kena terus grab Ustazah, kan.
2: Betul.
1: Orang kata apa Ustazah, jangan jangan bertangguh, kan Ustazah, kan.
2: Betul, jangan bertangguh.
1: Sebabnya syaitan ni dia suka perkataan nanti Ustazah, kan.
2: Betul.
1: Nantilah aku solat, nantilah aku tutup aurat Ustazah, ya. Nantilah,
2: betul,
1: aku tinggalkan maksiat. Sampailah akhirnya tak ada pun taubatnya tu. Kan, betul tak Ustazah?
2: Betul-betul, saya setuju. Bukan apa masalahnya kalau sikit-sikit nanti tah. Kita ni merancang menanti. Tapi yang berhenti, mau berhenti. Tapi kita tak tahu bila masa mau berhenti.
1: Betul.
2: Jadi malaikat maut ni tidak menunggu kita bersedia, kan?
1: Puan Reha?
2: Betul. Sebab itulah hari-hari kita kena sadar. Siok-siok kita berjoget di disco, tiba-tiba hendakkan kita mereka mau tu bagi salam. Assalamualaikum, janya. Aku kan ambil ni nyawamu ni. Kau sudah sedih, ya?
1: Dia tanya Ustazah, Dia tak akan cepat sesaat, tak akan lambat sesaat.
2: Tak akan lambat sesaat, betul. Hendakkanlah orang yang akan disebut nyawa pun kan tiba-tiba bermesyuarat lagi. Ajak berminum-minum lagi, kan?
1: Betul.
2: Itu mana, aku kan berguru dengan ia. Kalau mana boleh bercakap sama malaikat, minta tangguh.
3: Allahu akbar. Jadi ringan saja, ya.
1: Ya, Ustazah ni dalam berkongsi ilmu ada unsur-unsur lawaknya Ustazah, ya.
3: Ya
1: jadi
3: Allah.
1: Ustazah, kalau hari ini kita rasa macam Ustazah sebutkan tadi, kalau nak solat, solatlah. Jangan tangguhkan. Kalau hari ini kita nak kembali kepada Allah, rasa Allah tu jentik hati kita untuk kembali kepada Allah, nak menangis di hadapan Allah, menangislah. Jangan malu untuk kembali kepada Allah sebesar mana pun dosa kita, ya Ustazah. Saya kan bila dengar kata-kata Ustazah hari ini, kan, dalam perkongsian kita hari ini, walaupun orang kata ada unsur-unsur lawak tu Ustazah, tapi kita macam kita mengenang kembali dosa-dosa kita, kita jadi sebab jugalah Ustazah, kan. Jadi macam yang Ustazah sebutkan tadi, kalau ada perasaan macam tu, itulah sebenarnya signal yang Allah hantar untuk kita kembali kepada Dia.
2: Betul.
1: InsyaAllah semoga taubat kita semua diterima. Amin. Baik Ustazah, lepas ni kita nak beralih ke segmen Secebis Kalam. Jadi apa ayat yang akan dikongsikan hari ini dalam segmen Secebis Kalam Ustazah?
2: Okey, baik. Secebis Kalam minggu ini kita akan melihat satu ayat yang sangat indah daripada surah At-Tahrim ayat 8. Kita rehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.
4: Ikuti Secebis Kalam, perkongsian sepotong ayat daripada Al-Quran dengan pengertian dan pengajaran ringkas sebagai peringatan, pedoman dan cahaya untuk membimbing hati dan kehidupan agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Bermaksud wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Pada hari Allah tidak akan menghina Nabi dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengannya. Nescaya iman dan amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Semasa mereka berjalan, mereka berkata, ketika orang-orang munafik meraba-raba dalam gelap gelita, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkan keampunan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Pengajaran yang boleh kita ambil ialah mengajarkan umat Islam agar sentiasa melakukan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar menyuruh orang beriman supaya kembali kepadanya dan meninggalkan segala dosa dengan kesedaran yang penuh. Taubat yang benar merangkumi penyesalan atas dosa lalu, bertekad kuat tidak mengulanginya, serta ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjanjikan pengampunan dosa serta memasukkan hambanya yang bertaubat ke dalam syurga yang mengalir sungai di bawahnya, dan orang beriman dan beramal soleh akan dikurniakan cahaya, yakni nur, yang memancarkan di hadapan mereka sewaktu meniti hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab.
1: Such a beast.

0: Segmen
1: 2 Minit Dapat Pahala.
2: Baik, alhamdulillah masih lagi bersama-sama saya Reha dan Dikonti. Masih juga ditemani Ustazah Mazni. Ustazah okey lagi Ustazah?
3: Alhamdulillah, insya-Allah masih bertahan lagi.
2: Masih bertahan lagi Ustazah. Tak apa Ustazah, kita dah sampai ke segmen kesimpulan. Jadi mungkin Ustazah boleh simpulkan secara ringkas berkenaan topik yang kita bincangkan hari ini Ustazah.
3: Okey, baik. Okey, para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua ni mempunyai cerita. Ada dosa yang orang tahu, ada dosa yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Tetapi jangan lupa Allah juga tahu air mata yang kita sembunyikan ketika kita dalam keinsafan. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kita pernah jatuh, bangunlah. Kalau kita pernah jauh, pulanglah. Kalau kita pernah tersalah jalan, berpatah baliklah. Dan kalau hari ini hati kita bertanya, masih adakah masa untuk aku bertaubat? Jawapannya, selagi Allah masih memberikan kita nafas, peluang untuk kita kembali, Allah buka pintu pengampunan seluasnya untuk hambanya.
2: Masya Allah. Semoga orang kata apa, selepas pertemuan ni Ustazah, kita semua menjadi hamba yang tidak takut untuk kembali kepada Allah, tidak malu untuk kembali kepada Allah walaupun dosa kita sebanyak mana pun. Dan semoga kita sentiasa menjadi hamba-hamba Allah yang sentiasa melazimi taubat dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, kita harapkan yang Allah menerima taubat kita.
3: InsyaAllah. Apapun saya aminkan doa puan. Mudah-mudahan apabila di saat-saat kita kembali kepadanya nanti, kepada Allah ni, kita kembali bukan sebagai hamba yang sempurna, tetapi sebagai hamba yang telah berusaha untuk bertaubat.
2: Amin, amin. Okay. Ya Rabbal Alamin. Baik Ustazah, lepas ni kita dah nak masuk ke segmen penutup. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan dulu 60 Saat Hidayah dalam Bicara Hidayah.
0: Jom ikuti segmen 60 Saat Hidayah penuh dengan info Islamik untuk pedoman hati dan jiwa, membentuk akhlak mulia dan menguatkan iman. Sedikit ilmu, banyak manfaatnya. 60 Saat Hidayah. Bekerja dalam Islam bukan sekadar untuk mencari rezeki, tetapi juga satu ibadah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap usaha yang halal, amanah dan memberi manfaat kepada keluarga, masyarakat serta agama akan menjadi amalan yang bernilai di sisinya. Seorang Muslim hendaklah menjadikan pekerjaannya sebagai medan untuk menunaikan tanggungjawab, memelihara amanah, menunjukkan akhlak yang baik dan menyumbang kepada kemajuan umat. Apabila pekerjaan dilakukan dengan penuh integriti dan keikhlasan, ia bukan sahaja memberi manfaat di dunia, malah menjadi bekalan di akhirat. Kesimpulannya, bekerjalah bukan sekadar mengejar pendapatan, tetapi dengan niat mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan berkhidmat demi agama. Apabila niat diperbetulkan, setiap usaha yang halal dan bermanfaat akan menjadi ibadah serta membawa keberkatan dalam kehidupan. 60 Saat Hidayah. Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu, Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
2: Baik, alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung untuk program Bicara Hidayah kita minggu ni Ustazah. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadilah Ustazah Mazni binti Abdul Ghazali kerana sudi bersama-sama kami dalam program Bicara Hidayah minggu ini.
3: Alhamdulillah, saya pun nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Reha, sudi temani saya hingga ke saat ini, banyak membantu saya, backup saya ya, dalam keadaan macam ni. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ataupun kepada Puan Reha, Puan Rafi'ah Haji Ibrahim selaku penerbit, dan tak lupa penyelaras kita Ustaz Rizwan Nawawi dari Jabatan Mufti Labuan, dan seterusnya kru-kru di belakang tabir, iaitu
2: saudara Veron kita ada kat sini.
3: Saudara Veron, terima kasih banyak. Okay, pendengar setia dan pejuang-pejuang yang TikTok yang tak berhenti tiap-tiap screen tu, terima kasih banyak yang kekal bersama hingga ke saat ini. Dengan rendah hati sepanjang perkongsian saya pagi ini, sekiranya ada pertuturan bahasa saya mengguris hati, saya mohon maaf. Yang baik itu datangnya daripada Allah, segala kekhilafan dan kelemahannya datang dari saya sendiri.
2: Jadi Ustazah, penutup hari ini, apa pesanan hikmah yang Ustazah nak sampaikan kepada kita semua?
3: Okay. Untuk penutup dan pesanan hikmah kita pada hari ini adalah Allah tidak minta kita sempurna. Allah cuma minta kita pulang dengan hati yang retak, dengan air mata yang setitis. Itu sudah cukup untuk Allah panggil kita hamba-Ku yang dikasihi. Dengan tagline saya pada hari ini ialah jentik hati, tingkatkan iman.
2: Allahu Akbar. Memang kata-kata Ustazah hari ini menjentik hati kita, ya. Walaupun suara Ustazah tu lembut je kita dengar kan, tapi sebenarnya menyentap hati juga, menjentik Allah hati kita juga hati, Alhamdulillah. Jadi apapun, semoga sama-sama kita ambil manfaat daripada perkongsian Ustazah hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi bersama-sama panel jemputan seterusnya yang akan membawakan topik-topik menarik dalam program Bicara Hidayah,
3: Hijrahkan Hati dan Minda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
3: Jumpa lagi.

suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat. Inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Baik, 11:21 minit pagi, kembali bertemankan saya Reha di sini. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda semua yang baru saja masuk ke siaran kami di dua frekuensi kami, 103.7 ataupun 89.4 MHz menerusi segmen Variasi. Alhamdulillah, tadi kita dah bersama-sama dengan Al-Fadilah Ustazah Mazni untuk perkongsian dalam Bicara Hidayah. Walaupun katanya kurang sihat, tapi tetap juga menyempatkan diri untuk datang berkongsi ilmu dengan kita. Tetap gagahkan diri. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Mungkin Ustazah sedang mendengarkan kita. Terima kasih banyak-banyak. Jadi sekarang saya akan meneruskan lagi tugasan saya, akan menemani anda sehingga pukul 2 petang nanti. Untuk edisi hari ini, 11 September 2026, hari Jumaat. Salam Jumaat, salam Sayyidul Ayam, salam penghulu segala hari untuk anda semua. Alhamdulillah, hari Jumaat yang mulia ni, insyaAllah sama-sama kita ambil kesempatan untuk memperbanyakkan doa, insyaAllah memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita antara umat baginda yang akan dikurniakan syafaat di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, jangan tukar dulu frekuensi anda. Selepas ni saya akan kembali semula menemani anda dengan pelbagai info dan hebahan, tentunya dalam segmen Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Tahniah 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Komuniti at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Komuniti at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara 4 Dekad.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda kembali kita dalam ruangan Siapa Dia. Macam biasa hari ini kita nak kongsikan info dalam perkongsian Siapa Dia untuk hari ini. Pengalaman lebih 3 dekad bergelar penyanyi bukan alasan buat penyanyi Izzat Lazim untuk berhenti belajar daripada generasi baharu. Mengakui dia tidak kisah menjadikan penyanyi muda seperti Aina Abdul dan juga Aisyah Redno sebagai rujukan kerana mereka mempunyai pengetahuan dan pendekatan berbeza dalam menghasilkan karya. Katanya, dia lihat artis-artis baharu sekarang ni yang mungkin dari segi ilmu pengetahuan, mereka lebih ke depan, terutama apabila dunia digital semakin berubah. Katanya lagi, dia rasa artis-artis baharu ni macam Aisyah Redno dan Aina Abdul juga lebih pakar dalam menghasilkan lagu. Kalau kita perasan, syarikat rakaman sekarang pula mencari artis yang sudah ada nama. Dalam pada itu, Izzat memberitahu bergelar artis lama tidak menghalang dirinya ya belajar daripada penyanyi generasi baharu. Malah dia juga mengakui perkembangan artis indie turut memberikan inspirasi dalam aspek pengurusan kerjaya dan juga menghasilkan karya-karya tersendiri. Dan juga berkongsi pengalaman sepanjang berada dalam industri muzik ni, Izzat berkata dia pernah berdepan situasi apabila hak cipta karya dipegang syarikat rakaman sehingga menyukarkan artis untuk menggunakan lagu sendiri. Katanya dia sendiri dah berapa kali bernaung di bawah syarikat rakaman, royalti perlu dibahagikan dan hak cipta pula dipegang oleh mereka. Sampai satu tahap tu nak menyanyikan lagu sendiri pun katanya kena minta kebenaran daripada mereka kerana hak cipta berada di tangan syarikat. Jadi disebabkan itulah Izzat fikir artis-artis baru sekarang ni lebih mampu pegang semuanya sendiri termasuk mencipta lagu dan menguruskan karya mereka. Jadi perkara itulah yang banyak memberi inspirasi kepada Izzat Lazim. Jadi itu dia ya. Orang kata apa? Tak ada yang lama, tak adalah juga yang baru kan. Macam Izzat sendiri walaupun sudah lama berkecimpung dalam dunia nyanyian ni, tapi dia juga ambil inspirasi daripada artis-artis baru. Jadi sikap-sikap macam inilah sebenarnya yang wajar kita contohi kan. Walaupun dah legend, dah otai, tapi tetap merendah diri belajar dengan artis-artis baru. Apapun kita doakan Izzat semoga terus berjaya dalam bidang nyanyian ni, semoga terus sukses untuk kedepannya. Baik, itu dia perkongsian dalam ruangan Siapa Dia untuk edisi hari ini 11 September 2026. Terima kasih penerbit kita DJ Habri Doni untuk perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Selepas ni macam biasa kita nak dengarkan pula perkongsian Cakna Bahasa daripada DJ Fias, tapi sebelum tu jom kita nak dengarkan lagu seterusnya daripada Izzat Lazim, Percintaan Ini dalam variasi.

40 suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40 suara 4 dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggerik Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan, Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM Suara 4.

0: Cucak na Bahasa. Yeah. Hai semua, seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa hari ini adalah seperti janggut pulang ke dagu. Peribahasa seperti janggut pulang ke dagu bermaksud sesuatu perkara yang berlaku itu memang sudah kena pada tempatnya atau benar-benar sesuai dengan keadaan yang sepatutnya. Janggut secara semula jadinya tumbuh dan terletak di dagu. Maka ungkapan pulang ke dagu menggambarkan sesuatu yang kembali atau berada pada kedudukan yang tepat, selayaknya dan tidak janggal. Peribahasa ini menekankan unsur kesesuaian, kepatuhan dan ketepatan dalam sesuatu keadaan sama ada melibatkan individu, jawatan, tugas maupun keputusan yang dibuat. Selain itu, ia juga boleh merujuk kepada sesuatu perkara yang kembali kepada pemilik asalnya atau keadaan yang sewajarnya setelah melalui pelbagai perubahan. Secara keseluruhannya, peribahasa ini membawa mesej bahawa setiap perkara akan tampak lebih baik dan harmoni apabila berada pada tempat yang sesuai dan ditangani oleh orang yang tepat. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa seperti janggut pulang ke dagu. Pelantikan beliau sebagai pengarah sekolah itu seperti janggut pulang ke dagu kerana beliau mempunyai pengalaman yang lebih luas dalam bidang pendidikan. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan. Semuanya dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Baik, itu dia perkongsian dalam Cakna Bahasa edisi hari ini membawa kita ke pukul 11.46 minit pagi. Dan kita dah pun berada di penghujung untuk jam yang pertama dalam segmen variasi hari ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia di dua frekuensi kami. Terima kasih untuk anda yang masih menemani saya sehingga ke saat ini. Okey, sekali lagi, 12 September 2026 nanti, hari Sabtu ini, esok sebenar ulang tahun Labuan FM ke 40, kami akan berada di pentas Anggerik Ujana Kewangan Labuan bermula pukul 9.30 pagi sehingga pukul 2 petang. Ada pelbagai pengisian ataupun acara menarik kat sana. Selain daripada kita nak saksikan 10 peserta yang akan berentap di pentas final pertandingan Idola Komuniti Labuan FM, kita juga ada program Derma Darah, ada Reruai Pameran, Kuis Kahut Mawib, kemudian ada persembahan arti jemputan kita. Kita ada Queen Nera dan juga persembahan daripada CD Gambus. Jadi jangan lupa temu janji kita 12 September esok hari Sabtu pukul 9.30 pagi sehingga pukul 2 petang di pentas Anggerik Ujana Kewangan Labuan. Datang ramai-ramai, jumpa anda di sana. Okey. Dan kita juga nak merakamkan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih kepada Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Labuan MPPWP atas kerjasama strategik menjayakan pertandingan Idola Community at Labuan FM di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan MPPWP adalah suatu badan di bawah penyeliaan menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan yang berfungsi sebagai penghubung antara penduduk dengan kerajaan khususnya dalam menyuarakan permasalahan dan keperluan masyarakat setempat. Di bawah Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Zon Labuan terdapat 5 subzon dan kesemuanya mempunyai 6 yang berperanan sebagai penggerak kepada komuniti di samping menjadi penghubung di antara kerajaan dan rakyat yang perlu menyalurkan maklumat, maklum balas, aduan, masalah, permintaan atau keperluan rakyat kepada pihak berkuasa tempatan PBT untuk mencari jalan penyelesaian terbaik. Jadi apapun, sekali lagi terima kasih kepada Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Labuan MPPWP atas kerjasama strategik menjayakan program kita kali ini. Okey. Baik, selepas ini tepat pukul 12 tengah hari kita nak singgah dulu di bilik berita awal semasa Labuan FM Best Labuan untuk sama-sama kita ikuti Warta Ringkas. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Rehan masih menemani anda menerusi segmen Variasi. Dan jangan lupa saya akan terus teman anda sehingga pukul 2 petang nanti. Okey, sekali lagi, sempena ulang tahun Labuan FM yang ke-40, kita nak merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Labuan, MPPWP, atas kerjasama strategik menjayakan pertandingan Idola Community at Labuan FM di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan MPPWP adalah suatu badan di bawah penyeliaan menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan yang berfungsi sebagai penghubung antara penduduk dengan kerajaan, khususnya dalam menyuarakan permasalahan dan keperluan masyarakat setempat. Di bawah Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Zon Labuan terdapat 5 subzon dan kesemuanya mempunyai 6 yang berperanan sebagai penggerak kepada komuniti, di samping menjadi penghubung di antara kerajaan dan rakyat yang perlu menyalurkan maklumat, maklum balas, aduan, masalah, permintaan atau keperluan rakyat kepada pihak berkuasa PBT untuk mencari jalan penyelesaian terbaik. Jadi setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih sekali lagi kepada Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Labuan MPPWP. Jadi untuk anda semua warga Labuan, jangan lupa datang ramai-ramai esok untuk memeriahkan program kita sempena ulang tahun Labuan FM yang ke-40. Kita ada pelbagai aktiviti di sana. Kita nak saksikan pertandingan akhir final Idola Community at Labuan FM. Kita juga ada program Derma Darah. Kita ada Reruai Pameran. Ada kuis Kahut Mawib. Ada juga persembahan daripada penyampai-penyampai Labuan dan semestinya yang akan memeriahkan lagi program kita esok. Kita ada persembahan artis jemputan daripada Queen Neira dan juga CD Gambus. Jadi jangan lupa datang ramai-ramai esok. Kita bertempat di Pentas Anggerik Ujana Kewangan Labuan bermula pukul 9.30 pagi sehingga pukul 2 petang. Jangan lupa datang ramai-ramai esok. Kita jumpa di sana. Baik, sekarang sudah pun pukul 12.13 minit tengah hari. Saya nak kongsikan untuk panduan bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini adalah pada pukul 12.18 minit tengah hari. Dan macam biasa, sebentar sahaja lagi Labuan FM akan bawakan pendengaran anda ke Masjid Jami Anur Wilayah Persekutuan Labuan untuk sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat untuk edisi hari ini 11 September 2026, bersama-sama dengan rakan pengulas kita di sana nanti, saudara Alif Suhairi. Jadi terus bersama-sama kami kembali selepas ini di Labuan FM.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa ketika sakit dari Uthman bin Abi Al-As Al-Thaqafi, bahawa dia mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu penyakit yang dideritanya sejak ia masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, mafhumnya, letakkan tanganmu di tubuhmu yang terasa sakit, kemudian ucapkan bismillah 3 kali. Sesudah itu baca 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari penyakit yang aku derita dan aku cemaskan. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap penyakit yang menimpa seseorang perlu diusahakan pengobatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita berdoa memohon kesembuhan dari penyakit. Antara sunnah kepada orang yang sakit ialah meletakkan tangan di bahagian yang sakit sambil membaca bismillah 3 kali dan doa ini 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Moga kita dapat mengamalkan doa ini apabila sakit. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Baiklah saudara, seperti yang saya wawarkan sebentar tadi, kami akan bawakan pendengaran saudara ke Masjid Jami Anur, wilayah Persekutuan Labuan bagi mengikuti siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat. Bersama-sama dengan rakan pengulas saudara Alif Suhairi dan dibantu oleh penolong jurutera bertugas saudara Fikri. Silakan. Silakan.
1: Okey, baiklah. Terima kasih rakan setugas di Konti Lawan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayyam. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah. Sedang mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu sekali lagi pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini dan saya Alif Suhairi bin Asri bersama anda secara langsung dari Masjid Jami An-Nur wilayah Persekutuan Labuan dalam siaran edisi siaran langsung solat Jumaat edisi 11 September 2026. Dan hari ini khutbah akan mengangkat tajuk iaitu kendali emosi kembali memaknai. Okay? Jadi marilah kita sama-sama dengarkan laungan azan kedua yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas.
2: أشهد أن محمد رسول الله

0: أي على الصلاة
1: لا حول ولا قوة.

0: Okey, baiklah. Jadi kini tiba masanya untuk kita bersama-sama mendengarkan khutbah Jumaat yang bertajuk Kendali Emosi Kembali Memaknai. Dan insyaAllah khutbah ini akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Abbas bin Haji Qasim.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, min ajli dhalika katabna ala bani Israel أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tumpukan sepenuh perhatian dan janganlah sibuk dengan apa-apa juga perkara lagu yang boleh mengalihkan tumpuan daripada khutbah. Semoga kita semua sentiasa dilimpahi rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk Kendali Emosi Kembali Memaknai. Sidang jamaah yang dikasihi sekalian, kebelakangan ini kita sering dikejutkan dengan berita-berita menyayat hati tentang pembunuhan kejam. Yang lebih menyedihkan, ia berlaku dalam kalangan keluarga sendiri. Saudara membunuh saudara, suami membunuh istri, ibu membunuh anak, atau sebaliknya. Fenomena ini menimbulkan kegemparan, tetapi lebih daripada itu ia menimbulkan persoalan mendalam tentang nilai kemanusiaan dan kawalan diri yang semakin hilang. Ingatlah, nyawa manusia adalah amanah yang paling berharga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan sekadar jasad, tetapi tanggung jawab yang wajib dijaga sebaiknya. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 32, bahwasanya sesiapa yang membunuh seseorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu atau karena melakukan kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Betapa beratnya dosa membunuh. Nyawa adalah anugerah paling berharga dan hanya boleh diambil dengan alasan yang dibenarkan oleh syara, seperti qisas atau hukuman atas jinayah tertentu. Sidang jamaah yang dimuliakan, pembunuhan dalam keluarga biasanya berpunca daripada emosi yang tidak terkawal. Tekanan hidup dan pengaruh luar seperti media sosial atau rakan-rakan, marah yang tidak dikawal boleh membuatkan membutakan akal, kemudian meninggalkan dendam kusumat yang berpanjangan dan cemburu yang melampau hingga boleh merusakkan ikatan keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, innal ghadaba minasy syaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna ma tudfa'un nar bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu daripada syaitan, dan syaitan itu diciptakan daripada api. Api hanya boleh dipadamkan dengan air. Maka apabila seseorang marah, hendaklah ia berwudu. Sidang jamaah yang dikasihi sekalian, Islam menyediakan panduan lengkap bagi mengurus emosi dan menghadapi tekanan hidup. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita. Pertama, mengawal marah dengan duduk atau berbaring serta berwudu untuk menenangkan hati. Kedua, menghadapi tekanan hidup dengan bermunajat melalui doa, salat dan bertawakal kepada Allah. Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kesedihan dan kedukaan, kelemahan dan kemalasan, daripada sifat pengecut dan bakhil, daripada bebanan hutang dan kezaliman manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, menyelesaikan konflik secara damai. Nabi SAW menekankan keadilan dan pertikaian. Malah Al-Quran memberi panduan untuk melantik orang tengah dalam perselisihan suami istri. Sidang jamaah sekalian, marilah juga kita perbanyakkan doa, zikir dan istighfar agar hati tenang, emosi terkawal dan kehidupan kita sentiasa berada di jalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam juga dinasihatkan agar tidak terlibat dengan sebarang senaman yoga atau meditasi yang jelas bertentangan dengan Islam. Sebelum mengakhiri khutbah mimbar, tinggalkan beberapa pesanan penting untuk disampaikan pula kepada ahli keluarga masing-masing. Pertama, kehilangan nyawa sesama manusia, terutama dalam kalangan keluarga sendiri, mengingatkan kita bahwa setiap nyawa adalah amanah suci dari Allah yang harus dijaga. Karena membunuh tanpa alasan syarak seolah-olah membunuh seluruh umat manusia. Yang kedua, pembunuhan dalam keluarga sering berpunca daripada emosi yang tidak terkawal dan tekanan hidup. Sedangkan Islam mengajar kita mengawal marah, berdoa, bertawakal dan menyelesaikan konflik secara damai untuk menjaga keamanan dan keharmonian keluarga. Ketiga, dengan muhasabah diri, meneguhkan iman dan takwa serta memperbanyakkan doa, zikir dan istighfar, kita mampu mengawal emosi, mengelakkan pertengkaran dan menjaga keluarga serta masyarakat daripada murka Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum al-amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membantra segala bentuk budaya bully, sama ada melalui perkataan, perbuatan maupun media sosial. Janganlah kita menjadikan ejekan, penghinaan, ugutan, pemulauan atau penyebaran aib sebagai suatu gurauan, karena perbuatan tersebut boleh menyakiti hati dan merupakan suatu bentuk kezaliman yang dilarang oleh Islam. Didiklah anak-anak kita agar berani menolak perbuatan bully, membantu mereka yang menjadi mangsa serta melaporkan kejadian kepada pihak yang bertanggung jawab. Sesungguhnya membantaras bully bukan sekadar tanggung jawab individu, bahkan amanah bersama dalam mewujudkan masyarakat yang aman, saling menghormati dan berakhlak mulia menurut tuntunan Islam. Wa'alamu anna Allah amarakum bis salati wa taslim ala nabiyyil karim. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaih wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Allahumma ufil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati lahya'i minhum al amwat. Allahumma a'id bidawami taufiq wal hidayati wa sihhati wa salama malikana kebawadul yang mahmulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim, wa kadhalika kebawadul yang mahmulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sufya. Allahumma asih a'immatana wa ulata umurina waja'al wilayatana fiman khafaka wa taqaq wa taba'a ridhaq. Allahumma ja'al baladana Malaysia amina mutmainna sakhaan rakhaa daru adlin wa iman wa amnin wa aman ya dhal fadli wal ihsan. Allahumma rfa'anna al bala wal waba wal ghala wal rihan al bihan wa sayi al asqam wa su al fitan ma zahra minna wa ma batan an baladina hadha khasa wa an sayra bilali muslimina amatan ya rabbal alamin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان في كل زمان واحفظهم من كيد الظالمين وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. يا الله lindungilah kami daripada segala kemudaratan akibat jerebu. Kurniakanlah kesehatan, kesejahteraan dan kekuatan kepada kami, serta jauhkanlah kami daripada segala penyakit dan kesulitan. Ya Allah, turunkanlah hujan yang membawa rahmat, bersihkanlah udara yang kami hirup, dan pulihkanlah alam sekitar kami dengan kehendak dan rahmat-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjamaah, mendirikan salat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerja sama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulur sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami yang dengan mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf, dan dari pusat pungutan zakat Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'mati yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan sob, rapatkan sob, penuhkan sob. Arhamni wa yarhamkum Allah. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ila yang tak maksud ya. Usalli fa salatal jumu'ati rakaatain wa ta'ala.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar kabir. Alhamdulillah kathir. Wa sallam wa barakatuh. Wa sallam wa sallam wa
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Okey, baiklah, alhamdulillah selesai sudah solat Jumaat hari ini dalam siaran lintas langsung solat Jumaat edisi 11 September 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah yang dibawakan secara langsung dari Masjid Jamik An-Nur wilayah Persekutuan Labuan. Okey. Jadi sebelum berpisah jangan lupa temu janji kita pada hari ini dalam segmen Anda Tanya Ustaz Jawab pada pukul 4 petang nanti bersama-sama dengan Sahibus Samaha iaitu Dr. Aizam Mas'ud selaku Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan dengan tajuknya pada hari ini iaitu Perkara Yang Membatalkan Iman. Jadi sekian lintas langsung edisi kita pada hari ini dan insyaAllah kita akan bersua kembali pada minggu hadapan dan kita ucapkan juga terima kasih kepada penolong jurutera yang bertugas pada hari ini iaitu Encik Fikri dan sekian daripada saya DJ Alif kembali kepada rakan setugas di Konti Labuan FM. Silakan.
1: Baik, alhamdulillah telah pun selesai solat Jumaat untuk edisi hari ini 11 September 2026 yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Jami An-Nur wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih untuk rakan setugas saudara Alif Suhairi dan dibantu oleh penolong jurutera bertugas saudara Fikri. Jadi untuk anda semua teruskan bersiaran bersama-sama Labuan FM menerusi hiburan tanpa henti dengan lagu-lagu kerohanian.

0: Ana, Wafi, Aisha, Zulhaizam, Azayanti, Tai, dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Community at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Deka.
1: HTH, hiburan tanpa henti.

Suara Empat Dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang, bertempat di Pentas Anggrek Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma Darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM Suara Empat Dekad. Jumpa anda di sana.

0: dari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di Sal-

Tahniah 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Komuniti at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Komuniti at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Dekad.

40 Suara 4 Dekad. 4 Dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40 Suara 4 Dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang, bertempat di Pentas Anggrek Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan, Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM Suara 4.

hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda. Kita dah sampai ke penghujung untuk segmen variasi edisi hari ini, 11 September 2026. Jadi tugasan saya menemani anda sampai di sini saja. InsyaAllah ada ruang, ada peluang, ada masa. Kita akan jumpa lagi akan datang. Esok saya akan bersiaran bersama-sama anda menerusi segmen Destinasi. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama-sama Bon FM. Sebab lepas ni anda akan ditemani oleh rakan menyampai kita yang seterusnya dalam segmen EDD Siuk Banar. Pastinya hanya yang terbaik kami sajikan untuk anda semua. InsyaAllah berjumpa lagi nanti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Atma Berdaulat, karya Emilia Ishak. Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

helang. Oleh tangan, tangan haloba yang tak pernah usai. Lihatlah sejarah yang kini menangis di penjuru. Melihat si Kitol Modern menjual kunci kota. Integriti hancur menjadi debu yang terbang menderu. Hanya kerana pangkat dan silau hilawan.

0: cucu merintih meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapak menangkis badai yang datang membawa awan malang. Bangkitlah perwaris bangsa dari tidur yang panjang. Pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh, tidak akan rebah. Daulat itu bukan sekadar pada mahkota emas, tetapi pada janji yang digenggam dalam hati. Pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus tetap abadi.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: macam batu. Cakap saja, wah.
1: Awang salah. Awang salah. Awang salah. Bah, dengarkan tiap ini deh sama si Awang Salat.
2: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk kita yang mendengarkan siaran Labar FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Pendengarkan Awang Salat seri ini dalam segmen IDD Siap Benar Betul Tak Bergurau Rapat Ketani dalam Bahasa Tempatan untuk edisi seri ini 11 September 2026 bersama dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih yang masih lagi kekal bersama-sama dengan Labar FM. Ada yang sudah mendengarkan dari pukul 6 pagi yang tadi sampai Tah Karang Ani, terima kasih kami ucapkan. Jadi macam biasa, okay, ada perkongsian yang aku bawakan. Okay, ketahuan ada Abar Seren ini lebih kurang 2.20 minit malam hari Karang. Selepas satu, ketahuan ada perkongsian rampaian kita ni. Okay, apa perkongsian ku kali ini? Dengarkan Karang, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, tentunya dalam segmen IDD Siok Banar. Okay, jadi jangan ke mana-mana, terus bersama-sama dengan Labuan FM. Kita ni dengarkan lagu daripada MC Saleh dan juga DJ Fengs dengan lagu Sintak Labuh Punya Pukulan. Balik selepas ini, terus dengarkan IDD Siok Banar.
3: Yeah. Aha. MC Saleh in the house, yo. Sintak lagu punya pukulan. Are you ready for this? Let's go.

Labuan FM merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Labuan MPPWP atas kerjasama strategik menjayakan pertandingan idola komuniti at Labuan FM di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan MPPWP adalah satu badan di bawah penyeliaan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan yang berfungsi sebagai penghubung antara penduduk dengan kerajaan khususnya dalam menyuarakan permasalahan dan keperluan masyarakat setempat. Di bawah Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Zon Labuan terdapat 5 subzon dan kesemuanya mempunyai 6 yang berperanan sebagai penggerak kepada komuniti di samping menjadi penghubung di antara kerajaan dan rakyat yang perlu menyalurkan maklumat, maklum balas, aduan, masalah, permintaan atau keperluan rakyat kepada pihak berkuasa tempatan PBT untuk mencari jalan penyelesaian terbaik. Tahun Labuan FM ke-40, suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40, suara 4 dekad. Pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang. Bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Terma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan, Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM suara 4 dekad. Jumpa anda di sana.

0: Sinar. Nada siapa kerajaan.
1: Iya tahbah. Sambil-sambil itu kan melihat joko na indah lain. Ada jo hati ini kan membalik kipas. Macam indah tu cukupan bah kipas di rumah itu. Cuaca sekarang ini lagi.
0: Ade, kipas dia lagi. Kenapa kian binasa jua kah ketuk kipas semua itu?
1: Indah pulang binasa. Nganya pelahan bah. Indah berapa kebalasan anginnya. Mun nganya sebuting kipas, doi malai.
0: Ya bukan apa pelahan itu tua. Ayam macam karan jo batu. Indah berapa mencukupi bah. Sebab itu tah kita ini jangan membajir karan.
1: Benar tu Japar, kurapak muato. Padahal di rumah itu paling tah berjimat luan sudah. Paling pun esbok 24 jam dipasang.
0: Yalah.
1: Yang lain masa berguna jo saja. Tapi nah, sekali bil datang tekinjatnya mo.
0: Atu kita ni ya, kalau lepas memakai karan, tutup ataupun matikan switchnya. Jangan tak pulang dibiarkan cematungannya. Atu lagi lepas-lepas kita ni mencas tali pauna. Cabut dari plug, jangan dibiarkan.
1: Aweh.

0: Dengarkan ini deh, Siok Banar di Labuan FM.
1: Dengarkan apa kabar saya ni.
2: Kejohanan Ranang Penampang PRIP Sedisa Labuan Raih 33 pingat. Daniel and Equa Swimming Academy di Salabuan meraih 33 pingat menerusi kejohanan ranang penampang pre-pass bawah 12 tahun edisi ke-16. Pasukan Datu raih 6 pingat emas, 15 pingat perak dan 12 gangsa dalam pelbagai acara. Seramai 32 peranang menunjukkan semangat juang, disiplin serta kesungguhan yang tinggi sepanjang pertandingan. Peranang muda Fenigan Mason anak Felix Shaimun 8 tahun dinobatkan sebagai perenang lelaki terbaik 8 tahun ke bawah dengan meraih 2 pingat emas, 4 perak dan 1 gangsa. Turut menyertailah Nur Kristina Adrina Muhammad Rizwan 9 tahun yang menyumbang 3 pingat emas, 4 perak dan 1 gangsa. Sementara itu, Hana Marisa Dexitoy 12 tahun raih 1 emas, 3 perak dan 3 gangsa. Pengurus pasukan Sazali Suzin dan jurulatih Awang Sulaiman Satia berpuas hati terhadap prestasi perenang yang berjaya memberikan saingan terbaik sepanjang kejohanan. Pencapaian ini adalah hasil usaha bersama-sama antara atlet, jurulatih dan ibu bapa dan akan terus bekerja keras untuk membimbing dan membangunkan bakat peranang muda dari Labuan. Kejohanan ini diharapkan menjadi pembakar semangat kepada semua peranang untuk terus meningkatkan prestasi dan melangkah lebih jauh dalam arena ranang. Sekian Abar Sariani.
3: Kenapa-napa dia berubah stesen radio ni? Durang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia balik Labuan FM. Nah, ane ulah tak mendengar ini.

suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Assalamualaikum. 31 Ogos 1986 sehingga 31 Ogos 2026. Sudah 40 tahun tetapi masih gagah berdiri. Bangga dengan Mula Buat FM. Semoga terus menemani, terus menghiburkan dan terus memberi manfaat kepada masyarakat Labuan. Selamat hari ulang tahun ke-40 Labuan FM. Terima kasih.
1: Tuan Aliuddin alias Din bin Atat alias Muhammad Arshid, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Saya menyeru dan Jabatan Alam Sekitar dan juga semua masyarakatlah menyeru supaya semua masyarakat di luar sana elakkanlah sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Ingat mengingati sesama jiranlah. Ini kadang-kadang jiran yang mengadu sebab dia sudah tidak tahan dengan pembakaran terbuka tersebutlah. Jadi kalau boleh kita ingat mengingati supaya jangan lakukan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, jadilah mata dan telinga kepada yang berkuasa lah. Jadi kalau sudah ditegur, tidak juga mendengar, bolehlah laporkan kepada jembatan alam sekitar. Insya Allah kami akan ambil tindakan sewajarnya lah. Selain daripada itu, utamakanlah kesehatan diri dan keluarga, terutama yang golongan berisiko seperti pengidap masalah pernafasan karena kena pneumonia tadi itu, agar sentiasa mematuhi nasihat kesehatan lah. Dan bolehlah melayari laman web Kementerian Kesehatan untuk nasihat-nasihat penjagaan kesehatan, terutama di musim jarum bunilah. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan kepada semua di luar sana agar elakkanlah menyebar maklumat-maklumat yang tidak sahih. Maklumat-maklumat tidak sahih ini akan menimbulkan kekeliruan dan kerisauan kepada semua masyarakat lah. Jadi kongsikanlah hanya informasi daripada sumber yang tepat. Jadi untuk mendapatkan sumber yang tepat tersebut, berilah layari laman web Jabatan Sekitar. Insya Allah di dalam laman web itu semua informasi yang tepat dan sahih.

Okey, lagu Nang Guranang, Gambus Madani Bungawan baru saja kita didengarkan tadi. Terima kasih sekali lagi untuk bis kita semua. Masih lagi kakal berdengarkan Awang Salat. Pastinya menerusi segmen ini di Sip Banar Betul Tak Buku Rapak tadi dalam bahasa tempatan. Rasa-rasanya dengan-denganku yang berada di Ujana Kewangan sekarang ini sedang mendengarkan aku. Okey, selepas ini jangan ke mana-mana. Okey, lebih kurang 245 minit malam hari sekarang. Jangan kamu tekan je tak. Kami akan ada uji talian sekarang ataupun test line untuk denganku yang berada di Ujana bersama-sama dengan Reha sekarang. Jadi kita ni akan berinteraksi bersama-sama dengan beliau sekarang. Jadi pastikan bis kita jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara puisi siaran anda. InsyaAllah ada lagi perkongsian yang kamu akan terus bersama-sama dengan bis kita tentunya menerusi segmen EDD Siok Benar. Jadi jangan ke mana-mana, berbalik selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Nuri Abi selepas ini, lagu bertajuk Sari Inang Labuan.

40, suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40, suara 4 dekad. Pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang, bertempat di Pentas Anggrek Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan, Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM suara 4 dekad. Jumpa anda di sana.

0: tanya 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Community at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Community at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Deka.
1: Okey, terima kasih untuk bis kita semua. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Masih kekal berdangankan Awang Salat tentunya dalam segmen ADD Siok Banar. Okey, tapi kita ni akan singgah sekejap bersama-sama dengan Dangan Penyampai Ko yang karangan ni sedang penyorang bersiap sedia di Pentas Anggrek Ujana Kawangan bersempena dengan program Ulang Tahun Labuan FM yang ke-40. Jadi sudah pun terdengar suara tu sekarang ni. Jadi bersama-sama dengan DJ Reha ataupun DJ Iha. Terus bersama-sama dengan beliau. Silakan DJ Reha.
2: So sama ada sebelah kiri sebelah kanan untuk kedudukan keluar masuk peserta.
3: Baik, terima kasih rakan setugas di Konti DJ Fias. Dan sekarang ini anda bersama-sama saya Reha yang bersiaran dari lokasi untuk persediaan program sempena ulang tahun Labuan FM yang ke-40 yang akan berlangsung esok ya 12 September 2026 nanti hari Sabtu bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Bermula pukul 9.30 pagi sehingga pukul 2 petang. Kita ada pelbagai pengisian ataupun acara menarik kat sini. Bermula pukul 10 pagi sehingga pukul 12 tengah hari. Kita akan saksikan 10 peserta yang akan berentap di pentas final pertandingan Idola Community at Labuan FM. Kita juga ada program Derma Darah. Ada Reruai Pameran. Kuis Kahub Mawib. Kemudian ada persembahan artis jemputan kita. Kita ada siapa? Kita akan ada Queen Dera dan juga persembahan daripada CD Gambus. Jadi jangan lupa temu janji kita 12 September esok hari Sabtu pukul 9.30 pagi sehingga pukul 2 petang bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Jadi jangan lupa untuk datang ramai-ramai, jumpa anda di sini esok. Okey, saya rasa sekadar itu dulu percubaan line kita untuk hari ini. Kita kembali ke Konti Labuan FM bersama-sama dengan DJ Fias. Silakan.
1: Okey, terima kasih denganku DJ Reha. Baru saja kita ni bersama-sama menerusi sesi uji talian, menerusi program ulang tahun Labuan FM ke-40 yang akan bersiaran langsung pada hari esok di Pentas Anggrek Ujana Kewangan bermula pukul 9.30 pagi sampai pukul 2 malam hari. Jadi jangan lupa janji tamu kita ni, insyaAllah akan ada sesuatu yang menarik untuk bis kita semua. Jadi pastikan tidak ketinggalan untuk turut serta. Apa-apa pun, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Okey, sekali lagi termasuk di jam yang seterusnya menerusi segmen IDD Siok Banar. Jadi ada lagi perkongsian akan kubawakan sekarang. Dan sebagai panduan kita ni bersama, masuknya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.19 malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan IDD Siok Banar.

0: de man na kan lo mo ne pina. Ang tap chualuan sa cha dala na to kuliah.
1: Ate, kau kume.
0: Ah, oh.
1: Nadawilan na chacha ne. Lagaan kan muli ka ma. Kamabagkit sa saan ko ba mo asisan? Ang tapla ba to dyan na to dyan mo?
0: Eh, talagi.
1: Abis malimbakbasa lang ga kukumeng.
0: Awe, ale pina he. Asipun dyo alaman na to ah. Labi kuwang dyo to. Lain niya kubat ang pait akan bay ay ano mahilay ka pait basa eh sa kalapasubong nga tampat yang manakungaing eh habis ko pantuni kanapa mumbay wati hangit batalo
1: atong ngamban na to kumeng
0: awo
1: apalagi hangit sumacam yang bagat puti tamato
0: na
1: apa to hangit ides panggalabis ya
0: ay lowos to alipina sabalo mapapa sabalo niya manggigit manggos nilama. Baik tah ketaniang ano apa nyong mga puskan dahulu tempat pembekan angit di sana.
1: Lulus.
0: Macam apa pesanan yang agut ketani dang idea lepon epi matu. Eh mencaga lagi baik dari mengubati.
1: Au, tuju ban aku tu kumeng.
0: Au.
2: Pasar jua big mua tu dang alon. Kan belayar kah?
3: Ya, kamet kan belayar ku dulu. Indah jo batah deh. Ada jo dalam 4-5 hari.
2: 4-5 harinya monda bata.
3: Aw ba?
2: Sadang jua tu dang alon.
3: Eh, mengapa ya kian?
2: Nda jua pulang apa-apa deh.
3: Ah,
2: nanya kan bertanya. Sudah diperiksa semua nenda dalam rumah hatto. Tabuk pintu apa? Sudah dikunci. Karan-karanan apa? Sudah di off.
3: Iya, ka amite. Sudah dalam keadaan selamat tu.
2: Abah, moncemat tu syukur tah. Bukan apa dengalon.
3: Ah.
2: Kalau belayar, hati pun sana.
3: Benar tu.
2: Kita ni selamat. Rumah pun selamat.
3: Nah, lurus. Terima kasih, ha, Kamet.
2: Au, deh, dengalon.
3: Atas peringatan atu.
2: Sama-sama kasih.

ADD Siok Banar, terima kasih sekali lagi untuk bis kita semua. Berbalik lagi kita ni di jam yang seterusnya, jam yang kedua menerusi segmen ADD Siok Banar. Betul tak buku rapat kita ni dalam bahasa tempatan. Okey, dengan-denganku sekarang ni ada yang sibuk sibuk membuat persediaan untuk ulang tahun Labuan FM yang ke-40. Jangan lupa janji temu kita ni pada hari esok bermula pukul 9.30 pagi sampai tak pukul 2 malam hari. Okey, kita ni ada program ulang tahun Labuan FM ke-40. Jadi banyak pengisian yang siuk-siuk kami bawakan untuk bis kita bertempat di Pentas Anggerik Ujana Kewangan. Jadi jangan lupa untuk datang memeriahkan, okay, kami punya program ini istimewa untuk bis kita semua. Okay, infonya selepas ini aku akan nyorong berkongsi sama bis kita. Tapi kita akan berikan laluan azan dulu selepas ini, dan sebagai panduan kita ini bersama, maksudnya waktu selepas doa asar adalah pada pukul 3.19 malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Mulakan doa dengan pujian dan selawat. Dari Fadalah bin Ubaid, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama kami di masjid, tiba-tiba seseorang masuk dan melakukan salat dan berdoa, Allahumma ighfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Kemudian baginda berkata, engkau telah tergesa-gesa wahai orang yang melakukan salat. Apabila engkau melakukan salat dan duduk, maka pujilah Allah dengan pujian yang menjadi haknya dan berselawatlah kepadaku. Kemudian berdoalah kepadanya. Kemudian terdapat orang lain setelah itu yang melakukan salat lalu memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai orang yang melakukan salat, berdoalah maka akan dikabulkan doamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, berdoa jangan tergesa-gesa dengan tidak menjaga adab berdoa. Apabila berdoa, hendaklah dimulakan dengan pujian kepada Allah, yakni ucapan Alhamdulillah, dan diikuti dengan selawat ke atas Nabi, baru diikuti dengan doa permohonan. Antara tempat dan waktu yang baik berdoa ialah selepas menunaikan solat. Orang yang solat kemudian berdoa dengan memulakan pujian kepada Allah dan diikuti dengan berselawat dan doa, niscaya doanya akan dikabulkan. Marilah kita menjaga adab-adab berdoa. Dimulakan dengan pujian kepada Allah, berselawat ke atas Nabi, kemudian barulah berdoa, meminta apa yang ingin diminta. Doa ditutupi dengan selawat dan diakhiri dengan pujian kepada Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan mendekat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sedang pendengar sekalian, ramai yang menyangka dia tahu segalanya, sedangkan dia banyak tidak tahu, tetapi kesombongan yang menguasainya. Ungkapan ini boleh dihuraikan sebagai teguran terhadap penyakit hati yang bernama ujub dan takabur dalam ilmu. Ramai manusia, khususnya bila sedikit berilmu atau memiliki sedikit pengalaman, akan merasa dirinya tahu segalanya. Sedangkan hakikatnya, ilmu Allah itu amat luas dan manusia hanya diberikan setitis kecil daripadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menerusi surah Al-Isra ayat yang ke-85, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kamu tidak diberikan ilmu melainkan sedikit sahaja. Tidak pendengar sekalian, ayat yang dibacakan tadi mengingatkan bahawa sebesar mana pun seseorang itu berilmu, ia tetap dalam lingkungan jahil yang sangat luas berbanding dengan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesiapa yang menyangka dirinya tahu segalanya, sama ada urusan agama ataupun dunia, maka sebenarnya dia telah tertipu oleh nafsunya sendiri. Nabi SAW menyatakan dalam satu maksud hadis, sesiapa yang merendah diri kerana Allah, nescaya Allah akan mengangkatnya, dan sesiapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Tidak pendengar sekalian, kesombongan dalam ilmu menjadikan seseorang itu yang pertama menolak kebenaran bila datang daripada orang lain yang dianggap lebih rendah daripada darjatnya. Yang kedua, menutup pintu pembelajaran kerana menganggap dirinya sudah tahu. Yang ketiga, menghilangkan berkat ilmu kerana ilmu itu tidak lagi menundukkan hati. Sebaliknya, orang-orang yang benar-benar berilmu ialah yang semakin tahu, semakin dia rasa tidak tahu dan semakin tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Asy-Syafi'i pernah menyatakan, semakin aku bertambah ilmu, semakin aku sedar betapa banyaknya perkara yang aku tidak tahu. Justru ilmu sepatutnya melahirkan ketundukan, bukan takabur, mendidik hati, bukan membesarkan diri. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa benar-benar berkata wallahu alam, iaitu Allah lebih mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seperti yang kami war-warkan untuk bis kita semua, jangan lupa esok bersempena dengan sambutan ulang tahun Labuan FM yang ke-40 akan diadakan satu program yang akan dilaksanakan pada 12 September hari esok, bermula pukul 9.30 pagi sampai tah pukul 2 malam hari. Jadi jangan lupa untuk datang memeriahkan program ini bertempat di Pentas Anggrek Ucana Kewangan. Pelbagai aktiviti kami sediakan untuk bis kita semua, antaranya ada kuis, ada persembahan artis jemputan, ada kuinera dan juga sidi gambus. Lepas satu ketani ada pertandingan akhir idola komuniti at Labuan FM. Ada pameran pun ada juga. Jadi macam-macam, ada derma darah juga. Macam-macam program kami sediakan untuk bis kita bersempena dengan program ulang tahun Labuan FM ke-40. Dan insyaAllah penyampai-penyampai Labuan FM pun ada persembahan juga istimewa untuk bis kita semua. Jadi pastikan bis kita semua jangan ketinggalan untuk bersama-sama memeriahkan program ini. Sekali lagi, program ulang tahun Labuan FM yang ke-40 akan diadakan pada hari esok 12 September 2026 bertempat di Pentas Anggrek Ucana Kewangan, bermula pukul 9.30 pagi sampai tah pukul 2 malam hari. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami bersama-sama menyambut ulang tahun Labuan FM yang ke-40. InsyaAllah yang terbaik akan terus kami bawakan untuk bis kita semua, tentunya menerusi program dan juga pengisian yang siok-siok untuk bis kita semua, terutamanya kepada pendengar-pendengar dan juga peminat-peminat setia Labuan FM, suara pesisir anda. Jadi kalau ada nampak DJ-DJ yang kamu kenal ataupun staff-staff Labuan FM yang kamu kilala, jangan lupa takut-takut. Kami semua supporting, jangan risau. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Aku akan berbalik lagi selepas ini tentunya menerusi segmen ini di Siok Mana.

0: da da bana.
1: Ulang tahun Lawan FM ke-40, suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Lawan FM ke-40, suara 4 dekad. Pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang, bertempat di Pentas Anggerik Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan, Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM suara 4 dekad. Jumpa anda di sana.

0: adik. Dari jauh hantar di pelihatanku macam si Bella. Rupanya benar jualah kawan ni Bella. Kan ke mana kan kau ni?
1: Ngam tah tu ke dia ko. Ani tanya mo kan membalik Lampung ah. Binasa tia jobah Lampung di rumah tu.
0: Benar jua tu. Mun sudah binasa tu, tetap tak dibalikan yang baru tu.
1: Ani mun binasa, nak dapat buat apa-apa lagi tu. Mun indah, ada karang bagol mat galap gulita.
0: Oh, benar. Nada siapa kerajaan?
1: Iya, tah bah. Sambil-sambil lah tu, kan melihat Joko na indah lain. Ada jua hati ini kan membalik kipas. Macam indah kecukupan bah kipas di rumah tu.
0: Adik.
1: Cuaca sekarang ini lagi.
0: Kipas dia lagi. Kenapa kian binasa jua kah ketuk kipas semua tu?
1: Indah pulang binasa. Nganya pelahan bah. Indah berapa kebalasan anginnya. Mun nganya sebuting kipas, doi malai.
0: Ya bukan apa pelahan itu tuah. Ayam macam karan jo batu. Indah berapa mencukupi bah. Sebab itu tah kita ini jangan membajir karan.
1: Benar tu Japar, kurapak muato. Padahal di rumah tu paling tah berjimat luan sudah. Paling pun esbok 24 jam dipasang. Yang lain masa berguna jo saja. Tapi nah, sekali bil datang tekinjatnya mo.
0: Atu kita ni ya, kalau lepas memakai karan, tutup ataupun matikan swissnya. Jangan tak pulang dibiarkan cematungannya. Tu lagi lepas-lepas kita ni mencas tali pauna. Cabut dari plug, jangan dibiarkan.
1: Awe.
2: Pulangku sudah pulau Labuan ketani ani andangnya bersih. Nah, ketani kekalkan kebersihan atu sampai bila-bila. Dengan cara jangan membuang sampah selara-lara. Buanglah sampah ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Nah, ingat tu, pesanan khidmat masyarakat ani dibawakan oleh Labuan FM.

Okey, sampai di sini saja tugasanku mendengar Bis Kita tentunya dalam segmen IDD Siup Banar Bertutak Bergurapak Kali dalam Bahasa Tempatan. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran Labar FM, yang sudah mendengarkan selamat pagi sampai tak kerangan ni. Indah putus-putus mendengarkan siaran Labar FM. Dan jangan lupa, selepas ini insyaAllah kita ni akan bersama-sama menerusi program seperti biasa setiap hari 5. Kita ni ada rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bersama-sama dengan tetamu. Dan insyaAllah akan mendengar Bis Kita bersama-sama dengan penyampaiku DJ Alif. InsyaAllah akan mendengar Bis Kita dalam segmen Destinasi sampai tah pukul 7 malam. Jadi banyak lagi perkongsian akan dibawakan oleh DJ Alif. Pastikan Bis Kita terus kekal mendengarkan Lamun FM, suara pesisir anda. Okey, jangan ke mana-mana dan terus bersama-sama dengan Lamun FM. Daripada Siong Salat, insyaAllah ada ruang dan peluang jumpa lagi kita ni. Di mana ada rindu, macam biasa, di sana tah kita ni bertamu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: hanya 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Komuniti at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Patricia. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Komuniti at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Deka.
1: Apa? Nda dapat mendengar radio? Canggih pulang karangane, dapat mendengar di teleponnya, Mak. Muat turun dengan aplikasi RTN Click. Percuma lagi.

0: tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pendengar Labuan FM. Dan alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi diberikan peluang untuk bernafas, untuk menikmati kesihatan dan dipertemukan sekali lagi dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab untuk edisi hari ini, iaitu 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Okey, dan bertemankan dengan anda akan bertemankan dengan saya DJ Alif, yang mana akan menemani anda sepanjang perkongsian untuk hari ini. Dan hari ini kita amat berbesar hati kerana pada hari ini kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang cukup-cukup istimewa, iaitu Sahibu Samaha Dr. Aizam Mas'ud selaku Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor?
1: Okay,
0: syukur alhamdulillah. Dan kita ucapkan juga terima kasih Doktor atas kesudian untuk bersama-sama kami di Konti Labuan FM pada hari ini.
1: InsyaAllah.
0: Okay Doktor. Jadi untuk topik kita pada hari ini Doktor, iaitu berkenaan dengan perkara yang membatalkan iman. Okay. Jadi seperti yang kita tahu, iman ini merupakan perkara yang paling berharga lah dalam kehidupan Muslim, kan? Jadi ia merupakan, ia menjadi asas kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kepada seluruh ajaran Islam. Jadi untuk soalan kita yang pertama pada hari ini Doktor, mungkin Doktor boleh terangkan ataupun jelaskan, jika iman terbatal, apakah perkara ataupun apakah yang perlu dilakukan oleh seseorang itu?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Alif dan seluruh sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada petang ni kita dapat bersama nak membincangkan satu topik yang cukup penting, cukup dekat seperti kata DJ Alif tadi, dengan kehidupan kita, khususnya sebagai seorang Muslim, yang menjadi teras kepada kehidupan Muslim sebenarnya. Itulah yang dinamakan sebagai iman. Jadi sebelum saya cerita ataupun menjawab pada soalan daripada DJ Alif tadi tu, iaitu bagaimana, apa yang perlu kita lakukan sekiranya berlakunya pembatalan iman itu. Jadi yang pertama sekali yang kita kena faham, iaitulah iman itu sendiri. Kita kena buat revision terlebih dahulu supaya kita punya, para pendengar kita ni, betul-betul faham. Okay, jadi apa itu iman? Iman itu secara mudahnya iaitulah at-tasdik, al-jazim, iaitulah kita membenarkan secara muktamad apa sahaja yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi maksud membenarkan secara muktamad tu, iaitulah sesuatu yang datang jauh di dalam lubuk hati seorang Muslim. Dia membenarkan apa sahaja yang dibawa oleh Nabi. Itu pada hakikatnya. Tapi para ulama, bila mereka mentakrifkan iman itu secara komprehensif, mereka akan kata iman itu iaitulah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lidah, iaitulah kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kita membuktikan ataupun kita beramal dengan anggota tubuh badan kita. Jadi dia bersifat komprehensif. Dia bermula dengan hati, terbit daripada hati, iaitulah kita membenarkan segala apa

0: penyempurnaan kepada iman itu, itulah dia mesti melaksanakan dengan anggota tubuh badan dia segala yang Allah SWT perintah kepada dia, dan meninggalkan segala larangan Allah SWT. Jadi itu yang dikatakan dengan iman. Jadi yang kita nak bahas hari ini, itulah perkara yang membatalkan iman.
1: Macam mana tu batalnya iman tu?
0: Dalam Ahli Sunnah Wal Jamaah ni, kaedahnya iman ini dia boleh menaik, boleh menurun. Macam mana dia menaik? Iman ini dia menaik bila kita melakukan ketaatan. Bila kita melaksanakan apa yang diperintah, yang wajib kita buat, tambah lagi dengan yang sunat. Kemudian kita tambah lagi ilmu, kita pergi ke majlis-majlis yang baik. Majlis-majlis zikir, majlis maulidur rasul dan sebagainya. Maka itu akan menambahkan keimanan kita. Dan iman boleh menurun. Menurun bagaimana? Kalau dia melakukan kemaksiatan, dia tinggalkan apa yang diperintah, dia tak buat benda yang wajib contohnya, ataupun dia ialah bergelumang dengan maksiat dan sebagainya, dosa, manusia dosa, jadi kita kata imannya itu menurun. Jadi iman itu sifat dia boleh menaik dan dia boleh menurun. Untuk orang awam seperti kita,
1: adakah itu boleh dikatakan sebagai lumrah dalam diri manusia,
0: doktor? Ya, lumrah. Kita manusia memang kita ni pendosa. So ada masanya kita rasa kita ni kuat iman kita, kan? Ada kan? Jadi ada masanya kita rasa iman kita menurun. Pergi masjid rasa macam tinggi sikit. Pergi shopping mall macam menurun sikit. Jadi itu biasa manusia. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, bukan malaikat. Dalam masa yang sama, iman juga boleh terlucut. Ini yang kita kena perhatikan. Iman juga boleh terbatal. Dia bukan sekadar dia boleh menaik, dia boleh menurun, tapi ada kalanya boleh terbatal.
1: Ini yang bahaya ni.
0: Ini yang bahaya, ini yang kita nak fokuskan pada hari ini. Okey. Jadi macam mana iman itu boleh terbatal? Sebelum saya jawab soalan tadi tu, kena cerita dulu. Okey. Jadi iman itu boleh terbatal bagaimana? Okey. Jadi iman boleh terbatal bila mana seseorang itu sama ada melalui i'tiqadnya, yang ni i'tiqad ni maksud niat atau kepercayaannya, ataupun perkataannya, ucapan dengan lidah, ataupun perbuatan dia, yang menunjukkan bahawa dia menafikan, atau menolak, atau mempersendakan, atau menghina, atau memperolok-olokkan perkara-perkara yang dipanggil sebagai maklum minaddin bidarurah. Perkara-perkara yang menjadi prinsip dalam Islam ini. Yang menjadi asas dalam Islam ini, yang seharusnya seorang Muslim dia tahu. Makna kita tak tergambar, seorang Muslim dia tak tahu. Apa contoh? Dia, saya bahagikan kepada dua perkara-perkara asas dalam agama ni. Satu dipanggil prinsip-prinsip yang berkait dengan akidah, usul i'tiqad. Satu yang dipanggil sebagai prinsip-prinsip yang menjadi asas dalam syariah, usul syariah. Okey, dalam akidah ni contohnya yang melibatkan ketuhanan, percaya kepada Allah, Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat yang sempurna. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kekurangan, kecacatan. Itu ketuhanan. Atau yang berkait dengan kenabian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul yang terakhir. Kewajipan kita percaya kepada 25 orang rasul, dan juga nabi-nabi yang lain dilantik oleh Allah. Nabi dan rasul itu sifatnya maksum. Nabi dan rasul membawa mesej pada kita, wahyu daripada Allah. Jadi itu kenabian. Mesti kita percaya, tak boleh ditolak, tak boleh dinafi, tak boleh dipelekeh, tak boleh diperleceh. Dan perkara-perkara ghaib. Perkara-perkara ghaib, iaitulah kepercayaan kita tentang alam akhirat. Ada dosa, ada pahala, ada syurga, ada neraka, ada azab, ada mahsyar, ada timbangan amal. Semua itu tak boleh kita permainkan, tak boleh diperolokkan, tak boleh ditolak, tak boleh diperleceh. Jadi itu dipanggil usulul i'tiqad. Maknanya benda-benda yang ada dalam rukun iman kita. Dan usulul syariah, perkara yang berkait dengan asas-asas tentang soal, contohnya solat lima waktu, kefarduan zakat, kefarduan tunaikan haji bagi yang berkemampuan, puasa Ramadan, dan perkara-perkara basic yang kita kata budak kafar pun tahu. Apa contohnya? Pengharaman zina, pengharaman arak, pengharaman babi, kan? Ini dipanggil al-ma'lum minaddin bidarurah. Jadi kalau menyentuh perkara-perkara asas yang seumpama ini dalam agama, lalu dipermainkan, ditolak, dihina, diperleceh, jadi ini boleh menyebabkan iman kita terjejas. Dia kadang-kadang tu benda-benda macam ni dia rasa macam tak ada apa,
1: Macam relax, sebenarnya bahaya.
0: Tapi dia bahaya.

0: dia bahaya. Jadi dia dia kalaulah sesuatu itu berlaku, balik semula kepada soalan tadi tu. Soalan DJ Alif tadi seolahnya macam dia mengetahui. Maknanya dia melakukan perkara tu dalam sedar. Maknanya dia sedar bahawa benda yang dia buat ni mungkin contohnya dia memperolokkan hukum lah. Mana-mana hukum yang jelas pada syarak contohnya. Contoh dia pelekehkan apalah salahnya minum arak je pun. Bukannya sampai mabuk pun. Contoh kan.
1: Contoh
0: saja kan. Even walau dia tak minum pun. Tapi contoh dia kata macam tu. Sedangkan arak tu tak kira sama sikit ataupun banyak, hukumnya tetap haram. Kan? Tak boleh dia kata, kalau orang minum sikit apa salahnya? Contoh. Maksudnya dia kata kalau orang Islam minum sikit apa salahnya? Itu adalah termasuk dalam istihza', iaitulah ungkapan yang memperlecehkan hukum yang jelas dalam agama. So bila dia sedar bahawa apa yang dia katakan itu adalah perkara yang boleh membatalkan keimanan, apa yang perlu dibuat iaitulah wajib dia bertaubat dengan taubat nasuha.
1: Okay. Mungkin saya rasa mungkin ada juga di antara kita, di pendengar-pendengar kita mungkin yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Itulah yang perlu dilakukan, taubat nasuha.
0: Itulah wajib ke atas dia melakukan taubat nasuha. Apa makna taubat nasuha? Okey. Dia bila kita sebut tentang taubat, taubat ni memang kita ni sebagai hamba, memang kita suruh sentiasa bertaubat. Dan Allah Taala memang dia banyak offer pada kita untuk dia mengampunkan dosa. Kita buat baik pun, kebaikan itu pun dia boleh menghapuskan dosa sebenarnya. Antara solat dengan solat lima waktu kita boleh menghapuskan dosa. Antara Jumaat dengan Jumaat boleh menghapuskan dosa. Tapi itu dosa-dosa kecil.
1: Dosa-dosa ringan.
0: Dosa-dosa yang ringan. Tapi bila dah menyentuh soal dosa yang boleh mengeluarkan kita daripada Islam, jadi yang ni dia perlu pada taubat nasuha. Kita perlu kembali, kita dah sedar dah, oh aku ada buat perkara yang boleh mengeluarkan daripada Islam. Jadi kita kembali mentajdidkan syahadah kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dan kita taubat balik dengan sebenar-benar taubat. Apa maksud taubat nasuha tu? Itulah kita bersungguh-sungguh dalam taubat kita dengan tiga syarat. Yang pertamanya itulah mesti kita ikhlak. Ikhlak ni maksudnya kita mesti tinggalkan terus apa yang kita lakukan itu. Kemudian kita mesti an-nadam. Kita mesti menyesal sungguh-sungguh. Apa nama tu, atas apa yang kita dah lakukan. Maksudnya bila seorang itu dia menyesal, insyaAllah kalau ada penyesalan tu dia takkan mengulang lagi. Itu syarat yang ketiga. Ada mutikror, takkan mengulang lagi. Jadi tinggalkan terus. Kemudian mesti ada penyesalan yang sungguh-sungguh. Kemudian mesti ada mutikror, tidak mengulang lagi. Jadi kalau saya mengulang balik benda yang sama, maknanya terbatal lah syarat taubat nasuha tu.
1: Dia kena taubat lagi balik lah.
0: Ya, dia kena taubat dengan sesungguh-sungguhnya. Dan Allah Ta'ala itu kita kata tawabur rahim. Dia maha penerima taubat, dia maha mengasihi hamba-hambanya.
1: Betul. Jadi daripada perkongsian ini kita dapat memahamilah bahawa isu iman ni dia bukanlah satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana sekiranya seseorang itu menyedari dirinya telah melakukan perkara yang boleh membatalkan iman, maka perkara tersebut perlu ditangani dengan ilmu-ilmu dan juga bimbingan daripada yang golongan orang yang tepat. Dan yang paling penting, jangan mengambil mudah berkenaan dengan soal akidah, dan jangan membuat kesimpulan sendiri tanpa merujuk kepada pihak yang mempunyai ilmu dalam bidang agama. Jadi kita akan berehat dahulu seketika dan kembali selepas ini dengan persoalan yang seterusnya dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab.

0: tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Okey, Labuan FM, suara pesisir, anda masih lagi bertemankan dengan saya DJ Alif dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bersama-sama kita pada hari ini, iaitu Sahibu Samahat Dr. Aizam Mas'ud selaku Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan, dengan topik kita pada hari ini iaitu berkenaan dengan perkara yang membatalkan iman, kan doktor?
1: Ya.
0: Okey. Dan suka juga ingin saya ingatkan di sini, yang mana anda juga boleh mengikuti siaran langsung kami melalui kami punya media sosial, iaitu live TikTok dan juga Facebook Labuan FM. Jadi jom datang, masuk ramai-ramai dalam live untuk tap-tap screen untuk repost kita punya live. Okey. Jadi kita berbalik kepada topik kita, iaitu perkara yang membatalkan iman. Okey. Jadi apabila kita bercakap berkenaan tentang perkara yang boleh membatalkan iman, satu persoalan yang timbul iaitu bagaimana pula dengan seseorang yang mungkin ataupun yang melakukan sesuatu perbuatan atau mengucapkan sesuatu perkataan tanpa mengetahui bahawa perkara tersebut mempunyai kaitan dengan akidah. Adakah seseorang itu dianggap terus terbatal imannya, atau terdapat perkara yang perlu diteliti terlebih dahulu? Jadi doktor, untuk soalan kita yang kedua, bagaimana pula jika seseorang itu tidak menyedari jika tindakannya tersebut tidak menyedari tindakannya tersebut, dan apakah langkah yang perlu dibuat?
1: Ya, soalan yang kedua ni iaitulah berkenaan tadi, dia macam dia dalam keadaan sedar.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua ni dalam keadaan yang dia separuh sedar, kan? Antara ia ataupun tidak. Jadi ini sebenarnya yang memang sangat-sangat membimbangkan kita, khususnya dalam keadaan kita duduk dalam dunia yang semakin terbuka. Pelbagai info yang datang kepada kita,
0: betul,
1: dan kadang-kadang dia menyentuh soal-soal agama,
0: betul,
1: dan ada pelbagai pihak yang memberikan komen. Yang ni kata haram, yang ni kata halal, yang ni kata syirik, yang ni kata tak syirik.
0: Macam khilaf ulama.
1: Kadang-kadang tu dah fatwa keluar dah. Ulama dah keluar fatwa, mufti wilayah dah keluar fatwa, dia ada pula fatwa yang lain. itu dahsyatnya zaman kita hidup pada hari ini, zamannya sangat mengelirukan. So yang paling penting, yang pertama sekali, bila kita berhadapan dengan perkara yang seumpami ini, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Kamu tinggalkan perkara yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Dia dalam keadaan kita hidup dunia yang penuh celagu ni, di luar sana ada banyak benda yang kita confuse.
0: Betul
1: tak? Khususnya yang melibatkan medsos, media sosial, isu-isu yang viral di media sosial. Apatah lagi kalau dia melibatkan isu agama, menyentuh isu agama. So kalau ada isu-isu yang macam tu, tips yang nombor satu dia paling simple, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, benda yang meragukan tu tinggal, jangan buat. Walaupun kamu rasa benda ni macam betul, tapi meragukan, senang cerita tak payah buat.
0: Ada was-was.
1: Bila kita tak buat, tak keselamat kita.
0: Kan?
1: Silap hibulan, benda tu memang tak betul. Jadi bila kita ikut panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata tinggal yang meragukan tadi tu, buat yang tak meragukan, yang tak menimbulkan confusion dalam kita punya pemikiran kita. Itu yang sepatutnya. Itu nombor satu lah. Okay, yang keduanya, kalau dia menyentuh perkara yang kita ragu-ragu tu, menyentuh, benda ni batal akidah ke tak batal akidah. Ini lagi kita kena ambil take seriously. Ini sangat-sangat serius. Ya, sangat-sangat serius. Okey, sebab tu ya, Nabi SAW dia ajar kepada kita satu doa. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nabi SAW ajar kepada kita satu doa, iaitulah kita minta Allah SWT lindungi kita daripada perkara syirik yang kita tahu, dan juga perkara syirik yang kita tak mengetahuinya. Yang ni yang kita bimbang. Kita takut-takut benda tu syirik, tapi kita tahu, sangka benda tu tidak syirik. Saya ambil contoh. Bila sekarang ni timbul isu, kalau di kalangan netizen dalam medsos kan, isu tentang yoga kan, baru ni timbul isu tentang yoga kan. Dan Alhamdulillah kita Jabat Mufti Wilayah Persekutuan di peringkat HQ telah pun upload balik fatwa yang kita telah fatwakan dahulu tahun 2009 kalau tak silap saya. Kemudian kita punya Sahibu Samah Mufti pun telah menulis tinta mufti, hujah-hujah kenapa fatwa itu dikeluarkan sebagai panduan kita bersama, ya, untuk mengatakan bahawa kedudukannya begini begini begini. Sebab sesuatu fatwa yang bila dikeluarkan oleh mufti, dia bukannya semudah ABC begitu.
0: Tidak semudah yang disangka.
1: Tidak semudah yang disangka. Kadang-kadang netizen ni dia ingat bahawa mufti ni kerja ni hukum saja.
0: Ada yang dipertikaikan lagi.
1: Dipertikaikan. Sebenarnya sebelum sesuatu hukum tu, kita ada hukum taklifi 5. Wajib, haram, makruh, harus, sunat. Bila kita nak applykan suatu hukum tu ke atas sesuatu realiti, dipanggil wakil. Bila kita nak applykan, maknanya kita nak letakkan hukum atas sesuatu perkara, khususnya perkara-perkara nawazim, benda-benda baru, tak ada disebut directly dalam Quran, dalam hadis. So ini kerja mufti. Yang pertama dia kena study dulu benda tersebut, benda yang nak dihukumkan itu, realiti itu, wakil itu sendiri. Jadi benda tu dah di study, telah pun dikaji sedalam-dalamnya. Bahkan perkara berkenaan yoga ini sebenarnya telah sampai ke muzakarah jawatankuasa fatwa kebangsaan dahulu, yang dianggotai oleh semua mufti, dan hukumnya disepakati oleh semua mufti, konsensus. Jadi kemudian dia pergi ke negeri-negeri termasuk wilayah persekutuan. Itu yang keluar hukum tersebut. Jadi kita nak bagi tahu bahawa bila mana fatwa itu keluar begitu, sudah tentulah salah satu tujuannya adalah kerana kita nak mengelakkan daripada berlakunya yang paling kita bimbangi adalah syirik. Sebab yoga salah satu sebab kenapa yang diharamkan kerana falsafah di sebaliknya. Kerana ia adalah berasal daripada latar belakang Hinduism, agama Hindu. Dia adalah ritual khusus dalam agama Hindu. Which is dalam Islam ini antara perkara yang kita sangat sensitif, iaitulah kita tak boleh kompromis. Satu, dalam soal akidah kita, tak boleh kompromi, tak boleh toleransi dalam akidah kita, tolerate tak boleh. Yang kedua, dalam soal ibadah. Dalam soal ibadah kita tak boleh sama sekali tolerit. Contoh, bila Allah SWT turunkan suratul kafirun, ya, Allah SWT bila mana Nabi SAW didatangi oleh orang musyrikin, beritahu, wahai Muhammad, macam inilah, ya, okeylah, kamu nak dakwah macam inilah, terpulanglah pada kamu, tapi kita buat win-win situation. Tahun ni kamu sembah Tuhan kamu, tahun depan kami sembah Tuhan kamu, kita buat penggiliran. Ya, tengok. Allah Taala turunkan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kan katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir, kami tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak sembah apa yang kami sembah. Kami tidak menyembah cara kamu menyembah, dan kamu tidak menyembah cara kami menyembah. Even cara kaifiah pun kita tak boleh tiru. Jadi bagaimana, maknanya suatu amalan yang menjadi ritual mereka dengan cara pergerakan dan sebagainya yang ada makna di sebaliknya, tiba-tiba kita tiru, kita buat. Itu yang dibimbangi oleh fatwa. Itu yang kita sebut tadi, Nabi SAW ajar kepada kita doa, even kita disuruh berdoa perkara syirik yang kita bimbang kita terjatuh dalam keadaan kita tidak mengetahui bahawa ia adalah syirik. Dan syirik ni masalah dia, iaitulah dia ada dua kategori. Satu dipanggil syirik besar. Syirik besar ni yang clear, yang jelas. Orang dia kata ada Tuhan ni dua, bukannya Allah yang esa, ada Tuhan lain, berhala tu pun Tuhan, matahari, bulan tu, itu clear. Itu dipanggil syirik besar. Itu memang kufrun, murtad, keluar daripada Islam. Satu lagi dipanggil syirik-syirik kecil. Syirik dia walaupun bunyinya syirik kecil, tapi dosanya still besar. Dosa tetap besar. Cuma dia tidak mengeluarkan seorang itu kepada Islam, tetapi dia adalah jalan-jalan yang membawa kepada syirik besar. Jadi ini yang kita bimbangi. Jadi sebab itulah bila para ulama dia mengeluarkan fatwa, tujuannya adalah nak melindungi akidah umat Islam ni. Jadi seharusnya kita sebagai umat Islam, ya, pada hari ini kalau ada yang bentuk-bentuk meragukan seumpama ini, maka kita tinggalkan. Demi untuk apa? Nak menyelamatkan akidah kita supaya kita tak terjebak dalam perkara-perkara yang kita pun tak pasti dia betul atau tidak. Apatah lagi kalau menyentuh soal akidah, soal yang boleh membatalkan iman.
0: Jadi ini menunjukkan berapa pentingnya untuk kita mempunyai ilmu sebelum membuat orang kata sebarang kesimpulan terhadap diri ataupun orang lain. Jadi dalam perkara yang membatalkan akidah ni, kita tidak bolehlah sewenang-wenangnya menghukum seseorang itu hanya berdasarkan sesuatu perkataan ataupun perbuatan yang kita lihat. Kerana terdapat keadaan dan juga perincian yang kita perlu fahami, dan perkara seperti ini sebaiknya dirujuklah kepada pihak yang berautoriti seperti dari pihak Jabatan Mufti kita. Macam yang Dr. Aizam katakan tadi, mufti ada, jadi kita boleh rujuk segala fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh mufti. Jangan pula dilawan lagi fatwa tu. Okey kan? Okey, baiklah doktor. Kita akan berehat dahulu seketika dan kembali selepas ini dengan persoalan yang terakhir. Jadi teruskanlah setia bersama kami dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab.

0: Okey, baiklah, kembali lagi kita dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bersama-sama dengan saya DJ Alif dan juga Sahibu Samaha Dr. Aizam Mas'ud selaku Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan. Okey, jadi daripada perkongsian kita sebentar tadi, kita sudah mengetahui bahawa ilmu tentang akidah ini memanglah sangat penting, tetapi dalam masa yang sama juga kita perlulah melihat kepada usaha untuk menjaga dan memelihara iman dalam kehidupan seharian kita. Kerana iman bukan sekadar sesuatu yang kita sebut dengan lisan, tetapi juga perlu dijaga sepanjang kehidupan kita, kan doktor? Okay, jadi untuk persoalan kita yang terakhir ini, doktor, apakah cara untuk kita menjauhkan kita daripada terbatalnya iman ni? Silakan doktor.
1: Jadi bagaimana kita nak menjauhkan, sudah tentu tak ada cara lain dah. Yang nombor satunya mestilah dengan ilmu sajalah. Itulah ubat segala-galanya.
0: Pentingnya ilmu.
1: Jadi pentingnya ilmu. Sebab bila kita bahas tentang soal akidah, batas iman dan kufur. Jadi ini adalah perkara yang melibatkan soal fardu ain kita sebagai Muslim. Maksudnya bukan hanya ustaz-ustaz je kena tahu, semua umat Islam kena tahu. Di mana batasan iman dan kufur. Maksudnya apakah dia perkara-perkara yang kalau seorang Muslim itu langkawi, maka itu boleh menyebabkan imannya terjejas. Jadi jangan kita sampai melangkawi batas itu. Jadi bagaimana kita nak tahu? Sudah tentulah dengan ilmu. Sebab tu kena belajar. Alhamdulillah Masjid Surau kita hari ini banyak kelas-kelas pengajian. Di Labuan pun ada banyak kelas-kelas, dan ada para asatizah kita, ustaz-ustaz yang kita dah tauliahkan mereka untuk mengajar, dan mereka buka kitab-kitab akidah kita. So kita pergilah belajar, kan? Itu saja ubat dia yang sangat-sangat berkesan. Itulah kita kena ada ilmu untuk nak menapis diri kita daripada melakukan ataupun beriktikad ataupun mengungkapkan perkataan-perkataan yang boleh menjejaskan iman. Yang kedua, alhamdulillah kita di Malaysia ni sebenarnya apa lagi yang kita nak dari sudut kita punya pengurusan hal awal Islam kita sangat terbaik. Kita ada jabatan mufti.
0: Betul.
1: Yang mengeluarkan fatwa-fatwa, mewartakan fatwa-fatwa. Kita ada jabatan agama yang menguatkuasakan warta yang telah dikeluarkan. Kita ada jabatan agama yang mengeluarkan khutbah-khutbah, memberikan peringatan-peringatan kita sebagai umat Islam. Jadi tinggal lagi kita ni sebagai umat, kita kena cakna sahaja. Jadi kita kena ambil berat. Apa dia contohnya? Fatwa yang telah dikeluarkan oleh mufti kita yang telah diwar-warkan, apa dia fatwanya? Kalau contoh di wilayah persekutuan ni, kita ada fatwa tahun 2006 kalau tak silap saya, tentang perkara-perkara yang bercanggah dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Jadi detail dia sebut di situ, DJ Alif. Satu-satu-satu-satu memang dia ajar sungguh.
0: Dia tinggal kita sebagai masyarakat ni lagi yang untuk mempunyai membaca di
1: betul.
0: Sana.
1: Jadi sebenarnya kita boleh saja kita pergi pada laman web Jabat Mufti tu, kan, kita tengok kolom fatwa tu, kita klik dekat situ, kan, kita mungkin kita type Ahli Sunnah Wal Jamaah, dia akan keluar dekat situ fatwa Ahli Sunnah Wal Jamaah. Disebut kat situ apakah dia ajaran, pegangan, etikat, doktrin yang bertentangan dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dekat situ kita boleh baca sahaja. Tak faham tak apa, tanya dengan ustaz.
0: Boleh berguru. Pastikan cari guru yang betul.
1: Tapi key pointnya adalah cakna. Kalau benda lain kita boleh cari, kenapa yang tu kita tak boleh cari?
0: Betul, kan? Kena rajinkan diri untuk membaca benda-benda macam itu. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada kita punya Sahibu Samaha, iaitu doktor, untuk perkongsian sebenar tadi. Dan ada lagi satu apa ni orang kata permintaan daripada sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok Labuan FM, katanya mungkin doktor boleh sharekan doa untuk panduan kami untuk mempunyai iman yang sempurna, katanya. Kita minta share doa apa.
1: Ada satu doa yang bukan ustaz aja, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam aja. Dalam Musnad Ahmad, Nabi SAW balik dari perang Uhud, Nabi ajar satu doa yang ramai para ustaz kita baca pun dalam solat sebenarnya. Mungkin kalau tak boleh tangkap apa yang saya baca nanti ni, cubalah cari dekat Google, kan, insyaAllah lah. Tapi itu kena refer pada ustaz jugalah, takut dia bagi yang salah. Satu doa yang Nabi SAW baca, kan, itulah Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, engkau jadikanlah kami cinta kepada iman, dan engkau hiasikanlah ia di dalam hati-hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal asyan, dan engkau jadikanlah kami ini benci kepada kekufuran, apa namanya kefasikan dan juga kemaksiatan. Jadi kalau kita baca yang tu, insya-Allah moga-moga Allah SWT hiasi kita dengan iman, dan Allah SWT jauhkan kita daripada kemaksiatan, kekufuran dan kefasikan.
0: Okay, itu jadi kita harapkan kepada yang bertanya di ataupun yang meminta tips di TikTok Labuan FM pada ketika ini, dapatlah manfaat daripada perkongsian Ustaz dan doktor. Tersilap balik-balik tersasul Ustaz. Okay, baiklah, alhamdulillah, rasanya selesai sudah perkongsian kita dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab untuk edisi hari ini. Kita ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan juga terima kasih kepada Sahibu Samaha Dr. Aizam Mas'ud selaku Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan atas segala ilmu penjelasan dan juga perkongsian yang telah dikongsikan sebentar tadi kan. Yeah. Jadi daripada ini kita dapat melihat bahawa iman merupakan nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jagalah ya dengan penuh ilmu, ibadah dan juga sentiasa merujuk kepada panduan yang benar. Okay, jadi kepada anda yang masih berada di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM dan juga Warta Labuan dari Bilik Berita Ehwal semasa. Okay, jadi kita akan tutup ruangan rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab dengan lagu daripada Raihan. Ini dia, Iman Adalah Mutiara.

0: interaksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: Berita seterusnya. Industri automotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara, termasuk menyokong peningkatan KDNK serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik EV nasional. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Automotif Nasional 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baharu serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Catherine Igang. Teruskan.
1: Terima kasih, Kai. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter yang terhempas di Long Lelang Ulu Baram selesai pada pukul 11.55 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, ketika dihubungi mengumumkan sisa bangkai berkenaan kemudiannya dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda yang bergerak pada pukul 2.17 petang tadi. Perjalanan darat itu dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Bagaimanapun, keputusan ujian DNA yang masih ditunggu lagi bagi melengkapkan proses pengesahan identiti bangsa. Keputusan berkenaan penting sebelum urusan pengurusan, penyerahan dan penghantaran jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, menurut beliau, hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kecederaan akibat kebakaran parah atau severe burn injury susulan nahas helikopter berkenaan. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya sampaikan dari Hospital Miri, Keteringgang untuk berita RTM. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Catherine, atas laporan itu. Perkembangan jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 4 petang tadi, 12 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 9 daripadanya di Sarawak, 1 di Pasir Gudang Johor dan Johan Setia Selangor. Menurut portal Sisa Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian kekal mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 218. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 9 kawasan berada pada tahap baik. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu didesak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kebiadaban Israel yang mahu mengusir rakyat Palestin secara paksa dari Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, Malaysia turut mengutuk pencerobohan pendatang haram di Tebing Barat dan Batu Mukaddis Timur. Operasi mencari dan menyelamat 5 wartawan dan 3 kru bot yang hilang ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia dipergiat. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan 3 kapal perang dikerahkan bagi membantu operasi SAR berkenaan. Kesemua mereka gagal dihubungi sejak malam Isnin ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di sekitar Pulau Sebesi, Lampung. 5 wartawan itu masing-masing daripada agensi berita Antara, agensi Anadolu Turkiye, Merdeka.com, iNews dan seorang wartawan bebas. Ini termasuk 3 kru bot. 30 rakyat Malaysia dan seorang warga Taiwan ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Pejabat Imigresen Pontianak, Sam Fernando memaklumkan, rakyat Malaysia yang terdiri daripada 22 lelaki dan 8 wanita serta seorang lelaki warga Taiwan itu dibawa ke Pusat Tahanan Imigresen Pontianak untuk disoal siasat. Pejabatnya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk siasatan lanjut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Okey, baiklah. Waalaikumsalam. Demikian Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Sayang Sana, Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kreatif Borneo, fashion kreatif Borneo, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

bangsa. Karya Ahmad Zawawi, Cekkom. Mari kembali betulkan rumah ini. Rumah warisan yang terasnya masih ampuh. Karena darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini

ikan hak dan benarnya tanah ibunda. Rumah bangsa bukan

bukan hanya jaringan keluli ampu. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

serinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa, diperlekeh dan dipersendang.

ibunda. Jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua sama simpulkan ikatan yang kejam demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung Lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini

mereka. Putih, bersih, dan bercahaya adalah pelita rumah kita.

0: segmen destinasi menemani anda. Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: I won't lie to you.
2: Beast on air.
3: Nama aku Hashima Sulaiman, tapi orang panggil, selalu panggil aku Mamit Shima. Okay, selain daripada soto Makassar, soto biasa pun ramai juga peminatnya. Sebabnya soto di sini spesial buat ladaknya ni pekat. Dia dibuat daripada lada padi kan, lada padi yang di blend, campur bawang putih, kemudian Mamit masak dengan minyak, ditumis dengan minyak. Itu yang membuatkan soto Mami Simas ini dia nyaman banget. Memang dorong suka pedas. Katanya kalau makan dengan sambal ini bertambah lah dong punya soto rasanya. Iya, ya, lada inilah yang memainkan peranan penting yang membuatkan soto di sini sedap. Sini ada soto ayam, soto daging, soto urat, soto perut, soto campur, semuanya ada di sini. Ada size sederhana, besar, king ni mangkuk besar lah. Harganya pun sederhana. Kalau di bandar mungkin ada 12. Di sini yang king tu baru RM10. Siapa yang berminat mau makan merasakan soto Makassar, datanglah ke gerai Mamit di bersebelahan Masjid Pink, Tanjung Aru.
2: Peace on air.

0: Tahniah 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Komuniti at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Komuniti at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Deka.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

40 suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40 suara 4 dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggerik Ucana Kewangan Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Terma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM suara 4 dekad. Jumpa anda di sana.

Okey, baiklah 8 FM Suara Pesisir anda masih lagi bertemankan dengan saya DJ Alif di penghujung jam yang kedua dalam segmen destinasi semestinya teman pemanduan anda. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi setia bersama kami walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Mungkin ada di antara anda yang tengah memandu pulang pada ketika ini setelah lelah mencari rezeki. Semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan. Patuhi peraturan jalan raya dan ingatlah apabila anda melihat lampu isyarat bertukar kepada warna kuning, itu bukan tanda untuk anda memecutkan kenderaan. Okay. Itu adalah tanda untuk anda bersedia memberhentikan kenderaan anda. Okay. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan kami daripada rumah pada ketika ini, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan kami daripada tempat kerja, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Labuan FM juga sebagai teman bicara, sebagai hiburan untuk anda. Dan tetaplah semangat kerana ingatlah ada impian yang perlu kita capai. Okay, jadi untuk di jam yang seterusnya, kita akan beralih pula dalam ruangan nurani di mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi kekalkan kesetiaan anda. Okay, dan tidak dilupakan juga ucapan terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini, yang mana kita ada Semut Merah, kita ada Kak Azira, kita ada Norwan, kita ada Cha, kita ada Arif, kita ada Laila, kita ada Cinta Bibi, kita ada juga Ana, kita ada Bibi, dan kita ada Pak Banang. Terima kasih banyak diucapkan. Kita ada Konyo. Okay. Jadi terima kasih banyak diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai hiburan untuk FWP anda ataupun FYP anda. Okay. So, jadi sebelum kita melangkah masuk dalam ruangan seterusnya, saya ingin bacakan ada satu ucapan daripada sahabat kita di TikTok, yang mana ucapan ini ditujukan untuk anaknya. Okay. Yang mana katanya, selamat hari lahir Amsyar yang ke-12. Semoga Allah melindungi setiap langkahmu, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Jadi kita ucapkan selamat ulang tahun kepada anak Kak Azira kita. Kak sahabat kita di live TikTok, penyokong kuat ataupun penyokong tegar kita. Okay. Jadi dengan itu, kita akhiri kita punya jam yang kedua dalam segmen destinasi dengan lagu daripada Peach Kota. Ini dia, Bahagia Lagi.

0: pejuang Anda lakukan hiburan terbaik untuk anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Hai, saya Feli.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfai.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
4: Labuan FM.
9: Pilihan kami.
10: Pilihan Jazzy.
11: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
12: Salam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
13: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Tahun 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

Okey, baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuan FM. Masih lagi ditemani dengan suara saya dalam ruangan Nurani, dan sekiranya siaran kami di frekuensi 103 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Buat anda yang sedang memandu pulang ketika ini setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan dilindungi di setiap selekoh jalan. Untuk anda yang masih berada di tempat kerja mahupun yang sedang beristirahat di rumah, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman setia dan juga teman pengubat sunyi anda. Dan jangan lupa juga yang mana anda juga boleh, suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, jadi gini, kita sudah melangkah masuk dalam ruangan Nurani, yang mana saatnya irama dan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa anda. Maka teruslah setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

تذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada

pastinya akan terus menemani setiap detik perjalanan waktu anda. Okay? Jadi, suka ingin saya ingatkan di sini, yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktunya adalah pada pukul 6.22 minit petang nanti. Jadi, marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh khusyuk dan juga keinsafan. Okey, dan siaran akan diteruskan lagi juga dengan mutiara hadis yang bertajuk doa ketika sakit, dan diikuti pula dengan Al-Huda li Qalbi yang bertajuk jangan sombong dengan ilmu, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi, kekalkanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Nurani Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa ketika sakit dari Uthman bin Abi Al-As Al-Thaqafi, bahawa dia mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu penyakit yang dideritanya sejak ia masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, mafhumnya, letakkan tanganmu di tubuhmu yang terasa sakit, kemudian ucapkan bismillah 3 kali. Sesudah itu baca 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari penyakit yang aku derita dan aku cemaskan. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap penyakit yang menimpa seseorang perlu diusahakan pengobatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita berdoa memohon kesembuhan dari penyakit. Antara sunnah kepada orang yang sakit ialah meletakkan tangan di bahagian yang sakit sambil membaca bismillah 3 kali dan doa ini 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Moga kita dapat mengamalkan doa ini apabila sakit. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara.

العامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, ramai yang menyangka dia tahu segalanya, sedangkan dia banyak tidak tahu, tetapi kesombongan yang menguasainya. Ungkapan ini boleh dihuraikan sebagai teguran terhadap penyakit hati yang bernama ujub dan takabur dalam ilmu. Ramai manusia, khususnya bila sedikit berilmu atau memiliki sedikit pengalaman, akan merasa dirinya tahu segalanya. Sedangkan hakikatnya, ilmu Allah itu amat luas dan manusia hanya diberikan setitis kecil daripadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menerusi surah Al-Isra ayat yang ke-85, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kamu tidak diberikan ilmu melainkan sedikit sahaja. Tidak pendengar sekalian, ayat yang dibacakan tadi mengingatkan bahawa sebesar mana pun seseorang itu berilmu, ia tetap dalam lingkungan jahil yang sangat luas berbanding dengan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesiapa yang menyangka dirinya tahu segalanya, sama ada urusan agama ataupun dunia, maka sebenarnya dia telah tertipu oleh nafsunya sendiri. Nabi SAW menyatakan dalam satu maksud hadis, sesiapa yang merendah diri kerana Allah, nescaya Allah akan mengangkatnya, dan sesiapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Tidak pendengar sekalian, kesombongan dalam ilmu menjadikan seseorang itu yang pertama menolak kebenaran bila datang daripada orang lain yang dianggap lebih rendah daripada darjatnya. Yang kedua, menutup pintu pembelajaran kerana menganggap dirinya sudah tahu. Yang ketiga, menghilangkan berkat ilmu kerana ilmu itu tidak lagi menundukkan hati. Sebaliknya, orang-orang yang benar-benar berilmu ialah yang semakin tahu, semakin dia rasa tidak tahu dan semakin tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Asy-Syafi'i pernah menyatakan, semakin aku bertambah ilmu, semakin aku sedar betapa banyaknya perkara yang aku tidak tahu. Justru ilmu sepatutnya melahirkan ketundukan, bukan takabur, mendidik hati, bukan membesarkan diri. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa benar-benar berkata wallahu alam, iaitu Allah lebih mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, alhamdulillah, Labuan FM Suara Pesisir, anda akhirnya kita telah sampai di penghujung ruangan nurani kita untuk edisi hari ini. Jadi kita harapkan semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampulah menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Okay? Jadi kita ucapkan terima kasih kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada. Buat anda yang masih di jalanan pada ketika ini, pandulah dengan penuh waspada. Semoga langkah dan perjalanan anda dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal hinggalah sampai ke destinasi. Dan tidak dilupakan juga ucapan terima kasih buat sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM dan juga live Facebook Labuan FM, kan, yang sentiasa menyokong kita punya live di medsos kita, kan. Okay, jadi dari sepanjang kami bersiaran dari pukul 6 pagi tadi hinggalah hampir pukul 7 malam ini, pelbagai cerita telah kita titipkan bersama dan juga warna-warna kehidupan yang telah dikongsikan kepada anda, dan kita harapkan itu dapat menjadi manfaat dan menceriakan hari anda. Okay? Jadi selepas ini siaran akan diteruskan lagi dengan ringkas 7 malam daripada Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Okay? Jadi kita melabuhkan tirai untuk seketika, andai waktu mengizinkan kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Jadi saya akan kita tutup ruangan nurani kita dengan lagu daripada Brothers, Satu Perjuangan. Saya Alif, bersuara di udara terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Nurani.
1: Happy when FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
3: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzilah Rafika Arif dalam ulasan berita. Ketika kebanyakan kita hanya perlu memandu kereta atau menunggang motosikal beberapa minit untuk bertemu doktor, ada yang terpaksa menunggu helikopter turun dari langit bagi mendapatkan rawatan. Di kawasan pedalaman yang dipisahkan oleh hutan tebal dan sungai yang panjang, bunyi helikopter yang membelah awan bukan sekadar bunyi enjin dan kipas yang bergema di udara. Sebaliknya, bunyi yang membawa harapan. Terutamanya bagi ibu yang anaknya sakit, warga emas yang menunggu rawatan serta pesakit terlantar. Di dalam helikopter kecil itu, ada insan yang meninggalkan keluarga jauh di semenanjung yang terpaksa menempuh perjalanan berisiko dan panjang di udara, mempertaruhkan masa, tenaga, keselesaan, malah keselamatan diri semata-mata bagi memastikan tiada yang terkecuali daripada mendapat akses kepada rawatan perubatan. Tidak kira di mana pun ceruk pelosok yang perlu dikunjungi, mereka tetap komited dan berdedikasi dalam menggalas tanggungjawab yang diamanahkan. Tidak boleh dinafikan, insan bergelar Flying Doctors ini adalah wira sebenar. Meskipun kedatangan mereka tidak disambut dengan sorakan atau diraikan dalam majlis gilang-gemilang, kemunculan wira tidak didendang ini amat disyukuri dan sentiasa dinantikan kerana mereka membawa makna yang sangat besar. Bagi insan-insan yang melaksanakan misi kemanusiaan ini, tiada nyawa yang boleh dianggap terlalu jauh untuk diselamatkan. Di Sarawak, merekalah penghubung antara masyarakat di pedalaman dengan sistem kesihatan sejak tahun 1973. Menerusi Flying Doctors Service FDS atau Perkhidmatan Doktor Udara ini, mereka menjelajah ke 109 kawasan di Bumi Kenyalang bagi menjamin masyarakat di kawasan terpencil dan terputus akses jalan darat tidak terpinggir daripada mendapat liputan kesihatan. Selain di Sarawak, Perkhidmatan Doktor Udara ini turut beroperasi di kawasan tertentu di Sabah. Namun, susulan nahas helikopter di Long Lelang Miri Selasa lalu, Kementerian Kesihatan terpaksa menangguhkan sementara semua operasi FDS di Sarawak. Ia bagi membolehkan siasatan dan semakan menyeluruh dilakukan terhadap mekanisme keselamatan serta operasinya. Bagaimanapun, Perkhidmatan Pemindahan Perubatan Medivac bagi kes kecemasan akan terus beroperasi menerus kerjasama KKM dengan pihak bomber. Pada masa sama, KKM meneroka penggunaan aset Angkatan Tentera Malaysia untuk membantu menerbangkan pesakit yang memerlukan rawatan kecemasan ke fasiliti kesihatan bersesuaian. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, penilaian menyeluruh akan dilaksanakan terhadap keseluruhan kerangka penyampaian perkhidmatan FDS di Sarawak, termasuk aspek kontrak, tadbir urus, keselamatan operasi, keperluan liputan serta kesanan model penyampaian perkhidmatan sedia ada. Penilaian ini bertujuan memastikan pendekatan yang bakal dilaksanakan pada masa hadapan lebih selamat, berdaya tahan, mampan dan responsif terhadap keperluan kesihatan masyarakat. KKM turut menilai semula lokasi dan kaedah akses perkhidmatan FDS termasuk alternatif pengangkutan serta pendekatan lain yang selamat dan praktikal. Saranan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia agar penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data serta kepakaran kolektif dipertingkat bagi mencegah kemalangan penerbangan juga wajar diberi perhatian. Mungkin pada masa hadapan, KKM boleh mempertimbang penggunaan drone sebagai ambulans bagi mengangkut pesakit dari lokasi terpencil ke hospital atau kemudahan kesihatan terdekat, seperti mana penggunaan drone bagi penghantaran ubat-ubatan yang bakal dilaksanakan secara rintis pada suku keempat tahun ini di Tawau, Sabah. Dan sudah tiba masa elaun petugas perubatan udara ini ditambah baik. Ini memandangkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara yang dinikmati mereka sejak 1978 tidak pernah berubah, iaitu RM30 bagi satu penerbangan pergi dan balik. Selain itu, setiap petugas kesihatan yang menjalankan tugas rasmi di mana-mana lapangan juga wajar dilindungi insurans perjalanan dan kemalangan diri. Hakikatnya, insan bergelar Flying Doctors ini tidak meminta untuk
untuk dikenang, jauh sekali untuk diangkat sebagai wira. Tetapi, komitmen luar biasa dan dedikasi mereka dalam melaksanakan misi kemanusiaan kritikal tidak dapat disangkal. Perkhidmatan mereka menjadi talian hayat utama bagi memastikan perlindungan kesihatan sejagat dapat dicapai tanpa memikirkan sesiapa. Kepada waris dan keluarga lima mangsa nahas helikopter di Long Lelang, taksiah diucapkan. Jasa dan pengorbanan mereka akan sentiasa dikenang dan terpahat dalam lipatan sejarah. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Mas Niza Awang Kecik.

0: yang mungkin dah selamat sampai kat rumah, syukur alhamdulillah kan. Hari ni hari Jumaat, oh, esok Sabtu Ahad bercuti. Seronok sangat-sangat. Ya.
1: Ada dia macam-macam plan dah, Lin, nak berjalan lah ke, ada nak kemar rumah dia kata. Dah lama tak kemar sini. Jadi esok suami anak-anak semua kena sama-sama turun. Turun padang semua
0: untuk membersihkan rumah kita. Sebab apa? Kadang-kadang sawang-sawang tu perlu dibersihkan.
1: Itu wajib.
0: Yalah kan, mungkin rumah kita tu dah penuh kain baju menimbun, nak membasuh peringkat-peringkat, nak menidai, nak
1: lagi
0: melipat.
1: Kain tu jangan orang kata paling masalah lah, Lin. Kita kalau duduk kat situ depan TV, TV dah habis, kita tak habis lagi.
0: Baiklah, untuk panduan muslimin dan muslimat ya, Zura. Masuk waktu solat fardu maghrib, sebentar saja lagi bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, insyaAllah ya, pada pukul 7.16 minit malam. Sebentar saja lagi ya.
1: Baik, terus mendengarkan kami di mana saja anda berada, geng Kakak Petang.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma. Tenangkan diri anda menerusi Nasional 48 di Nasional FM

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وحيتها yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 42 hingga 46.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan di antara mereka yang ingkar itu, ada yang datang mendengar ajaranmu dengan tidak mendapat faedah sedikit pun sebagai orang pekak. Maka engkau, wahai Muhammad, tidak berkuasa menjadikan orang-orang yang pekak itu mendengar, juga kalau mereka menjadi orang-orang yang tidak mahu memahami perkara yang didengarnya.

Dan di antara mereka pula, ada yang memandang kepada perkara-perkara yang engkau tunjukkan, tetapi mereka tidak nampak kebenarannya sebagai orang buta. Maka engkau, wahai Muhammad, tidak berfaedah menunjuk jalan kepada orang-orang yang buta. Juga kalau mereka menjadi orang-orang yang tidak mahu melihat perkara yang engkau tunjukkan itu.

Sesungguhnya, Allah tidak menganiaya manusia sedikit pun, akan tetapi manusia jualah yang menganiaya diri mereka sendiri.

Dan ingatlah masa Tuhan himpunkan mereka pada hari kiamat kelak dengan keadaan mereka merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu saat sahaja dari siang hari. Mereka akan berkenal-kenalan sesama sendiri. Sesungguhnya, rugilah orang-orang yang telah mendustakan hari menemui Allah untuk menerima balasan dan yang tidak mendapat petunjuk ke jalan mencari untung semasa hidup di dunia. Wa in

0: Dan jika kami perlihatkan kepadamu, wahai Muhammad, akan sebahagian dari balasan azab yang kami janjikan kepada mereka, atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kamilah tempat kembali mereka. Kemudian Allah yang memberi keterangan mengenai apa yang mereka lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: senantiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Jom kita ikuti Ustaz Nabil Ahmad.
2: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat-sahabat, rakan-rakan yang saya rindui kerana Allah. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia. Di mana juga anda berada, kerana kita tak nak kehidupan kita itu sia-sia. Tuan-tuan terus mencari kebaikan di mana juga anda berada. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan buat kita yang mendengar dan buat ahli keluarga kita yang kita kongsikan kebaikan, dan juga mereka yang lain yang tumpang kebahagiaan dengan kebaikan yang kita laksanakan. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, hidup ini tidak sempurna kalau kita tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Lagi tidak sempurna iman itu kalau kita tidak memenuhi kehendak keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka sebab itulah bertitik tolak daripada erti yang Allah sebut kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan namanya jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, iman ini penentu ketenangan kita, menentu kebahagiaan kita, menentu masa depan kita, sama ada kehidupan ini bahkan perjalanan untuk bertemu dengan Tuhan. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, dalam surah Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, hari ini di keliling kita, kita akan berdepan dengan pelbagai bentuk ancaman yang Masya Allah menggugah iman dan juga tauhid kita. Cuba bayangkan tuan-tuan sahabat rahimakumullah, dulu media sosial, zaman tak ada media sosial, kita ada zaman TV, macam-macam program yang kita tengok yang kadang-kadang boleh menggugah iman kita. Sebelum ada TV, kita ada akhbar. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah, sekarang ni media kita teknologi canggih, tak salah. Cuma cara untuk kita mengadun dan cara untuk kita menyusun. Ya, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ayuh sama-sama kita pastikan hidup ini tidak bercampur dengan perkara yang namanya kesyirikan, menyekutukan Tuhan. Bimbang-bimbang, satu adalah tauhid, kepercayaan kita pada Allah terganggu. Yang kedua, kita bimbang pula kehidupan kita bercampur antara dengan hak dengan batil. Ini yang akan menjadikan gundah gulana, kucalana, berterata kecek. Kita akan rosak kehidupan kita sebab kita tidak berteraskan kepada tauhid kita kepada Allah. Sebab iman kita tadi dah bercampur aduk antara dengan hak dengan yang batil. Sebab itu tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kita kena ambil faham setiap bacaan solat kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pengakuan kita. Sesungguhnya solatku, kehidupanku, hidupku, matiku hanya sahaja kerana Allah. Inilah yang nak menunjukkan bahawa tuan-tuan, keimanan kita ini adalah bukti kehidupan yang sekarang. Moga-moga amalan kita, ya, solat, sedekah, hatta kepada senyum, berkongsi rezeki dan sebagainya, semua itu boleh meningkatkan keimanan kita, sama-sama menjadikan kita hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian sahaja buat waktu ini. Jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Sirwa ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Alamak, stok dah habis. Ih, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja anda mendengar. Ya, ada di pejabat, ada juga dah selamat sampai dekat rumah. Semoga urusan anda berjalan dengan lancar dan seronok sangat-sangat sebab esok Sabtu Ahad banyak perancangan ni Zura.
1: Kalau anda berkelapangan, bolehlah menonton ramai-ramai sebenarnya Bintang Kecil Lin, Zon Semenanjung 2026 sebenarnya.
0: Iya.
1: Esok nanti yang akan kudara pada hari Sabtu jam 9 malam.
0: Hari Sabtu 9 malam ya. Akan disiarkan juga di TV 2 ya. Membariskan ramai peserta-peserta cilik adik-adik kita.
1: Ada 12 negeri ya.
0: Ya, adik-adik kita ni sangat berbakat. Ada dari Kuala Lumpur, Selangor,
1: Melaka, Johor, Negeri Sembilan, Kelantan pun ada, Terengganu, Pahang, Perlis,
0: Kedah, Pulau Pinang dan sebagainya lah. Jadi apa orang kata, mereka ni sangat-sangat berbakat.
1: Betul.
0: Jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti debaran Bintang Kecil yang akan dibawakan untuk anda juga secara langsung di TV2 9 malam esok.
1: Sebab hanya 4 peserta je ni yang akan layak ke muncak Bintang Kecil di Sarawak nanti pada 25 September nanti.
0: Tak lama saja lagi.
1: Jadi boleh tengok beramai nanti. Kalau tak sempat, mungkin penuh nanti di orang kata yang akan berlangsung di auditorium Tuan Tuanku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan nanti. Tapi jangan risau, kita boleh tonton di TV2 nanti.
0: Itulah dia kan, bagikan sokongan ya kepada adik-adik kita yang sangat berbakat. Baik, selepas ini Mama AJ akan kembali temani anda.
1: Dan kami nak undurkan diri untuk minggu ini. Saya esok akan kudara Lin, tapi pukul 12 hari hingga pukul 6 petang lah.
0: Jangan lupa dengar, okey?
1: Saya solo lah. Esok nak geman tak Lin?
0: Tak neman. Kita banyak perancangan jemputan kahwin lagi.
1: Hari
0: jadi lagi.
1: Awak pula nak orang kita santuni suami macam mana pula.
0: Sekali-sekali kita bercuti lah.
1: Boleh-boleh ni. Saya akan bagi cuti untuk awak esok.
0: Boleh ya.
1: Dan lusa.
0: Tak boleh pun saya bolehkan.
1: Jadi saya Azura.
0: Saya Lin Zaino.
1: Kita jumpa minggu depan bersama King Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum. Bye.

0: khilaf apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
6: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
7: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
8: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
9: Hati-hati!
6: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ring ring, assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ di sini ala jalani menemani anda di Nasional Malam. Apa khabar? Diharapkan semuanya sihat walafiat. Dah lama kita tak bersua di ruangan udara. Ha, jadi kali ini edisi hari ini 11 September 2006 AJ akan menemani anda dan jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Terima kasih kepada sahabat saya geng Kakak Petang yang telah mewarnai petang anda dan kini giliran saya pula. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan anda. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Seramai 101 pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRM kini ditempatkan di luar agensi itu sebagai antara mekanisme pengesanan awal risiko rasuah, salah guna kuasa dan ketirisan dalam sektor awam serta syarikat berkepentingan kerajaan iaitu SBK. Pegawai SPRM yang berperanan sebagai mata dan telinga dalam agensi luar untuk mengesan kelemahan tata kelola sebelum isu berkembang. Mereka mesti memiliki kepekaan profesional menilai maklumat, aduan dan perkara tersirat serta mengambil tindakan mengikut saluran ditetapkan. Penempatan ini strategik pencegahan sistematik untuk melindungi wang awam, memperkukuh keyakinan rakyat dan menegakkan integriti institusi. Seterusnya, Beregu Wanita Negara Perli Tan dan M. Tinaah tetap dilihat mampu menjadi pencabar pingat pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2006 yang bakal berlangsung bulan ini. Meskipun mempamerkan prestasi kurang memberangsangkan dalam kejohanan sebelum ini, jurulatih fokus pulihkan keyakinan dan prestasi terutama Perli yang baru pulih daripada kecederaan. Prestasi mereka menurun kebelakangan ini termasuk keyakinan belum pulih tersingkir pusingan 16 kejohanan badminton dunia 2026 di New Delhi. Mereka sering lakukan kesilapan mudah pada mata kritikal namun motivasi dan keserasian pasangan masih kukuh. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang berharap semua dalam keadaan yang terbaik dan penuh semangat bersempena dengan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Hari ini kita nak membincangkan topik yang sangat relevan dalam kehidupan kita, iaitu bebaskan diri dari sikap mementingkan diri. Kita nak merdekakan diri kita ni jadi lebih prihatin terhadap orang sekeliling. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam dunia yang semakin individualistik ini, penting untuk kita kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kepedulian, terutamanya terhadap mereka yang berada di sekeliling kita. Betul? Baik, poin yang pertama Abang nak cakap, sikap mementingkan diri atau egoisme boleh merosakkan hubungan kita dengan orang lain, sama ada di tempat kerja, rumah atau dalam komuniti. Dan sikap ini seringkali membuatkan kita meletakkan keperluan dan kehendak diri sendiri di atas segala-galanya tanpa mempedulikan perasaan dan keperluan orang lain. Bayangkan ya.

0: setiap orang di jalan raya. Hanya mementingkan diri sendiri. Tak pedulilah siapa di depan atau siapa di belakang, kiri, kanan. Apa yang akan berlaku? Lalu lintas akan jadi kacau bilau. Betul? Mungkin kita semua pernah alami situasi di mana kita rasa geram sangat-sangat dengan pemandu yang tak peduli pasal orang lain. Betul? Ini akibat daripada sikap pentingkan diri sendiri. Dan kalau kita tengok kajian, tuan-tuan dan puan, sikap mementingkan diri yang berlebihan dalam kalangan masyarakat boleh membawa kepada penurunan tahap kebahagiaan dan peningkatan tekanan dalam hubungan sosial. Oh, bahaya. Dan kajian ini menunjukkan bahawa semakin kita peduli terhadap orang lain, semakin harmonis kehidupan kita. Ulang, lagi kita peduli kepada orang lain, lagi harmoni kehidupan kita. Baik, seterusnya, untuk kita atasi sikap ini, apa boleh kita lakukan? Kita kena praktikkan empati. Satu sifat, satu kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Empati ini adalah kunci untuk kita membina hubungan yang lebih kuat, yang lebih harmoni. Ia mengajar kita untuk melihat dunia daripada perspektif orang lain dan bukan hanya dari sudut pandang kita sendiri. Nah, fikirkan contoh tentang situasi di mana kita cuba memahami seseorang yang sedang marah atau sedih. Mula-mula kita tak faham kenapa dia marah, betul? Tapi bila kita cuba letakkan diri kita dalam kasutnya, kita mula untuk faham. Macam ni lah cubaan pakai kasut yang saiznya tak sesuai. Mula-mula kita rasa pelik, tapi lama-lama kita faham kenapa kasut tu tak selesa. Boleh? Dan satu lagi tips untuk kita bebaskan diri daripada sikap mementingkan diri adalah dengan kita ambil langkah aktif untuk jadi lebih prihatin dan melibatkan diri kita dalam aktiviti komuniti. Ataupun kita bertanya khabar dengan jiran-jiran kita. Dengan cara ini, insyaAllah, kita boleh wujudkan suasana harmoni dan kebersamaan dalam komuniti kita. Yang ini merupakan asas kepada masyarakat yang sejahtera. Jadi, untuk kita bebaskan diri daripada sikap mementingkan diri, apa yang patut kita lakukan? Praktikkan empati, libatkan diri dalam komuniti dan pupuklah hubungan yang lebih baik. InsyaAllah, kita bahagia, semua bahagia dan insyaAllah dunia lebih bermakna. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang Fardu Isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 11 September 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat dan Fardu Isyak pada pukul 7.28. Wilayah Persekutuan Labuan 7.31, Kuching Sarawak 7.51. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat dan Fardu Isyak pada pukul 8.25, Kuala Terengganu 8.20, Kuantan Pahang 8.19, Kota Baru Kelantan 8.20, Johor Bahru Johor 8.16, Bandar Raya Melaka Melaka 8.22, Seremban Negeri Sembilan 8.23, Shah Alam Selangor 8.25, Ipoh Perak 8.28, Georgetown Pulau Pinang 8.31, Alostat Kedah 8.31 dan Kangar Perlis 8.32 minit malam. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada Muslimin dan Muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: Islam. Jom kita ikuti Ustaz Nabil Ahmad.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat-sahabat, rakan-rakan yang saya rindui kerana Allah. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia. Di mana juga anda berada, kerana kita tak nak kehidupan kita itu sia-sia. Tuan-tuan terus mencari kebaikan di mana juga anda berada. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan buat kita yang mendengar dan buat ahli keluarga kita yang kita kongsikan kebaikan, dan juga mereka yang lain yang tumpang kebahagiaan dengan kebaikan yang kita laksanakan. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, hidup ini tidak sempurna kalau kita tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Lagi tidak sempurna iman itu kalau kita tidak memenuhi kehendak keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka sebab itulah bertitik tolak daripada erti yang Allah sebut kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan namanya jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, iman ini penentu ketenangan kita, menentu kebahagiaan kita, menentu masa depan kita, sama ada kehidupan ini bahkan perjalanan untuk bertemu dengan Tuhan. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, dalam surah Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Tuan sahabat rahimakumullah sekalian, hari ini di keliling kita, kita akan berdepan dengan pelbagai bentuk ancaman yang Masya Allah menggugah iman dan juga tauhid kita. Cuba bayangkan tuan-tuan sahabat rahimahku, dulu media sosial, zaman tak ada media sosial, kita ada zaman TV, macam-macam program yang kita tengok yang kadang-kadang boleh menggugah iman kita. Sebelum ada TV, kita ada akhbar. Tuan-tuan sahabat rahimahku, sekarang media kita teknologi canggih, tak salah, cuma cara untuk kita mengadun dan cara untuk kita menyusun. Ya, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ayuh sama-sama kita pastikan hidup ini tidak bercampur dengan perkara yang namanya kesyirikan, menyekutukan Tuhan. Bimbang-bimbang, satu adalah tauhid, kepercayaan kita pada Allah terganggu. Yang kedua, kita bimbang pula kehidupan kita bercampur antara dengan hak dengan batil. Ini yang akan menjadikan gundah gulana, kucalana, kerata kecek. Kita akan rosak kehidupan kita sebab kita tidak berteraskan kepada tauhid kita kepada Allah. Sebab iman kita tadi dah bercampur aduk antara dengan hak dengan yang batil. Sebab itu tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita kena ambil faham setiap bacaan solat kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pengakuan kita. Sesungguhnya solatku, kehidupanku, hidupku, matiku hanya sahaja kerana Allah. Inilah yang nak menunjukkan bahawa tuan-tuan, keimanan kita ini adalah bukti kehidupan yang sebenar. Moga-moga amalan kita, ya, solat, sedekah, hatta kepada senyum, berkongsi rezeki dan sebagainya, semua itu boleh meningkatkan keimanan kita, sama-sama menjadikan kita hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian saja buat waktu ini. Jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

peluk dari Helu Saini dan juga Nadira menemani malam anda di jam yang pertama pada waktu ini. Selamat malam sekali lagi. Saya ucapkan kepada semua yang baru saja mendengarkan Nasional Malam, anda bertemankan saya AJ Al-Jalani di sini dan diharapkan semuanya dalam keadaan baik, sihat walafiat. Mungkin ada pendengar kita yang baru sampai rumah, mungkin ada yang dalam perjalanan, ada juga yang tengah makan malam sama dengan keluarga, yang sedang bekerja seperti AJ pun ada juga kan. Terima kasih menjadikan Nasional Malam hari ini sebagai teman malam anda. Apa pun yang sedang anda lakukan, malam ni kita nak santai-santai je, okey? Kadang-kadang kita ni sibuklah dengan rutin seharian, kita sampai terlupa nak berhenti sekejap. Jadi sambil-sambil anda santai, sambil-sambil mendengarkan Nasional Malam, dan nantikan di jam yang kedua nanti, lagu-lagu yang akan anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional Malam. Siapakah namanya yang akan dilaungkan ataupun disebut di Nasional Malam? Nantikan pilihan siapakah yang menjadi pilihan pada malam ini. Jadi nantikan di jam yang kedua nanti, pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan topik kita hari ini mengenai apa tu je? Mengenai santai. Jadi kongsikan komen anda mengenai topik hari ini, S-A-N-T-A-I, santai je, bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

Siaran Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Itu dia berdansa. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang berdansa pada waktu ini. Maklumlah besok dah mula cuti kan. Nak ke mana tu? Berhati-hatilah. Dan pastikan anda rancang perjalanan anda terlebih dahulu. Yang paling penting, terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Tak kiralah di mana saja anda berada. Selepas ini kita akan ikuti utama 9 malam. Kemudian pilihan bersama 2.0 menemani anda. Teruskan.

ME63, Komitmen Nasional, Perkukuh Keutuhan Negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musafarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.

Secangkir madu merah nyanyian Amelina dan juga Syida pembuka bagi pilihan bersama 2.0 untuk edisi hari ini. Yang mana lagu itu permintaan daripada sahabat kita Nida Wahida. Diharapkan semuanya terhibur. Ada yang ikut nyanyi bersama ke berkaraoke ke pada waktu ini. Inilah waktunya dalam pilihan bersama 2.0. Jika anda tak ada modal nak berkaraoke, pilihan bersama 2.0 lah pilihan yang paling tepat. Ialah kita berkaraoke, tak ada yang menjudge ataupun dalam bahasa Melayunya, selalu sangat cakap bahasa Inggeris sampai susah untuk berbahasa Melayu ya ketika bersiaran. Baik, bila kita menyanyi seorang-seorang ni, tak adalah sesiapa yang menilai kita. Jadi santai-santai je malam ni sambil mendengarkan Nasional Malam, terhibur dengan pilihan sahabat-sahabat kita. Baik, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga sahabat-sahabat pendengar yang lain di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Antara sahabat-sahabat yang menemani AJ, kita ada siapa tu? Lin Roslinda, kita ada Zul. Terima kasih atas pemberian Zul, semoga murah rezeki, sihat selalu. Pak T. Fitri pun ada bersama dengan AJ. Terima kasih banyak-banyak. Only One, siapa lagi tu?

My Azara Batman. Ah, Azura pun masih lagi berada di konti, tak pulang lagi. Kenapa agaknya ya? Yalah. Anaki juga turut menemani saya. Diharapkan anda terus kekal, terus terhibur dengan anak pilihan bersama 2.0. Dan untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, sebenarnya AJ nak berkongsi lah mengenai trafik panjang. Sebenarnya banyak info-info trafik yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Kita kongsi satu persatu dulu. Di Lebuh Raya Baru Lembah Klang NKVE at E1 arah utara, trafik bergerak perlahan di Subang ke Damansara. Seterusnya arah selatan, Subang ke Setia Alam. Lebuh Raya Utara Selatan at E1 arah utara, trafik perlahan di Permatang Pahu ke Sungai 2. Seterusnya di Juru Auto City ke Permatang Pau, Tapah ke Gopeng dan Tanjung Malim ke Berang, Bukit Lanjan dan Rawang Selatan. Arah selatan pula, Bandar Kasia ke Jawi, Kuala Kangsar ke Ipoh Utara, kesan cerun runtuh di kilometer 263.6 arah selatan, dan trafik perlahan arah selatan di Berang ke Tanjung Malim. Untuk trafik seterusnya, saya akan kongsikan bersama dengan anda sebentar saja lagi sambil kita berhibur dengan pilihan ini. Datangnya daripada Nordiana Nordin, melainkan lagu daripada Spin dan juga Siti Nordiana, Memori Berkasih. Terus kekal, terus beribu bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department dan Kontrol, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional Malam dalam Pilihan Bersama 2.0. Itu dia tadi, Tentang Perasaanku, nyanyian Iwan Shah. Permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Diharapkan semuanya terhiburlah dengan pilihan sahabat-sahabat kita. Ya, semestinya untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional Malam, lagu-lagu yang anda telah dengar yang menemani malam anda adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Itulah keunikannya di Nasional Malam, kerana malam anda ditemani oleh pilihan pendengar-pendengar setia Nasional FM. Baik, untuk pengetahuan semua, seperti yang kita maklumkan, dimaklumkanlah kan, trafik perlahan. Tadi kita dah kongsikan beberapa trafik perlahan dan saya akan kongsikan lagi kepada anda. Mungkin ada anda yang sedang memandu sambil mendengarkan Nasional FM, menantikan info-info trafik yang terkini, yang mana lebuh raya utara selatan at E2 arah utara, trafik perlahan di Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar, Senawang ke Port Dickson, Pedas Linggi ke Senawang dan Skudai ke Kulai. Arah selatan pula, Plaza Tol Sungai Besi ke South Villa City, Nilai ke Bandar Ansdale, Sedenak ke Kulai dan Setia Tropika ke persimpangan Pasir Gudang. Seterusnya, trafik perlahan di lebuh raya utara selatan di Tambak Johor at E2 arah selatan, bangunan CIQ Sultan Iskandar Johor Bahru ke Jambatan Woodland. Laluan kedua Malaysia Singapura di link kedua at E8 arah utara Iskandar Puteri ke persimpangan Senai Utara, dan kilometer 1.6 ke bangunan CIQ Sultan Abu Bakar, trafik perlahan. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, kalau boleh kawal emosi anda, faham? Kadang-kadang kita rasa tertekan kan dengan perjalanan. Yelah, tengok kiri kanan, sama je bergerak perlahan. Nak kata berhenti, tak berhenti. Jadi pastikan anda memandu berhati-hati, jaga jarak anda, tarik nafas, redakan perasaan dan emosi anda dan terus mendengar Nasional Malam. Jadi terus kekal bersama dengan saya. Kita berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Najib Muhammad. Beliau inginkan lagu daripada Samudra Salam Sejahtera. Seterusnya, permintaan daripada Mama Ila Labu. Beliau inginkan lagu daripada Dayang Nur Faizah, Di Pintu Syurga. Terus kekal sama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
5: Pilihan Bersama.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Pak Menlain Kontrol, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Kongsikanlah cinta nyanyian Anita Sarawak yang mana lagu ni permintaan daripada Nini Ani dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menjadikan Nasuna Malam ini sebagai teman anda, sebagai teman malam anda. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasuna FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Lin Roslinda. Assalamualaikum, bersua kembali di udara ya. Terus melekat bersama dengan AJ hanya di Nasuna FM sentiasa di hati. Love, I miss you, I miss you too yang. Seterusnya Mama Zikri Haji Hamdan juga turut menemani saya. Selamat malam Peewit. AJ kembali setelah lama tak dengar suara radio tu menemani malam anda di Nasional Malam. Terus kekal bersama dengan AJ, okey? Mama Zikri, terima kasih tau. Semoga awak tak tukar frekuensi. Terus kekal sama dengan kami di Nasional FM. Tak kira lah AJ ke Azura ke Naza ke terus kekal bersama dengan kami, okey? Nora Zila juga turut menemani saya. Selamat malam untuk semua. Salam beristirahat buat semua pendengar setia Nasional FM dan juga anak menantu, keluarga suami yang tersayang. Healing-healing lah pada malam ini. Betul? Dalam pilihan bersama 2.0 biasanya lah lagu-lagu yang anda dengar pilihan daripada sahabat kita ni, lagu-lagu yang menggamit kenangan dahulu. Jadi sambil dengar tu, sambil lah kita merawati luka ke, sambil mengenang ke. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Kita ada Marsha Saleh. Selamat bertugas untuk Mama AJ. Semoga dipermudahkan segala urusan serta sihat, ceria, gembira selalu. Amin. Untuk awak juga Marsha Saleh, semoga awak sentiasa sihat, ceria dan gembira selalu bila mendengarkan Nasional FM. Muhammad Azharun juga turut menemani saya. Terus luncur Pasu Omar Amboi berpantun di pada malam ini. Burung nuri hinggap di dahan, kicaunya indah riang bernyanyi. Bersyukurlah kepada Tuhan bisa beristirahat pada malam ini. Ya, betul tu, santai beristirahat bersama dengan AJ di Nasional Malam. Terima kasih Pak Su Omar. Baik, berbalik pada topik kita hari ini mengenai santai. Jadi anda boleh kongsikan komen anda, cerita anda mengenai topik kita pada hari ini. Diharapkan anda terus kekal, terus berhibur sambil kita menanti komen-komen daripada anda. Kita berhibur dengan lagu ini daripada budak lawa mistik. Beliau ingkar lagu daripada Intim, Setanggi Syurga. Ini dia hanya di Nasional Malam pilihan bersama 2.0 menemani anda.
1: Pilihanku, pilihanmu juga.

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Bersama pengacara anda, Gia Nawai, Hafiz dan Ahmad. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan secara langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.

0: of My Heart, nyanyian Backstreet Boys, permintaan daripada sahabat kita Hida Mulyani binti Ali Ida. Semestinya yang terbaik dalam pilihan bersama, 20 pilihan daripada anda sendiri. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Projek laluan rel Pantai Timur atau ECRL yang dijangka beroperasi seawal Disember depan berpotensi melonjakkan ekonomi penduduk Kelantan. Bukan sekadar menghubungkan negeri ini dengan negeri-negeri di Pantai Timur dan Lembah Klang, ECRL dilihat mampu membuka akses lebih luas kepada pasaran, pelaburan dan peluang ekonomi baharu. Seterusnya, belum masuk kuliah sudah berhutang. Wang pendahuluan pinjaman iaitu WPP membantu akses awal tetapi berbentuk pinjaman, menyebabkan pelajar miskin bermula dengan hutang sebelum kuliah. Pertimbangan antara kesamarataan formal dan kesamaan substantif tempat tidak bermakna jika pelajar tiada kemampuan untuk memanfaatkannya. Kos untuk sampai ke universiti meliputi tambang, peralatan dan sara hidup awal yang sering terabaikan dan menjejaskan penyertaan sebenar. Cadangan dasar geran permulaan bersasar untuk isi rumah termiskin supaya akses menjadi bantuan bukan liabiliti keuangan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ dan terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Macam itulah. Bila bercinta, sehari bagaikan setahun lamanya. Jadi saya faham perasaan anda yang menantikan untuk berjumpa dengan cinta hatinya pada esok hari. Sebab hari ini hari Jumaat, besok hari Sabtu, hujung minggu, untuk anda santai-santai bersama dengan orang yang tersayang. Jadi kalaulah ditanya awak ni kan, macam mana gaya santai awak? Mungkin ada sahabat-sahabat kita santai, dia nak bersantai, dia berjumpa dengan orang yang disayangi. Ada juga orang yang santai keluar pergi minum kopi, ataupun santai pergi jalan-jalan seorang diri ke. Tapi ini modal tak pakai. Santai dia, gaya santai dia, bagi kat katil sambil tengok shilling, sambil mendengarkan National FM sentiasa di hati. Jadi apa pendapat anda, komen anda mengenai topik kita hari ini, iaitu santai? Boleh kongsikan aktiviti anda yang dimaksudkan dengan santai itu.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Unify. Pilihan bersama.

Pagi utama 11 malam akan menemani anda. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ. Kita ada Muhammad Azhar Harun. Selamat bertugas untuk AJ. Luncur terus. Seterusnya kita ada siapa lagi? Salja PA. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam yang Nuri Wi juga turut menemani saya. Tinggi-tinggi si pohon jati Nasional FM sentiasa di hati. Anda juga sentiasa di hati AJ. Nani Ani juga turut menemani saya dari Kuala Kurau Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Teman berteman kita pada malam ini Marsha Saleh, kita ada siapa lagi tu, Ainu Jaafar dan ramai lagi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, terus kekal hanya di Nasional Malam. Dan ini dia, Di Penjara Janji, nyanyian Dato' Awi, permintaan daripada Jasli Sidong.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Telerai kasih daripada Zainazin, permintaan daripada sahabat kita Albiana Rosliana Lia dari Saratok Sarawak. Salam segulai sejalai Kumang Sarawak. Salam sayau Kediri, salam pengerindu meruan nak menua nuju nangai semua kitai. Bahasa etnik Iban katanya. Hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok Sarawak. Selamat malam untuk semua dan salam anugerah terindah yang disyukuri oleh kita. Diharapkan semuanya terhibur dalam pilihan bersama 2.0 dan pilihan daripada saya. Terima kasih Iliana atas ucapan. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati, yang sentiasa menemani saya bermula 8 malam tadi sehinggalah kini. Ya Allah, terima kasih banyak-banyak yang antaranya kita ada siapa tu? Sebentar, kita ada Ita Rozaya. Salam santai untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Kita ada Noxy Moses, selamat malam. Selamat malam yang Nasri Nasar juga turut menemani saya pada malam ini. Semoga sihat ceria sentiasa untuk semua sahabat. YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga turut menemani saya. Seterusnya Zainab Hussein juga, Rostan, Hamdan Arifin. Salam untuk semua sahabat pendengar setia Nasional FM. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir menemani Mama AJ. Terima kasih yang. Seterusnya kita ada siapa lagi? Rosida Safir juga turut menemani saya. James Pengiran, Dia Asan dari Bintulu Sarawak juga turut menemani saya. Real Adi melaporkan diri. Terima kasih yang. Nida Wahida, Izizi, good night untuk semua. Hazrul bin Ramli juga turut menemani saya. Terima kasih kepada semua sahabat. Terus kekal bersama dengan AJ dan terus tabah menghadapi liku-liku dalam kehidupan anda. Ini dia tabah dari Mas Lila, permintaan daripada Rostan menemani anda di Nasional Malam.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, Maritianu ni wey.
2: Baik, bukan saja di Terengganu, ada lagi beberapa negeri yang akan AJ kongsikan bersama dengan anda mengenai amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang. Tadi lagu yang menghiburkan anda, yang menemani anda, Seri Kandi Cintaku, nyanyian Abla Syed, permintaan daripada sahabat kita Ashrafin Syafiq Karhan dari Presiden 16 Putrajaya. Baik, ini dia sedikit informasi lah mengenai cuaca antara kawasan-kawasan yang terlibat amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di negeri Kedah, iaitu di Langkawi, Terengganu, Dungun, Kemaman, Marang dan Hulu Terengganu, Pahang, Kuantan, Pekan, Rompin, Bera, Maran dan Jurantut, Selangor, Kuala Selangor, Kelang dan Kuala Langat, Melaka. Seterusnya, amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di Johor, iaitu Tangkak dan Muar, Sarawak, Mukah, Sibu, Bintulu, Tatau, Kapit dan Song, Saraike iaitu di Julau, Limbang, Sabah di Tawau dan Kalabakan, pedalaman Sandakan, Togot, Telupit, Paitan dan Labu serta Sugut, Pantai Barat, Ranau, Papar, Penampang, Puntatan dan Kota Kinabalu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga pukul 2 pagi. Jadi diharapkan kawasan-kawasan yang telah AJ kongsikan bersama dengan anda ni, anda sentiasa peka dan cakna dengan kawasan persekitaran anda. Ha, dah lewat-lewat malam macam ni kan, sampai tersasu-sasu, tergigit-gigit lidah saya nak berkongsi info bersama dengan anda. Baik, kita terus berhibur lagi dengan pilihan sahabat kita ni, Ita Rosaya Sumandak Sabah. Beliau ingatkan lagu daripada Afgan, Terima Kasih Cinta. Terima kasih juga kepada anda kerana menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda, dan ini merupakan jam yang terakhir lah untuk AJ menemani anda dalam Nasional Malam. Sebentar saja lagi Naza ataupun Abang Manis akan menemani anda selama 6 jam dalam Geng Burung Hantu atau GBH. Jadi terus kekal bersama dengan Radio Nasional FM ini yang bersiaran 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan semestinya berita yang sahih akan dikongsikan, info-info yang terkini terus dengan anda. Kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: Terima kasih. Terima kasih kepada anda semua. Taru AJ, tanpa anda siapalah saya kan di Konti Nasional FM. Tanpa anda juga tak adalah lagu-lagu yang menemani malam anda. Sebab tanpa anda, siapalah yang nak buat pilihan bersama 2.0 tu kalau bukan nak komen daripada anda. Jadi jika malam anda ingin ditemani lagu-lagu pilihan daripada anda, jangan lupa setiap malam, setiap hari Nasional Malam akan menemani anda dalam pilihan bersama 2.0, lagu-lagu pilihan daripada anda sendiri. Jadi jika anda ingin membuat pilihan bersama 2.0 tu, anda kenalah beri komen di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati melalui poster pilihan bersama 2.0. Mudah bukan? Yang paling penting kena ikutilah media sosial kami dan menggunakan jari jemari anda untuk membuat pilihan bersama 2.0. Dan di kesempatan ini AJ nak ucapkanlah kepada semua sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada siapa tu? Sebentar, kita ada Abang Gemas, terusnya kita ada Pak Yul, Muhammad Muhaimin, Muhammad Isyamuddin, Khatijah Muhammad Amin, Hida Mulyani binti Ali Ida, Osman Slim, siapa nak sebut ni, Sliman Man, Muhammad Ramli bin Jaafar dan nak ramai lagi. Jadi nampaknya sampai di sini saja tugas AJ. Sebentar saja lagi Abang Manis akan menemani anda. Jadi AJ balik dulu. Assalamualaikum. Bye bye.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.

Osman, Dev Gepsi dengan Cinta Sakti memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasir FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Mama AJ Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan semua pendengar Nasional FM. Untuk kita bersama-sama 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Burhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Sabtu 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Bagaimana kesihatan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, semuanya berada dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan hari ini saya doakan anda bertambah sehat. Yang sakit akan bertambah sehat. Yang sehat akan terus kekal sehat. Yang tak baik akan jadi baik. Yang gagal akan jadi berjaya. Mudah-mudahan. Kita kena ingat selalu bahawa kejayaan bukan kunci kebahagiaan. Bukan. Kebahagiaan adalah kunci kejayaan yang sebenarnya. Jadi jika kita suka apa yang kita lakukan, insyaAllah kita akan berjaya. Dan untuk pertemuan Nasional Game Burhantu hari Sabtu hari ini, anda berteman dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil geng-geng buruhantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa, jangan lupakan Nasional FM. Jangan-jangan, kerana kami sentiasa di hati. Di hati anda, di hati saya, di hati semua insan yang berada di Malaysia, juga di seantero dunia. Nasional Game Burhantu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita dengarkan, ataupun sambil saya berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan. Kerana kami akan kongsikan apa saja, tetapi perkongsian kami itu adalah yang benar-benar berlaku, yang benar-benar sahih saja. Yang tak sahih, saya tak nak kongsikan. Jadi begitu juga dengan anda. Anda kongsikan perkara yang sahih saja. Jangan kongsikan perkara yang anda tidak tahu, yang tak sahih. Terima saja berita, terus kongsikan. Jangan begitu. Siasat dahulu. Okey, geng-geng berhantu dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, jom kita berhibur untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

Ribu petir hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, Terengganu, di Dungun, Kemaman, Marang dan juga Hulu Terengganu. Pahang pula di Kuantan, Pekan, Rompin, Bera, Marang dan juga Jerantut. Selangor melibatkan daerah Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat. Seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar, Sarawak di Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Sarike, Limbang, di Sabah pula di Tawau, Kalabakan, pedalaman di Sandakan, Tongod, Telupit, Paitan dan juga termasuklah Labuk dan juga Sugut. Pantai Barat di Ranau, Papar, Penampang, Putatan dan juga Kota Kinabalu termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang sedang memandu juga dalam keadaan hujan kan. Jadi berhati-hati dalam keadaan hujan ni, fokusnya kena 200%, bukan lagi 100%. Jangan laju-laju dalam keadaan hujan. Kalau tak hujan pun jangan laju. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Susah sangat kena ikut. Tak susah kan? Sebab peraturan diadakan untuk mendisiplinkan kita. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya, saya sendiri percaya, dan saya percaya anda juga percaya bahawa kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan yang melibatkan kemalangan maut. Jadi tolonglah pemandu-pemandu Malaysia, kita bertanggungjawab. Bila kita memandu tu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Geng-geng berhantu, mana anda semua? Mana anda semua? Tidur awal ke? Alamak, biar betul. Jangan tidur awal lah. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bisa antara dunia boleh ya. Cik Burger dan juga rakan-rakan melaporkan diri bersama dengan saya, Napi Jali Noah Saril Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Lida Wahida juga terus hadir. Adika Vagran lapor geng GBH. Ita Chot, Abang JJ Kemas, Bida dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Nodiana Nodia Miri Sarawak, Anak Anton dari Kudat Sabah, UPS dari Kuala Terengganu hadir. Cuaca baru lepas hujan, sejuk. Okey, sejuk-sejuk, cari kopi O panas-panas. Lin Roslinda, Princess Sue, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Muhammad Faisal Mustafa dari JB, Muhammad Yusof Terengganu, Intan Hamid juga terus hadir. Albiana Rosiliana, lagi siapa lagi, siapa lagi? Nenek Ani Faiz 46 hadir dari Pahang Menghala ke Kuala Lumpur, Luncur. Okey, mantap, kasih hon. Nur Azila Aru Arminang, kita ada Zai Zuraini juga dari Temerloh Pahang, Razak Balangi, siapa lagi? Aisyah Putera Mesing Johor. Oh, ramai juga lah yang yang telah pun melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa terutamanya. Dat Rek Juazmizi Abdullah hadir dari Puchong, Ramli Lee, Pak Su Omar, Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Masa Saleh juga hadir dari Tawau. Terima kasih yang hadir. Jadi yang hadir terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif.

persembahan kumpulan May dengan Darah Perjuangan membawa kita ke 12.45 minit tengah malam yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Sabtu 12 September 2026. Baik, hari ini hari Sabtu, ada apa hari ini? Bermulanya hari ini 12 September hari ini ada hari terbuka Parlimen 2026 yang terus menjadi platform penting untuk mendekatkan golongan belia, terutamanya dengan institusi demokrasi negara, sekaligus memberikan pendedahan secara langsung mengenai proses perbahasan dan juga fungsi Parlimen. Dan program yang berlangsung pada 12 dan 13 September ini akan memberikan peluang kepada golongan muda memahami dengan lebih dekat sistem demokrasi serta peranan institusi Parlimen. Dan penibatan golongan muda amat penting kerana mereka bukan sekadar pemimpin masa depan, malah turut mempunyai peranan pada masa kini dan juga perlu diberi ruang serta pengalaman dan juga memahami perjalanan institusi demokrasi. Jadi untuk anda, bukan saja golongan muda, semua golongan sebenarnya jemput datang beramai-ramai ke hari terbuka Parlimen Malaysia 2026. Ramai yang tak tahu bagaimana proses Parlimen berlangsung selalu, kan? Ramai yang tak ada peluang nak masuk Parlimen. Inilah peluangnya. Nak tengok Dewan Rakyat macam mana, Dewan Negara macam mana, perjalanan prosesnya macam mana. Anda kena tahu bahawa ini negara kita, negara demokrasi. Dan kita menjalankan sistem demokrasi, kita kena tahu bagaimana perjalanan Parlimen itu sendiri. Sebab anda yang memilih ahli Parlimen di tempat anda. Jadi anda kena tahu. Jom datang ramai-ramai. 12 bermulanya hari ini, 12 September sehingga esok, ya. Macam-macam acara ada kat sana sebenarnya. Nak jumpa Yang di-Pertua Dewan Negara, nak jumpa ahli-ahli Parlimen, insyaAllah ada di sana. Dan hari terbuka Parlimen Malaysia juga merupakan antara usaha merakyatkan institusi dengan membuka ruang kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia, bangsa dan juga agama untuk melihat sendiri perjalanan sistem demokrasi negara. Geng-geng Borohantu, mana anda semua? Muhammad Muhaimin melaporkan diri. Razak Balangi juga hadir. Kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani, Kedah. Lagi siapa? Ramlah Din juga turut bersama-sama. Budak lawa yang mistik. Dia kata luncur sampai ke pagi. Khatijah Syari dari Gerik hadir. Tantari dan juga Mas Merah, itu antara yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana geng-geng TikTok saya? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM? Geng-geng Borohantu, jom sama-sama meriahkan live TikTok Nasional FM sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Terus berbuat baik dalam hidup ya. Kita buat kebaikan walaupun orang tak nampak, tapi jangan risaulah. Walaupun orang tak tahu, jangan risau. Tak apa, biarkan. Allah tahu. Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruslah berbuat baik. Jangan kita mengharapkan balasan dari orang yang pernah kita berbuat baik eh. Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain. Allah hantar kepada kita untuk membalas segala kebaikan yang kita pernah lakukan. Jadi terus buat baik ya, geng yang berhantu. Jangan buat jahat. Buat jahat jangan sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Ada yang bertanya dengan saya, betul ke kos Haji Muassasah bagi tahun depan dikekalkan? Betul. Yelah, kita faham kos barangan, kos perkhidmatan terus meningkat. Bukan saja di Malaysia, malah di Arab Saudi juga kan. Jadi pengekalan kos Haji Muassasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai satu pencapaian tabung haji, meskipun kos barangan dan juga perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli memaklumkan dekat sini pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah. Selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan, penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan, termasuklah tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan tabung haji. Dan ada 25 syur ataupun cadangan daripada RCI sebenarnya. Dan daripada 25 itu, 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini juga yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada akta tabung haji saja kan. Jadi kos haji untuk tahun depan, meskipun barangan meningkat, perkhidmatan meningkat, bukan saja di Malaysia, di Arab Saudi, di mana-mana saja, namun ianya masih lagi dikekalkan untuk kos Haji Muassasah bagi tahun depan. Tahun depan bila tu? 1448 Hijrah 2027. Okey, semua okey. Yang ibu hantu Azlan Abdul Wahid melaporkan diri bersama dengan saya, Nobita Alan Burger Geni Drive Blok Pinang. Kita ada anak Anton, Karamel Latif, Faisal JB, Roslan dari Pasir Gudang, Cik Lan, okey Cik Lan ya. Rashidah Abbas, Rashidi Abbas, Aizan Zek, ada Maisara, Junaida Ilyas, Afiqi 92, Izan, Lady Hedang, Wati 77, Tiger Aini, Puteri Lilin, Noraini, Nojiz, Nurul Aini 86, Ita Chot, Diamond 85, Ita Iris, Jaja 83, Mawar Putih, Mawar Jingga, Nolia Ramli, Dihana, Sobihi, Muhammad Rusli Seli, Wan Baling, Nur Azila. Ramai lagi lah yang ada tu. Rohani katanya dalam perjalanan Ipoh ke Kuantan. Ada juga B katanya, Aid Zamani dari Bagan Lalang. Dan Safa Marwah Selangor hadir. Mantap semua yang hadir melalui live kita. Tolong tepi-tepi like, kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih turbo lah. Ujung-ujung minggu ni dia kasih banyak sikit tepi like tu. Jimmy Black Ants juga turut bersama-sama. Wowo Nil Sungkai hadir. Wawap Nil Sungkai. Okey, hujung-hujung minggu ni saya percaya hari ini hari Sabtu, ramai yang menjadikan hari ini sebagai hari yang sangat-sangat penting dalam hidup mereka, yang mana bujang bertemu dengan jodohnya. Jadi saya mewakili keluarga Nasional FM dan juga rakyat Malaysia mengucapkan selamat pengantin baru kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga ikatan perkahwinan ini kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Tahniah di atas ikatan suci ini. Moga cinta anda berdua sentiasa mekar. Jadi selamat menempuh hidup yang baru. Semoga bahagia dan ceria selalu. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga mengumpulkan anda berdua dalam sebuah kebaikan. Okey, Bintang 98D. Ada juga yang baru selepas malam berinai katanya. Oh, cantik inai itu kan. Senyum-senyum je malam berinai. Jadi tahniah untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia, sudah diinai-inaikan. Lagu untuk pengantin-pengantin kita raikan sama-sama. Moga mereka terus kekal bahagia ketika cinta telah pun bersemi.

paduan suara Asia Bosley dan juga Abijit. Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga Anan Baski, Zarasa Jumlun, membawa kita ke satu 25 minit pagi waktu ini. Dengar lagu Hindustan semua bergolek-golek ya. Terbayang menari dekat Kashmir dengan pasangan masing-masing. Ya, terbayang tak salah, berangan tak salah. Kadang-kadang bayangan itulah yang membuatkan kita gembira kan. Walaupun dikala hati kita tengah sedih, tiba-tiba kita boleh membayangkan perkara seumpama itu, hati kita menjadi sejuk, dia relax, tenang kan. Alhamdulillah, ramai yang terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, insyaAllah. Saya percaya geng keburuhan tu takkan tidur. Takkan tidur punya. Percayalah, yang tidur pun sekejap lagi akan bangkit, akan bangun apabila mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, teman berteman hari Sabtu, hujung minggu yang berbahagia. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Lembaga Tabung Haji terutamanya bagi memperkenalkan pelan persediaan haji seruan istita'ah ataupun berkemampuan bagi membantu rakyat Malaysia membuat persediaan menunaikan ibadah haji secara lebih sistematik, mudah dan juga lancar. Dan inisiatif itu sebenarnya memberi fokus kepada apa? Kepada usaha menggalakkan pendeposit, memulakan persediaan lebih awal, menyimpan secara konsisten serta membuat persediaan rapi supaya dapat menunaikan haji dalam tempoh yang lebih munasabah. Dan pelan berkenaan menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran haji sedia ada dengan pendekatan lebih sistematik dan juga dinamik tanpa menjejaskan prinsip first come first serve. Jadi mulai 1 Januari 2029 giliran haji disusun semula secara sistematik dan juga automatik berdasarkan tarikh pendaftaran serta pencapaian baki simpanan minimum. Jadi pendeposit layak secara automatik dalam giliran haji apabila baki simpanan mencapai minimum RM15,000. Kalau dulu kita nak tunggu giliran kita, kita daftar hari ini, tunggu tengok-tengok giliran kita 20, 50, 20, 60, entah hidup lagi entah tidak kan. Mudah-mudahan kita semua panjang usia kan, mudah-mudahan kita semua dapat menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng buruhan tu semua okey. Abdul Razak Ramli, Zulkifli Jamaluddin, Awi Baling, Nizam Great Pulau Pinang, Wang Spawi, Razak Black melaporkan diri bersama dengan saya, Su My Heart, Nur Pinang, ada Ina Uda, Uda Atis, Mr. I, Zarina Ina, Suhailan Nizam, Ketupat Palas, SK Mor, Fadilah Ahmad, Meng juga bersama-sama, Nazri Yahya, Ahmad Nur Amdi, Cik Dah, Awana, Si Omel, ada Joe, lagi siapa lagi, lagi siapa lagi, Haji Belabah 189, Musliana Mustafa, Azaz Noor, Aikas Muhammad Yahya, lagi. Saya suka keudarakan nama-nama anda sebagai tanda penghargaan saya kepada semua pendengar. Tapi mana yang terlepas pandang tu, jangan salahkan saya ya. Minta maaf lah. Azrina Ahmad juga katanya hadir. Juhaimi, dari Manjung Juhaimi. Juhaimi dan juga adiknya Mizi. Izan Muah hadir. Orang Muah, okey orang Muah. Asam pedas Muah macam mana? Habain Burger 7E Baling Kedah. Okay, lagi. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan kepada anda dari jam 12 malam tadi kan. Dan kini tibalah masanya, ramai yang katanya tak sabar-sabar lagi bang, saya nak menangis tepi bujuk katil ni. Biar betul nak menangis tepi bujuk katil. Yalah, saya berikan. Kini tiba masanya kita layan pula lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang memberikan kata orang tu banyak kenangan dalam hidup kita. Kenangan manis pahit yang mendewasakan kita, yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kenangan manis sebagai pengubat rasa sakit, kenangan manis sebagai pengubat diri kita di kala kita sedih, kita tersenyum manja. Dan kenangan pahit juga jangan terlalu dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allah Allahyarham Acik Spin dan juga Siti Nordiana, menerusi lagunya Resepi Berkasih.
nak masak pun ada, nak berkasih pun ada resepi tau. Jangan kata nak masak, nak berkasih pun kena ada resepi dia. Kena ada adunannya.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
2: Kini tiba masanya Zone.

sebuah lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega. Dengan lagunya Suara Cinta membawa kita ke 1.55 minit pagi. Kita nak ucap syabas dan tahniah kepada peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda keselamatan negara, abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda pada waktu ini, MPV-MPV se-Malaysia, mereka yang jaga sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak ya. Saya mewakili rakyat Malaysia tau. Ucap terima kasih. Dan ketika anda meronda tu, bukan saja nak ronda keselamatan, keselamatan diri anda juga diutamakan. Ingat bahawa anda meronda dekat keluarga, dekat rumah sedang menanti anda dengan penuh debaran. Dia mahu anda pergi kerja selamat, meronda dalam keadaan selamat, pulang pun dalam keadaan selamat. Terima kasih banyak-banyak. Ya, di lautan juga kita ada peronda tau. Siapa kata dekat laut tak ada peronda? Selain daripada dekat darat yang jaga sempadan-sempadan negara, yang mengawal keselamatan negara, di samudera negara kita, sebab negara kita ni adalah negara yang sebuah negara maritim. Kita ada laut yang luas lebih 650 km persegi, 650,000 km persegi tau. Kita ada Laut China Selatan, kita ada Selat Melaka, Laut Sulu. Semuanya bergantung kepada rondaan-rondaan demi mengekang jenayah di lautan ya. Dan syabas juga agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM yang telah pun menjalankan kira-kira 720,000 pemeriksaan, 161,000 penggeledahan dan juga menahan 4,401 individu sejak 2023 hinggalah pada saat ini dalam usaha sebenarnya membenteras pelbagai jenayah rentas sempadan di perairan negara. Nah, perkara itu dinyatakan oleh Ketua Penolong Pengarah Cawangan Keselamatan Persempadanan dan juga Pendataan Bahagian Keselamatan dan juga Pengawasan Maritim APMM Komander Muhammad Khairul Azhar Ishak yang menyatakan ancaman utama yang ditangani agensi itu ialah penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga kemasukan pendatang tanpa izin. Dan berdasarkan rekod sepanjang 21 tahun kewujudan APMM, ancaman utamanya adalah penangkapan ikan secara haram oleh sama ada nelayan tempatan yang tiada lesen dan juga tidak memahami peraturan serta nelayan asing. Itu antara tugas-tugas Maritim Malaysia. Selain daripada penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga pelbagai jenayah lagi yang ditangani oleh Maritim Malaysia. Dan kalau kita lihat kan, sebelum penubuhan Maritim Malaysia, jenayah di lautan agak tinggi juga, 48%. Dan sejak penubuhan Maritim Malaysia sehingga kini, jenayah di lautan kurang daripada 3%. Betapa berkesannya penubuhan agensi penguasaan Maritim Malaysia pada tahun pada 15 Februari 2005. Okey, geng-geng buruhan tu, Azhar Jaafar saya nampak melaporkan diri bersama dengan saya dari Kuala Terengganu ya. Ada Usop Sungai Petani juga, Karim Hamid, Manda Izzat, Yus YMC masih lagi pegang sepana. Yus, biar betul Yus, waktu-waktu begini. Okey, siapkanlah kerja tu eh. Abis Shah dan juga SM Iskandar yang sedang meronda pada waktu ini, selamat meronda. Lavender Girl, Mikael, kita ada Siti, Zahara, Ayub, Murni, Saad, Shamira, Emma, Erina katanya hari ini birthday dia. Dia suruh saya nyanyikan lagu birthday. Saya kalau nyanyikan nanti takut apa tahu, takut hujan lebat bertambah lebat. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, Cik Nini, Nur Jijan, Nur Elin, Ati Azuriati, Encik Azmi, Siti Fatima, Bunga April, Virginia Vanessa. Kita ada Restoran Syafiq, Zamzawawi, ada Wan, ada Muhammad Taufik, Abang Lori sedang luncur pada waktu ini melayan jam katanya. Biar jam dekat luar, jangan jam dalam hati kita. Karo Anwar, Puteri Delisha, Nur Ati. Kita ada Syamsul Virgo, Siti Saleha, Junaida Kamarin, Puteri Nora Kaliza juga, Nadira Nistalio nak buat nasi lemak, Mizi 85, Zaila Rose, Manai FC, Mohd Fairuz, Matahari, ada Minah juga, Minah RR,
Aina RR. Zul the Red Warrior QC Pro 2 turut hadir. Kisah dalam geng, geng-geng Pro 2 semua. Bad SB Abang Lori masuk pom-pom-pom. Abang Zai pendengar dari Brunei, terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Jom terus layan lagi dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

lagu jutaan Eddie Hamid lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata. Tiada lagi lagu rindu. Kita sebut pasal rindu ni kan. Rindu ni satu perkataan yang nampak macam ringan je kan. Betul, nampak macam ringan bila diungkapkan. Tapi percayalah, tapi hakikatnya ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggung rindu. Ucap senang je, saya rindu. Tapi berat di hati, berat di jiwa bila kita menanggung rindu. 2.25 minit pagi waktu ini. Apa beza Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia? Kita kena ingat lagi 4 hari lagi kita nak menyambut Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Hari Merdeka kita sambut pada 31 Ogos 1957. Memperingati kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British. Tetapi Hari Malaysia juga hari yang sangat penting untuk negara kita. 16 September 1963 memperingati pembentukan Malaysia melalui penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura pada ketika itu. Namun malangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Jadi dua tarikh, dua sejarah, satu Malaysia. Semoga kita terus menghargai sejarah kita, memperkukuhkan perpaduan dan juga menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam jiwa kita. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Jangan disimpan jalur gemilang tu, kibarkan terus kalau boleh sepanjang tahun. Di mana? Di rumah kita. Di mana lagi? Di premis perniagaan, di kereta, di lori, bas. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi? Belum lagi. Ramai yang belum sampai destinasi. Pemandu berjam-jam. Berehatlah. Carilah, kata orang tu, kalau tak mengantuk pun carilah kopi O. Carilah apa dekat kawasan rehat dan rawat kan. Tapi kalau mengantuk, tidur. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Okay, Paman Ujang juga turut bersama-sama dengan saya. Mantap Paman Ujang. Dua cahaya dari Perlis, Mai Syita, Hairul Nizam, ada Ita, ada Pian 94, Budak Felda, Sang Ruminan Empire. Kita ada Zaketin juga baru bangun tidur katanya. Semah Meon, Suhana Anga, Jun JR, Rukiah 65. Siapa lagi? Kita ada Syah, Siti Khalijah, Zam 67, Yong Izzah, Farif Hakimi, Azri Ida, Aina Wanzai, Wagina, Zuleika, Ashifah, Fizah 81, Norma Dayana, Lina Adam, Bunga Kebangsaan, Zima Paris. Mantap semua. Terima kasihlah yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih padu, kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi. Farid Abdullah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita layan pula lagu ini, lagu daripada komposernya Sari Amri, Haida dengan Hajat. Ini lagu tahun bila? Tahun 1994. Abi Ojisan juga melaporkan diri. Hadir di... Dah habis kerja. Okey, selamat pulang.

kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

lagu ini cukup syahdu. Ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Oh, sangat-sangat perik bila berpisah, dipaksa berpisah. Berpisah dikhianati, berpisah kerana kerana dilukai sakit. Tapi berpisah kerana terpaksa berpisah itu lebih menyakitkan. Jadi kita lepaskanlah 1,000 dendam, 1,000 cinta demi jutaan ketenangan, kata orang tu kan. Walaupun sakit, walaupun sukar, kita maafkanlah. Bukan kerana apa, bukan kerana untuk dia ataupun mereka, tetapi untuk meraih ketenangan dan juga meraih sebuah kebahagiaan. 2:55 pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang selalu melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Banyak lagi lagu-lagu, berbaki kurang lebih 3 jam lagi sampai pukul 6 pagi tau. Jadi jangan tidur dulu, kita teman berteman. Siapa tidur kena denda. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Belanjawan 2027 yang dijangka akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan di Parlimen pada Oktober nanti. Dan ramai lagi mengharapkan satu belanjawan yang memberikan sesuatu yang terbaiklah untuk rakyat. Tapi sebenarnya siapa pun, baik pemimpin, baik siapa pun, baik kita, kita tak mampu nak puaskan hati semua orang. Kadang-kadang bila kita bagi sesuatu tu, ada saja yang tak kena kan. Begitu juga dengan pemimpin. Pemimpin pun pening kepala tau. Berikan anda yang terbaik, ada je komplainnya, ada je kurangnya kan. Tapi percayalah, sesuatu yang difikirkan oleh kerajaan telah pun diambil kira dari segi ataupun pelbagai sudut pertimbangan yang terbaik. Dan belanjawan 2027 perlu memberikan pada saya lah, perlu memberikan penekanan kepada usaha meningkatkan pendapatan dan juga kuasa beli golongan miskin bandar, di samping meneruskan bantuan bersasar sebagai jaringan keselamatan sosial jangka pendek. Dan tekanan yang dihadapi golongan miskin bandar terutamanya perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Kerana apa? Kerana keperluan setiap individu dan keluarga berbeza lah, termasuklah dari segi kos sara hidup. Lagi apa dia, akses kepada perkhidmatan, perkhidmatan asas terutamanya, dan juga peluang meningkatkan taraf hidup. Okey, semua okey, mantap, semua okey, semua tak tidur lagi, alhamdulillah. Ada yang berbangun tidur, ada yang tengah makan waktu ini, tengah menjamu selera. Selamat makan, selamat menjamu selera. Yang tengah berniaga, selamat berniaga tau. Selamat berniaga. Toke-toke warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, geng-geng burger saya. Mana geng-geng burger saya se-Malaysia? Semua okey, geng-geng burger. Ucup, terima kasih Ucup dari Pro 2 Tinted. Sarima Rus memberikan salam. Ada, kita ada pemburu, kita ada Kamariah Yulan, Mat Yusri, Chef Zack dari Nilai, Zainuddin, Zimo Paris, Alangsu, Normala Abdul Hamid. Ada siapa lagi? Entahlah. Hanya yang satu, Abang Seringgit 2, Intan Abdul Kadir, Ishal Naznin. Ada Zenu juga, Mus Hayati Ahmad, Mus Firah. Kita ada Rezeki Allah, Mat Fadli On, Azlina Mansur, Abil Farhan, Lir 1182, Mizan Tol Bentong. Katanya dekat Tol Bentong tu ada 6 lorong bang, semuanya layan GBH. Oh mantap, sampai pukul 6 pagi. Abang Long Awang dari Bintulu, Azu, Ina Ina, Wawani. Kita ada Noliana, Hasmira juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi, siapa lagi? Zalina Tasib, Noli Halim, salam hadir dari Besut, Besut Terengganu. Saya suka pergi Besut tau. Sebab apa? Dekat Besut ada pantai penarik. Saya suka duduk dekat pantai penarik tu. Selain daripada memandang laut, saya layan ikan celup tepung. Apple Tin, dia kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi berhibur. Ini dia Datuk Zianazin ataupun Datuk G kita panggil. Dulu kita panggil Kak G kan, Datuk G lah sekarang. Lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Zianazin dengan Putus Terpaksa. Ini pun lagu Putus Terpaksa tu. Dah putus terpaksa lagi. Okay, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Ringo Ero dengan lagunya Haruskah Kita Berpisah. Tidak, tidak, tidak harus. Sebab saya dengan anda akan berpisah pukul 6 pagi saja. Ya, boleh ya. Tapi itulah, dalam hidup ini kita kena terima. Banyak perkara kita kena terima. Ada perkara yang tidak mahu ianya berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Betul. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah. Kita memang tak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Jadi siapa kita untuk menentang takdirnya? Siapakah kita? Dan kalau kita terpaksa melalui perkara itu, sekurang-kurangnya ia dapat melatih kita, melatih dan juga mengajar kita tentang redha. Jadi maka kita lalui je lah, walaupun ianya terpaksa. 3.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang baru bangun. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ada yang mengatakan begitu. Tapi percayalah, bunga yang kita dapat tu pun tak sama dengan bunga yang sebelum ini kan. Tak sama. Kumbang pun tak sama. Ada yang kata negeri Melaka dilanda hujan pada waktu ini. Ya betul, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan antara negeri-negeri lain yang diramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang, iaitu di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Pokok Sena, Pendang, Kubang Pasu, Yan, Kota Setelah, Kota Star dan juga Kuala Muda, seluruh negeri Pulau Pinang, Pahang, di Bera, Rompin, Kuantan, Pekan dan juga Maran, Selangor, di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, seluruh negeri Sembilan, negeri Melaka juga tadi saya dah sebut, Johor, Tangkat dan juga Muar, Sarawak, di Kapit, Miri, Beluru, Marudi dan juga Subis, termasuklah di Sabah, di Kudat, Pitas dan Kota Marudu, Sandakan, Paitan, Telupit, Labuk dan Sugut, Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud, Tuaran dan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nasnat katanya Melaka hujan lebat. Ya, Junaidah Kamarin katanya betul bang, hujan dah turun ni. Sejuk kan, berkat bandel baru hadir GBH, mantap luncur. Kita juga ada Aizat Pengambil Cinta, Juwita Nurdin, Sisalin, Remy 78, Zai Wangi, siapa lagi, Mama Mira, Arji dari Muka Sarawak, Mala Acid, Balasid Miri, Aini 67, Ina 1075, Kasut Dah Buruk, Abang Lori kita, Jamila Ahmad, Kemboja Putih, Fuzia Ahmad, Nur Aina, Norina Ina, Iris Chome, Syahnan, Syahnun Abdul Rashid, Azifika. Terima kasih banyak-banyaklah yang sanggup bersengkang mata bersama-sama dengan saya. Ada yang bersengkang mata sebab terpaksa kan, kena kerja, kena bertugas. Tapi ada juga yang tak bekerja, tak bertugas, duduk kat rumah pun tak boleh nak tidur ni. Ina 92, antaranya yang tak boleh nak tidur. Ada yang tengah buat kuih, tengah buat macam-macam lagi untuk mencari rezeki. Carilah rezeki itu. Saya doakan semoga rezeki yang dapat adalah rezeki yang berkat. Keberkatan itu yang kita mahukan. Kita mahukan rezeki yang berkat supaya ianya membawa kedamaian dalam diri kita dan juga keluarga kita. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil, boleh ya? Sebab kita berikan laluan seketika untuk koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Semuanya lagu kenangan anda, percayalah. Anda dengar aja, oh teringat, teringat waktu kecil dulu, teringat waktu remaja, teringat waktu anak dara, waktu tengah bujang, tengah solo, tengah jatuh cinta, cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam cinta lagi. Teringat main tepi sawah, teringat panjat pokok, teringat terjun parit, terjun sungai dengan kawan-kawan. Apapun, selamat pagi untuk anda. Jadi terus layan, terus luncur, bertemankan Nasional Geburuan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV 2 Dunia Ria.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

komposernya adalah Manan Ngan. Allahyarham JJ bersama dengan lagunya Kau Yang Tersendiri. Tapi saya percaya game berhantu dan juga saya tidak menyendiri. Sebab apa? Sebab kita terus teman berteman, insyaAllah terus sampai pukul 6 pagi nanti ya. Walau apa pun yang kita hadapi ketika ini, kenalah sabar. Ada yang dah menangis tepi bujur katil dah tu. Sabar, sabar, sabar, timbul kenangan kan. Tapi kalau sabar pun, kerana sabar juga boleh membuatkan kita terluka tau. Kadang-kadang kita sering terluka kerana setia. Kita sering kecewa juga kerana rindu kan. Kita sering menangis kerana sayang. Kita terpaksa lepaskan kerana melepaskan adalah jalan yang terbaik demi sebuah kebahagiaan mudah-mudahan. Kadang-kadang perpisahan juga membawa kebahagiaan. Mungkin kita tak rasa, tak rasa pada hari itu, tapi di masa akan datang kita akan rasa kebahagiaan itu. Tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima untuk pertemuan hari Sabtu hari ini, 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang baru bangun tu, selamat pagi untuk anda. Bangun terus cari Nasional FM. Oh mantap, itu yang saya nak tu, terus cari game buruh hantu. Tapi rupa-rupanya dia jadi geng burung merpati. Baik, kita berhati-hatilah dengan sindiket pekerjaan di atas talian tau. Ramai yang tertipu, ramai yang diperdagangkan kan. Sindiket penipuan tawaran pekerjaan dalam talian tidak wujud. Juga dipercayai menyasarkan warga China tumpah susulan penahanan tiga lelaki warga negara itu dalam sebuan di dua premis berasingan di kawasan Melaka Raya Rabu lepas. Timbalan Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Superintenden Azrul Muhammad menyatakan ketiga-tiga lelaki berusia antara 29 hingga 37 tahun itu ditahan dalam sebuah serbuan pada 12 tengah hari oleh pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka bersama-sama dengan Bahagian Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Melaka Tengah. Banyak lagi lah penipuan atas talian. Banyak menjanjikan gaji yang besar, macam-macam lagi yang dijanjikan. Semuanya janji bulan dengan bintang. Tapi akhirnya rupanya kita diperdagangkan untuk melaksanakan, dipaksa bekerja. Dipaksa bekerja menjadi skamer, dipaksa bekerja macam-macam lagi. Kerja-kerja yang menyalahi undang-undang. Bukan saja undang-undang negara kita, tetapi undang-undang dunia. Betul, jadi hati-hatilah eh. Kalau ada orang yang tawarkan pekerjaan tu, kena selidik betul-betul. Dia yang kata tak payahlah kerja jauh-jauh, kerja je dekat rumah je senang kan, dekat-dekat kawasan rumah. Tapi ramai yang memilih kerja sekarang ni. Ramai yang memilih kerja. Semuanya nak kerja gaji besar ha. Itu yang masalahnya tu kan. Fisabilillah, selamat bertugas untuk anda. Ada Ana Musab, Ani 83, Cik Ayu Comel, Jun JR yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azza, Farhana, Dia, kita ada Ikhwan, Sis Erna, Adrin Amin, Sutera Tai, Azizan Ashraf, Yati 5075. Kita juga ada Azizan Ashraf, Ajis Ajib 77, Manja, Fiza Riza, Masda Abdullah, Abang Latif, Azriza Baha, Dia Wawa, Zila Dawud, alias Sweet. Siapa lagi? Emma Chomel, Azman Cik Hassan, Rino Hara, Mariana, Rukijah. Kita ada juga Masura, Amak Yi dari Ampang, Ejen White Gluta Horse, Syaz Muhammad Badrul juga hadir menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Termasuklah Ibi Hashim. Beribu lagi, kita sambung. Tadi kita dah layan koleksi 80-an, kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Dengan lagu ini, sebelum itu, seperti biasalah, waktu begini saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu daripada persembahan Rob Kumar Raton, 7 Man Rap, Dick Tahir. Ramai, saya tahu ramai yang minatkan lagu ini. Ramai yang berhati Bollywood. Terus layan game berhantu.

CPR Bumi Putera Rockers menerusi lagunya dari Sinar Mata, membawa kita ke 4.33 minit pagi waktu ini. Kita sebagai rakyat Malaysia kena peka muat turun kandungan dekat media sosial. Bukan saja media sosial, bukan saja kita, tetapi kita mengharapkan juga penerbit-penerbit drama, penerbit-penerbit filem kan, dia sensitiviti terhadap aspek agama, terutamanya melibatkan agama Islam, aspek agama, akhlak dan juga sensitiviti masyarakat Islam kita. Dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM juga menyeru semua pihak yang terlibat dalam penghasilan karya filem dan juga televisyen supaya merujuk garis panduan penapisan kandungan bahan-bahan penyiaran berunsur Islam, khususnya bagi kandungan yang menyentuh perkara berkaitan agama dan juga nilai Islam. Ketua Pengarah JAKIM Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi katanya dekat sini, jabatan itu mengambil serius kandungan media yang mempunyai pengaruh besar dalam menyampaikan mesej serta membentuk nilai dalam masyarakat, khususnya yang melibatkan aspek agama, akhlak dan juga sensitiviti masyarakat Islam. Dengan sehubungan dengan itu, pihak JAKIM telah pun mengadakan pertemuan dengan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, bagi membincangkan usaha, inisiatif dan juga pendekatan yang boleh dilaksanakan, memastikan kandungan yang dihasilkan mengambil kira nilai agama, akidah, syariah, akhlak serta sensitiviti masyarakat di Malaysia. Betul, masyarakat di Malaysia kena peka lah, terutamanya kita juga. Bukan saja penerbit-penerbit filem, drama dan sebagainya, tapi kita juga kena peka terhadap perkara itu. Sekarang zaman media sosial tau, zaman media sosial ni ramai yang muat turun perkara-perkara yang boleh menyentuh soal agama kita, akhlak, apa lagi yang boleh menyentuh lah sensitiviti bagi masyarakat Islam terutamanya. Jadi kena berhati-hati selalu. Surina memberikan salam. Waalaikumsalam. Ain dari Dungun, terima kasih yang terus bersama-sama dengan saya. Ada Ziu, ada Ain, ada Acu Niza, Zulaika Azurin hadir dengan kerang, sambal kerang bang. Okey. Ibu Ayah Arah 77, ada Hai, ada Muni Muhammad Said, Isa, ada Pio Sungai Pandan, Tok Mami 74, Meli Bidadari Hati. Kita ada Yara Boys, driver lori TPC. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Oh, kasih luncur lagi, kasih laju lagi tapin line-nya, boleh tahan dekat live TikTok waktu ini. Rohalizam Yam memberikan salam. Waalaikumsalam. Semua okey lagi, alhamdulillah. Ada yang dah siap kuih pun katanya. Dah siap bang, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Tapi siap kuih tu, ada tak air mata tu jatuh ke dalam tepung? Jangan sampai air mata terkenangkan kenangan, tiba-tiba meleleh, air mata jatuh ke tepung kuih tu, rasa lain je hari ini, rasa masin je. Pak Yus memberikan salam. Kelang Penang dah sampai, alhamdulillah dah sampai ke destinasi. Terima kasih banyak-banyak kepada pemandu-pemandu Malaysia yang ikut peraturan. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Anda memang orang yang hebat. Siapa yang ikut peraturan itu adalah orang yang hebat. Siapa yang langgar peraturan, orang itu pada saya ianya bukan satu bukan insan yang hebat lah. Siapa yang ikut peraturan itu adalah insan yang hebat. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Baiduri, persembahan daripada Macro Hayu. Ditakdir kita bersama. Kita sememangnya ditakdir untuk bersama, bersama-sama dengan Nasruddin Burhan tu, 12 malam sampai pukul 6 pagi.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya.

Spring dengan Cempaka di Rembulan. Lagu yang sangat syahdu sebenarnya. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kepada rindu yang tidak berpenghujung. Dan bila orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini, pada awalnya kita akan menangis sepuas-puasnya. Tangisan kita itu akan digantikan dengan rasa sedih selepas itu. Dan bila perasaan sedih itu berlalu, apa yang tinggal akan hadirlah rasa rindu. Dan pada waktu itulah sebenarnya baru kita kenal erti menanggung rindu yang tidak berpenghujung. Sakit tau. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi rakyat Malaysia. Selamat pagi pendengar Nasional FM walau di mana jua anda berada. Pagi ini kita susun langkah kita kerana setiap langkah kita ada tujuan dia. Setiap nafas yang kita hirup itu ada kehidupannya. Setiap harapan di pagi ini ada kepastiannya. Dan setiap doa itu pasti ada jawapannya. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Jadi kita selesaikan satu persatu perkara itu. Selesaikan dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di jalur takdir kita sendiri. Ha? Semua okey, geng-geng berhantu. Ramai yang masih lagi okey. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, ramai yang teman saya. Geng-geng berhantu ini sangat-sangat sporting. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu, 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Labuan adalah 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.51. Kuantan Pahang 5.53. Kota Baru Kelantan 5.54. Manakala di selatan tanah air, di Johor Bahru, Johor 5.50. Bandar Melaka 5.56. Seremban Negeri 9.57. Shah Alam Selangor 5.58. Kita tinjau di sebelah utara pula, di Ipoh Perak, tepat jam 6 pagi nanti. Manakala Johor Bahru, Penang, Alustar Kedah, Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, di awal pagi ini kita doa sama-sama. Sebelum subuh ni kita doa sama-sama segala kebaikan yang kita lakukan, segala ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 5.15 minit pagi seperti biasa, jangan lupa kita dengarkan raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Ria Husolihin, Sesyen 17 Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan yang oleh yang berbagi Ustaz Cik Wan Mansur, riwayat teladan bahagian yang kedua tajuknya ya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Mantap semua. Semua okey? Nak berhibur lagi tentunya di jam yang terakhir. Tapi sebelum itu, terima kasih Herman MU melaporkan diri. Ada Ikin, ada Lin, ada Mizi Idris. Ini pilot darat ni, Mizi Idris ni. Kasih horn satu kali. Pom-pom-pom. Mrs. Vario juga selamat bertugas. Ha? Selamat bertugas Vario. Siti Khalijah juga masih okey lagi. Alhamdulillah. Cik Mas katanya okey je baru bangun tidur. Oh Cik Mas, mimpi apa Cik Mas? Ada yang baru bangun tidur mimpi indah, alhamdulillah syukur. Ada juga yang mimpi ngeri tau. Itulah siapa suruh tidur tak cuci kaki. Lain kali cuci kaki. Orang tua-tua dulu dah pesan dah, tidur cuci kaki, tidur mengigau dan sebagainya. Yang baru bangun pagi tu kita ucap syukur sebenarnya. Ucap syukur masih lagi diberi nafas di muka bumi Allah untuk kita lakukan kebaikan tau. Diberi nafas bukan untuk lakukan kejahatan, kebaikan. Kita lakukan kebaikan, kita lakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud mendalam dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan saya mengharapkan lagu-lagu itu juga dapat menghiburkan anda di jam yang terakhir. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan yang memberikan ketenangan. Mungkin ada di sepanjang malam, ada yang resah je jiwa dia, ada yang resah, tak tenang je hatinya. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam terakhir ni dapat sedikit mengubat keresahan itu.
Dan lagu-lagu yang di jam yang terakhir tentunya banyak lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam. Seperti lagu ini, lagu daripada Syed Amran, ciptaan Syed Amran, lirik oleh Azida NS. Persembahan iklim dengan Madigai Seribu Mimpi. Terus dengar Nasrani Keburuhan sampai pukul 6 pagi. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Sayyid Alif. Luncur terus.

Nabi Ibrahim alaihissalam bagi tahu apa tadi, wa annaha qi'an, dalam syurga ni Allah sengaja biarkan kawasan-kawasan tertentu yang memang qi'an, tanahnya dibiarkan kosong, dan kitalah yang akan kena tanam di dalam syurga dengan zikir. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal zikir. Bila kita baca hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas pada min dubur salat, selepas pada salat, Nabi buat apa? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Nabi without fail tak pernah tinggal, melainkan mesti Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir dengan zikir ni. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita apa dia? Ajar kita melalui hadis ni bahawa sesungguhnya betapa hebatnya zikir yang kita sebutkan, yang kita lafazkan di atas dunia ni, Allah gantikan dengan apa? Tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan ingat ke tak ingat? Sampai kat mana dah? Saya tanya tuan-tuan macam biasalah. Saya tanya, saya jawab. Nah, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu kita telah sampai kepada cerita Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh satu watak. Nah, apabila Nabi Musa diperangi oleh Firaun, setelah mana Nabi Musa menang dengan ahli sihir itu, nah, maka tekanan, pressure kepada Fir'aun ni sangat-sangat hebat. Fir'aun memulakan dengan apa? Memulakan dengan membunuh ahli sihir itu sendiri. Ahli sihir yang kita maksudkan itu siapa? Influencer kepada Fir'aun. Sebab mereka ada banyak follower, mereka ada pengaruh. Kalau mereka yang terpengaruh ni, mereka yang beriman kepada Nabi Musa, sekiranya dibiarkan oleh Fir'aun, mereka akan bawa follower-follower mereka sekali akan beriman dengan Nabi Musa AS. Maka tindakan cepat diambil oleh Fir'aun. Buat apa? Bunuh mereka. Semua sekali ahli sihir, ajma'in. Semuanya dibunuh oleh Fir'aun. Nak tunjukkan kepada kita, ahli sihir tak kuat mana pun. Dan sihir yang dimaksudkan bukan sihir yang boleh santau orang pi hantar dari jauh tu, boleh mati tu orang tu, bukan sihir tu. Sihir yang dimaksudkan adalah magician. Itu zaman Nabi Musa AS. Walaupun tuan-tuan duduk kata, tapi dekat piramid kalau pergi sekarang, di antara sihir yang terkuat orang duk buang jin apa semua tu dekat mana? Dekat piramid lah, kan? Dan itu riwayat yang kita boleh pakai. Sebab kalau tuan-tuan tengok, kebanyakan memang mereka buang area-area tu. Sebab tu kalau pergi ke sana, bahaya bawa kanak-kanak. Nah, kena ada pedinding. Tapi yang kita nak cerita, yang ni bukan cerita zaman zaman sekarang, ni cerita zaman Fir'aun. Nah, zaman Fir'aun, mereka yang memiliki ramai follower, ramai pengikut mereka pada waktu tu adalah ahli sihir. Maka tindakan diambil oleh Fir'aun. Maka lepas itu Fir'aun buat apa? Fir'aun tekan lagi Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana mereka menekan Bani Israel sehingga Nabi Musa yang bersama dengan Bani Israel itu, dan Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa pun rasa tak berapa nak suka sangat, tak berapa nak selesa. Dan orang yang paling tak selesa sekali adalah orang tua. Sebab apa kata mereka? Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, sebelum engkau datang kami dah kena seksa lama dah dengan Firaun. Lepas engkau datang kami pun kena seksa juga. Sama aja. Baik, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita golongan yang paling tak puas hati dengan Nabi Musa di kalangan Bani Israel yang cuba menyelamat, di kalangan Bani Israel yang cuba diselamatkan oleh Nabi Musa AS adalah orang-orang tua, senior. Senior kata apa? Sebelum hang hidup, sebelum hang datang kat sini, kami dah kena seksa. Dan engkau datang memberikan harapan. Harapan ialah apa?
sebelum-sebelum berjumpa Fir'aun, sal Bani Israel, bebaskan Bani Israel. Tetapi apa yang jadi sekarang? Ba'da an ta'tiyana, lepas pada engkau datang kepada

Sebelum mana yang kita nyatakan sebelum ni, Nabi Musa diutuskan kepada berapa kaum, tuan-tuan? Kepada berapa kaum? Kepada dua kaum. Saya tanya, lupa dah ni. Minum semut kah? Yang pertama kepada kaum Bani Israel. Yang kedua kepada kaum Fir'aun. Maka Nabi Musa, kelebihan ataupun kelainan Nabi Musa ni, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa, loading kerja Nabi Musa ni lebih. Sebab itu Nabi Musa di kalangan Nabi yang diletakkan di bawah Ulul Azmi. Bila kerja lebih, ujian lebih. Sebab ujian yang pertama dia hadap Fir'aun dan orang-orang Fir'aun. Ujian yang kedua nanti adalah selamat pada Fir'aun, dia tak selamat pula pada Bani Israel yang dia nak selamatkan Bani Israel. Di antara mission utama Nabi Musa AS nak selamatkan Bani Israel, rupanya Nabi Musa yang tak selamat dengan Bani Israel. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka apabila Nabi Musa berada bersama dengan Bani Israel di Mesir dan penentangan dilakukan secara terang-terangan oleh Fir'aun terhadap Nabi Musa, tapi satu benda yang Fir'aun tak buat kepada Nabi Musa, bunuh Nabi Musa, tak. Sebab apa? Kita dah cerita itu, seorang pemuda min ali Fir'aun, di kalangan ahli keluarga Fir'aun, orang terdekat Fir'aun, mempertikaikan Fir'aun, takkan engkau nak bunuh mamat ni Musa ni, semata-mata dia sembah Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyatakan dia tembah Tuhan yang satu. Adakah kerana semata-mata dia menyatakan dia sembah Tuhan yang satu, engkau nak bunuh dia wahai Fir'aun? Apa barang? Maksud dia reason yang tak reasonable, yang tak masuk akal. Maka Fir'aun membiarkan Nabi Musa AS. Sebab itu kita nyatakan Fir'aun membiarkan Nabi Musa ni berapa lama? 40 tahun. Nah, 40 tahun. Dan Fir'aun yang sama bukanlah Fir'aun yang kejar Nabi Musa nanti. Sebab itu dalam tempoh 40 tahun ni, Fir'aun yang keluarkan arahan bunuh semua anak lelaki, dibiarkan semua anak perempuan hidup ni, mati. Siapa Fir'aun yang pertama? Ramses II. Akan naik tahta, yang menggantikan dia adalah anak dia. Siapa? Menabteh. So nanti yang kejar Nabi Musa ni bukan Fir'aun yang tua bapa ni, sebab dia dah tua sangat-sangat lah. Yang kerja ni adalah yang sama batch dengan Nabi Musa AS, yang paling kenal Nabi Musa sebab pernah tidur sebantal, sebab pernah main sekali, sebab pernah membesar sekali. Maka Menabteh ni adalah putera kepada Fir'aun, Ramses ni, Ramses tu ni, yang membesar sekali dengan Nabi Musa AS. Kirakan mereka satu batch, mereka umur lebih kurang, maka penentangan dan perseteruan tu lebih dahsyat lagi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, Allah memberikan ujian sedikit demi sedikit kepada Fir'aun dan orang-orangnya. Allah Ta'ala beritahu di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أَخَدْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Allah Ta'ala cerita kepada kita, Allah telah menimpakan Fir'aun dan kaumnya. Ahli Fir'aun kat sini bukan sekadar ahli keluarga Fir'aun, tetapi kaum Fir'aun, iaitu kaum asal, kaum Qibti. Dengan apa? Dengan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan. Kemarau satu hal, air tak ada. Bila air tak ada, untuk kemudahan pertanian pun susah, untuk penternakan pun susah. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala uji apa? Uji dengan kekurangan buah-buahan. Hasil pertanian buah-buahan menjadi sangat kurang, yang sangat banyak pada kemarau, pada masa Nabi Musa AS. Selepas daripada tekanan yang diberikan kepada Nabi Musa. Allahumma

0: Tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Izo Ekspedisi. Ekspedisi dengan titian perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian, ya. Lagu ini membawa kita ke 5.39 minit pagi. Banyak kawasan di awal pagi ini dijangka dilanda hujan sehingga jam 7 pagi nanti. Antaranya ialah Negeri Perlis, di Kedah, di Kulim, Bandar Baru, Kubang Basu, Ian, Kota Star, Kuala Muda, Langkawi, Pendang, Pukul Senar dan juga Padang Terak. Di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Kerian, Larut, Matang, Selama dan juga Manjung, Pahang, di Rompin dan juga Bera, Negeri Sembilan, di Kuala Pilah, Tampin, Jempol dan juga Jelebu, seluruh negeri Melaka, di Johor, Tangkap, Muar, Segamat, Batu Pahat, Pontian, Johor Baru, Kulai dan juga Keluang. Di Sarawak pula, di Mukah, Kuching, Surian, Samarahan, Asah Jaya, Miri dan juga Subis, dijangka sehingga jam 7 pagi nanti. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia. Berbaki kurang lebih 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan pukul 6 pagi nanti saya serahkan ruang udara Nasional FM bersama dengan Nazri Fahmi untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga terima kasih buat geng-geng Buruhantu yang terus kekal setia. Sam Dizzy terutamanya, terima kasih. Dia selalu yang kalau hadir dekat live TikTok ni dengan kereta api dia. Mantap. Apapun yang nak ke tempat kerja, ramai yang bercuti katanya off kerja kan, tapi ramai juga yang bertugas yang bekerja tau. Jangan fikir dunia sekarang ni 24 jam orang bekerja, zaman sekarang. Jadi yang nak ke tempat kerja tu berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Untuk mencari rezeki pagi ini, kita niatkan sama-sama kita cari rezeki yang berkat untuk diri kita dan juga keluarga kita. Dan niatkan sama-sama. Yang penting anda galas tugasan yang diberikan kepada anda, kerja yang diberikan kepada anda dengan penuh rasa tanggungjawab, integriti dan penuh rasa amanah. InsyaAllah rezeki itu akan berkat untuk kita. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Pukul 6 pagi juga seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Seperti rakan saya di Perak FM, ada DJ Faizal yang akan menemani anda pagi nanti bersama dengan staff teknikal Fazil dan juga Nurul Amin. Jadi selamat bertugas ya buat rakan-rakan saya di seluruh negara. Jadi itu anda kena dengarkan RTM walau di mana je anda berada. Mana-mana je ada RTM. Setiap negeri, setiap hampir setiap daerah di Sarawak, Sabah ada RTM. 34 stesen radio semuanya. Itu yang bestnya dekat RTM ni. Bukan saja maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tetapi lagu-lagu yang terbaik itu akan bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita masih ada lagi sambutan yang sangat penting untuk negara kita, iaitu Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada, tunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita ya. Semangat-semangat terus. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Harta yang paling berharga apa dia? Sebenarnya kalau kita sedar ataupun tidak, harta yang paling berharga yang dimiliki seseorang itu adalah pengalaman hidupnya. Walaupun dihadapkan padanya dengan kesedihan, kegagalan, kekecewaan, dia tetap terus bersemangat. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sonar FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.

Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: nama-Mu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.

0: segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutup buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.

meriahkan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.

0: Proton Saga Kalabu.
1: Wait, apa ini?
2: Woi, si Angkol Bay nih. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula nih. Makin maju.
2: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, nih tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamal itu, kasih atur dia. Nah, oh, kasih kira dulu, siapnya barang.
3: Ulang tahun Labuan FM ke-40, suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40, suara 4 dekad. Pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang, bertempat di Pentas Anggrek Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan, Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM suara 4 dekad. Jumpa anda di sana.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Asimuruzan Ahris dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Orang yang bakhil. Daripada Ali bin Abi Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kedekut, yakni bakhil, adalah orang yang ketika namaku disebut tetapi dia tidak berselawat ke atasku. Hadis riwayat Tirmizi. Antara pengajaran hadis tersebut ialah, jadilah orang yang pemurah. Orang yang bakhil ialah orang yang apabila disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ganti nama baginda, dia tidak mengucapkan selawat kepada baginda. Oleh itu, marilah kita berselawat. Antara lafaz selawat ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makanya, janganlah kita menjadi orang yang bakhil. Semarakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap masa secara berterusan. InsyaAllah, apa yang kita dengar, kita sampaikan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Berita pilihan SP menerusi portal berita RTM, kandungan video terus dominasi penggunaan media. Kandungan video dijangka terus mendominasi penggunaan media dalam tempoh 4 tahun akan datang, dengan kira-kira 80% penggunaan media dijangka didorong oleh kandungan berkenaan. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, perkembangan itu selari dengan perubahan tren pengguna yang semakin cenderung kepada kandungan ringkas dan mudah diakses. Menurutnya, berdasarkan data yang dikumpul, kandungan video dijangka menjadi pilihan utama pengguna media dari 2026 hingga 2030. Berdasarkan data yang saya kumpulkan, 80% penggunaan media bagi tempoh 4 tahun akan datang bermula 2026 hingga 2030 akan didominasi oleh kandungan video. Jadi itulah realiti dunia hari ini. Kita tidak boleh lari daripada video. Platform bukanlah perkara utama. Sebaliknya, yang lebih penting ialah kandungan yang dekat di hati dan juga minda audiens. Perubahan corak penggunaan media turut menyebabkan tempoh perhatian audiens terhadap kandungan berbentuk bacaan semakin singkat. Kini dianggarkan sekitar 21 saat. Situasi itu menjadi cabaran kepada pengamal media untuk menghasilkan kandungan yang bukan sahaja mampu menarik perhatian tetapi membina kepercayaan audiens. Aspek yang paling penting bukan semata-mata platform yang digunakan. Sebaliknya, kandungan yang mampu mendekati hati dan minda masyarakat. Dalam lanskap media yang terus berubah, pengamal media perlu menyesuaikan pendekatan komunikasi bagi memastikan mesej yang disampaikan kekal relevan, berkesan dan berteraskan kepercayaan. Berita pilihan SP yang kedua, MA63, elemen Citra Sabah dalam kurikulum sekolah mulai tahun depan, di mana bagi murid tahun 1 dan tingkatan 1 bermula sesi akademik tahun depan, kata Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq. Perkara itu antara persetujuan yang dicapai menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 berkaitan pendidikan yang berlangsung pagi semalam di Kota Kinabalu. Fadlina berkata, Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk James Ratib turut memberikan sokongan penuh dalam perbincangan berkenaan bagi merealisasikan hasrat tersebut. Elemen Citra Sabah ini dimulakan pelaksanaannya dalam kurikulum baru darjah 1 dan tingkatan 1 bermula tahun depan. Penting bagi memperkukuhkan semangat persahabatan serta hubungan antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung sebagai asas kekuatan Malaysia. Demikian tadi dua berita pilihan SP menerusi portal berita RTM. Terus dengar Salam Padian menceriakan pagi anda. Hari ini sambutan ulang tahun RTM Labuan yang ke-40. Jangan lupa bersama-sama kami di Pentas Anggrek Ujana Kewangan bermula pukul 10 pagi.
2: Setiap sejarah bermula dengan satu suara. Dan di bumi bertuah Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mersi di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Pilihan kami.
9: Pilihan Jazzy.

0: Tepat pukul 6.45 minit pagi, ramalan cuaca negeri menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia pada sebelah pagi ini diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, terutama sekali di kawasan pantai. Ya. Manakala petang nanti tiada hujan, malam hujan menyeluruh di kawasan pantai. Suhu minimum hari ini 26 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius. Kita intai pula ramalan cuaca laut perairan pada sebelah pagi. Ribut petir di beberapa tempat. Petang nanti tiada hujan. Malam ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin daripada barat daya. Kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Itu dia perkongsian info cuaca untuk hari ini. Apa aktiviti hujung minggu begini? Ada yang menghantar anak-anak ke sekolah, mungkin ada program juga kan, dan tidak lupa ada peniaga kita yang seawal pagi lagi sudah pun berada di premis perniagaan masing-masing. Apa khabar kakak, abang, makcik, pakcik di gerai sayur ikan UTC? Ada juga yang membuka perniagaan dan menjual peralatan elektrik dan sebagainya. Tidak kurang juga yang menghantar jualan awal lagi tadi kan, berusaha bikin kuih muih, lepas satu nasi lemak, mi goreng, macam-macam tak lagi kalau disabut teliurku di dalam kontian ni. Apapun jualan anda, apapun perniagaan yang anda usahakan, semoga semuanya laris manis. Dan kami di Labuan FM menghiburkan anda sudah 40 tahun usia RTM Labuan ini. Orang lama yang berpengalaman dari dulu sampai sekarang terus menyokong Labuan FM, bukan saja setakat sekarang, sampai bila-bila pun. Berpaksikan frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dengan itu, kami hadiahkan sesuatu yang istimewa untuk anda. Apakah itu? Datanglah ke Ujana Kewangan Labuan. Cari cak kami di mana ada bising-bising riuh-riuh gempak. Di situlah kru Labuan FM menemani anda. Boleh hello-hello, sapa kami. Jangan segan, indah sumbung kami ni. Kalau anda berada di Ujana Kewangan nanti, janganlah datang singgah sekejap. Duduklah, ada kerusi disediakan untuk kita menyaksikan 10 finalis Idola Community at Labuan FM. Wow, beraksi diorang ni di pentas, berlagu, memukau jiwa. Orang lama ada, orang baru ada. Lepas tu jangan lupa saksikan artis Nera yang berasal dari Tambunan Sabah. Si cantik manis itu akan menyampaikan 4 buah lagu daripada pukul 10 pagi hingga 2 petang nanti di Ujana Kewangan Labuan. Kita dengarkan siapakah 10 finalis Idola Community at Labuan FM. DJ Baby, salam padian menceriakan pagi anda.
1: Tahniah 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Community at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Community at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40. Suara 4 Dekad.

Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik. Boleh dengarkan Labuan FM di mana jua habis kita berada. Nada alasan sudah, nada ulah mendengar ide deh.

0: Naas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Analisis sampel DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang pada Selasa lepas dijangka selesai hari ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata selepas selesai jenazah akan diserahkan kepada waris masing-masing. Terdahulu proses berasiasat kesemua 5 mangsa yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Miri selesai dengan punca kematian disebabkan kecederaan melecur teruk. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal memaklumkan proses pengalihan sisa helikopter yang terhempas selesai dilakukan. Ia kemudiannya dibawa keluar dari Long Lelang menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda dengan perjalanan darat yang mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang bermula hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan 2 hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi Wirasami, New Delhi, RTM.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan 2 hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Terdahulu, ketika Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja bagi menghadiri Majlis Mesyuarat Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, beliau mahu pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Perkataan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan dan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
2: Itu harus dinilai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada sidang ini kita jelaskan betul-betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Sementara itu, kerajaan bersetuju pada prinsipnya untuk meningkatkan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar berkata ia selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi perjanjian MA63.
3: Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan. Ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah Perdana Menteri, mekanisme serta perinciannya perlu dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya, negeri-negeri dan parti politik berkaitan. Mengulas mengenai bayaran interim untuk Sabah, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan telah bersetuju menaikkan bayaran interim kepada RM1.5 bilion mulai tahun ini. Sementara rundingan mengenai perkara berkenaan diteruskan. Jumlah itu dijangka dapat disalurkan pada akhir Oktober atau awal November. Pembayaran interim itu berkemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching.
4: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Будьте осторожні. Radio Televisyen Malaysia sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab, Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Tambahnya, panduan itu penting bagi memastikan penggunaannya selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Keperkembangan luar negara. Wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam satu majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut Komander Pangkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Mardani, satu lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau. Namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lubnan, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober depan. Serangan Zionis ke atas selatan Lubnan berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Julai Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang diduduki. Kinya. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT terus mengukuhkan cengkaman Liga selepas menewaskan Negeri Sembilan FC NSFC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Gol-gol JDT dijaringkan menerusi Syahab Syahid Tabar, Bergson De Silva dan Marcus Guilherme. JDT kini mengekalkan rekod kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dengan 15 mata, manakala NSFC menghuni tangga ketujuh dengan 4 mata selepas 4 perlawanan. Hoki Piala TMB Tunam Razak 2026 Wanita Kuala Lumpur menewaskan Pahang 4-3 menerusi penalti sudden death bagi mengesahkan kemarahan ke pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Proton Saga Kalamu.
1: Apa ini?
2: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
2: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

ada yang tertanya-tanya, eh, bestnya melodi lagu itu kan? Tajuk lagunya Nikmat daripada Nera. Wow, si cantik manis ini akan menghiburkan kita menerusi sambutan 40 tahun Labuan FM Suara 4 Dekad. Nah, mau minta sign, ingin bergambar kenangan dengan Nera, artis kelahiran Tambunan itu, jangan lupa datang ke pentas anggrek Ujana Kewangan. Nah, pada pukul berapa bah si Nera itu akan berada di sana? Saya bagi clue, antara pukul 10 pagi hingga 2 petang nanti. Nera sudah datang untuk raptai semalam. Saya sempat memerhati dia dari jauh saja. Wow, sangat cantik, so humble, very friendly. Kalau anda ingin melihat artis ini secara dengan lebih dekat lagi, jangan lupa hari ini ya, 12 September 2026. Kalau ke Ujana esok, nada lagi si Nera. Lepas satu Labuan FM, sambutan ulang tahunnya pun sudah melabuhkan tirai hari ini. Jadi kalau boleh, cari masa dan ruang untuk memeriahkan radio di lokasi 12 September 2026 sekali lagi di pentas anggrek Ujana Kewangan Labuan. Rakan-rakan saya awal betul diorang berada di lokasi program. Saya tiba di pejabat pada pukul 5.30 pagi tadi kan, tiba-tiba ada orang yang buka pintu. Mereka bersiap sedia ke lokasi seawal pukul 6 pagi lagi. Hebat bah, pukul 6 masih

0: NCS Rosli bin Matusin, pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk MPP Subzon Labuan. Orang kuat kita ni, terima kasih menjadi rakan kolaborasi untuk program kali ini. 9.30 minit pagi nanti ada yang rindu DJ Sally ataupun Dang Bia dalam segmen Edideh Kan, iaitu DJ Salbia Ajis. Biarpun sudah bersara wajib, tetapi tetap jua diingati, dikenang sampai bila-bila. Mantan penyampai Radio Labuan FM. Jadi kalau kan dengar suaranya pukul 9 pagi nanti, 9.30 minit pagi nanti, dari lokasi sambutan ulang tahun ke-40 Labuan FM, suara 4 dekat. Terus temani saya DJ Baby hingga ke pukul 10 pagi nanti.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Zam Ali, pernah bertugas di RTM Labuan daripada 2011 hingga 2017. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-40 kepada semua kaki tangan RTM Labuan. Labuan FM, suara pesisir anda.

Tahniah 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Komuniti at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Patricia. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Komuniti at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Dekad.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik.

Assalamualaikum. 31 Ogos 1986 sehingga 31 Ogos 2026. Sudah 40 tahun tetapi masih gagah berdiri. Bangga dengan Mula Buat FM. Semoga terus menemani, terus menghiburkan dan terus memberi manfaat kepada masyarakat Labuan. Selamat hari ulang tahun ke-40 Labuan FM. Terima kasih.

0: Hai, saya Wahida Abdullah. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Labuan FM yang ke-40. Ingat tagline saya, semalam telah berlalu, esok belum pasti. Kita mulakan sesuatu yang terbaik hari ini.
1: Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosila Jos, pernah berkhidmat sebagai salah seorang wartawan Best Labuan di Labuan FM lebih kurang 4 tahun, 2019 hingga 2022. Sebelum ulang tahun Labuan FM ke-40 kali ini, semoga Labuan FM terus menjadi suara dan sahabat kepada masyarakat serta mencipta lebih banyak kenangan bersama generasi masa akan datang. Empat dekad menyatukan suara, empat dekad mencipta kenangan. Selamat ulang tahun Labuan FM ke-40. Terus bersinar, terus menginspirasi. Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Hai, saya Hazri. Selamat ulang tahun Labuan FM yang ke-40.

4 Dekad. 4 Dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40 Suara 4 Dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang, bertempat di Pentas Anggerik Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma Darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan, Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM Suara 4.

Labuan FM, suara pesisir anda. DJ Baby masih lagi di sini bah, hingga ke pukul 10 pagi nanti menerusi segmen Salam Padian menceriakan pagi anda. Apa yang menarik hari ini 12 September 2026, jangan lupa berkunjung ke Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan bermula pukul 8.45 minit pagi. Nanti ada lapor terus dari sana ke Konti Labuan FM bersama-sama DJ Reha. Manakala 9.15 minit pagi, Sembang Santai, kita ada tetamu S. Rosli bin Matusin, pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk MPP Subzon Labuan. Diteruskan lagi 9.30 minit pagi nanti kita ada DJ Salbia Ajis yang merupakan mantan penyampai radio Labuan FM. Rindunya dengan Kak Sal ini. Kalau anda berada di lokasi di Pentas Anggrek itu, bolehlah melihat secara langsung bagaimana lapor terus dan juga sembang santai ini diadakan menerusi DJ Corner Labuan FM. Kalau anda sambil memandu ataupun di rumah, mau dengar frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz, dapat dengar suara saja. Kalau ke lokasi, dapat lagi melihat, oh macam mana ni rupanya diorang bakar raja yang tebuk ke Konti tu. Ha, gitu. Dapat lagi bertemu dengan DJ Salbia Ajis, mantan penyampai radio kita. Selain tu ada juga rakan-rakan DJ saya, warga kerja Labuan FM turut berada di sana. Baiklah, tepat pukul 8 pagi, kita singgah ke bilik berita ehwal semasa Labuan FM. Ikuti war pagi. Rakan penyampai sedapun bersiap sedia steady.